0: Okay, Ragu Mewarto, Take Me Home, Country Road.
1: Lagu Evergreen berpagi ti. Yang wanita, terima kasih. Pagi bila kita ada pejami sama pengisi segmen Makan Krim Hus berpagi ti. Haraplah kita Makrim Hus.
0: Ya, jadi saya berikan tadi aruk guru ngupi, aruk ke tipuan ini ke dilihat dengan kakal pagi ti itu boleh dengar dengan. Okay, jat tu sama kakal pasal topik meja ngupi tu pagi ti. Ragam masa di bilik mamu.
1: Macam-macam ragam dia beli mamu, ya. Ada bila kita sekejap saja dia beli mamu. Kerana perlu ani kena nah tuai-tuai dia beli mamu. Menama memang mamu sekejap saja.
0: Agak dia pesen dia kena baca tu. Agak nanti memang masa tuai sampai nyandang tunggang nyandang mokat cepat pagi dia beli mamu nyujuk lagi nyandang temenong leh. Gagal temenong nyujuk alamat mung kerja.
1: Betul. Ada bila kita ada ngambil peluang bilik meret bilik mamu beres tayar.
0: Itu ada tengah boos sama hebat tu. Dan bilik mamu memang modot wah babi. Mungkin pernah boos lagi dan bilik mamu. Kuasa mungkin you escape
1: mungkin,
0: pasal aku.
1: Mungkin ataupun masa nunduk ku rasa. Masa rasa nunduk.
0: Duh, mil, mungkin antara ni contoh mil you escape sindok ada mokat mamu lebon sekolah.
1: Yeah.
0: Tapi botol nunduk.
1: Ya, yeah, betul. Ini sebenarnya negara pun sekolah.
0: So ni point asal aku lah. Baik mau lamat ya bas motor guard yang point lah. Mudah-mudahan sekolah.
1: Ya, betul. Kadang-kadang ada dua teruk kali yang nak nengotong giga anda. Pun bayu-bayu lagi nama ni. Mamu.
0: Ya, memang pokok pattern ataupun ini lagi nyenang yo dibuat mamu ya akan lagi ilham dengan ni belajar. Ni belajar so belajar bertanak mungkin ogi ke dia dia meninggal somin mungkin membuat gaya pakatongan mana mil.
1: Wadah sepak besu bilik pamu. Maya.
0: Ya sebab pagi sikit sudi tengok pagi.
1: Betul.
0: Ya rasa jadi
1: mana dah habis bilik mamu nak sekedap nak rasa macam ani kena nah. Ada pernah sejak gempuk dunia lah.
0: Ya betul. Jadi bebas lah. Okay, jadi saya boleh ngan adik lah sebab berkongsi berkaitan dengan topik tau pagi tu. Mak ada rasa ya. Baik yang boleh ngan adik berkongsi pasal lagam adop ngan ke ataupun lagam sikit ingat lagi kiri nak ngan sebab berkongsi dapat terus telefon. Okay, mail lagi dengan tu mau telefon pagi tu.
1: Hello.
0: Halo, selamat pagi.
2: Halo, Udi. Halo.
1: Halo, selamat berpagi.
2: Selamat berpagi DJ Mel.
1: DJ DJ.
2: Bro,
0: selamat pagi. Selamat siang. Ketawa. Apa kabar?
2: Bak menggorot, bak menggorot. Bau kok kerja ni di awal tadi bara tetik musik. Bukan ni kasing musik di ni kusyan itu.
0: Aduh, rajin ya.
1: Terpaksa rajin ya.
2: Okay, ini betang tiap-tiap isan-isan musik jiranku kasih di kusyanku ataupun di awang. Boleh buatlah. Nere bising-bising dia gerak kulah. Tanah ada orang ada pabak bergorot dai.
0: Ya, okey Mide, lagi ngaji topik tapi gitu.
2: Pasar mamuh dah.
0: Yo, ragam di bilik mamuh.
2: Ragam di bilik mamuh aku biasalah aku mamuh. Pak aku dah beragu. Aku biasa mamu pak mamu aku dah sekejap aku tui ku mamu tui tapi ada tulang sindek ku dawe inang di ketul sabut nasok kade yang sidah mu pakai ya bo de saya aku dah puas aku mamu kembali aku dah tu sebab aku hati tuala mesti pergi tuala ngaku ane ngutus genan ku nak sabun dek ngaku ngutus genan ku ane pakai sabun anak kembali aku dah ngene ada bisik nyam genan de
1: okey
2: Ayah dah kira aku so tarun aku muda ska ataupun aku ready derma adat aku mesti pakai benang tu Allah lah ha ana ngaku ane ngusuk genang ku dak sing nak ayah
0: jadi dapo tu semua 5 minit ke setengah jam ke ni sudah mamu
2: kadang-kadang kembali aku mun aku aku main board jah ni ataupun main ni baik tani lah ha suka nak ataupun hiking dawe sudah kita tunggang setengah jam
1: setengah jam
2: tunggang karena sele ku dah
0: mau setengah jam mau kudu liter pin
2: ane
0: mau kudu liter pin pakai tu
2: ana ada kisah lah. Sebab mun mun ma anak-anak tu nga paipa dog off sungi lagi bisa habis dia dengan 24 hours bisa
0: bisa.
2: So ani memanglah aku tui mamu honestly dah kore ane ni biro de kami ni biro ide bisi rasa aku
1: puas lah ke puas
2: mone singare dinge aku mamu mun ando ngarupa ras babeg aku mamu pak anak de rek tui lah de rek tui. So isan isan pasar mamu isan isan nanti aku bayo mamu bayu ramat aku mamu isan isan tak aku mesti kedua kali mamu de beli endu. Dari dari masa aku 9:30 atau pukul 9:02 mamu first time kau mena second time ini ngerok nge sekira evening time lah ataupun ni ya evening time dia sendiri mamu pak kami kembar bak bergorot mene ini sungguh lah ini lah anak lap badan dia lah nanti yang lap badan tak kami sihat-sihat mamu masa kami aduh paras manya sangka nang ane rek kajit nak ko nyigiro tapi hone sulit ko dah ada ko dah ko mangah dah ada ko dasa dah ada
0: ya
2: ada ko dasa tak kada beragu mani ka dah ko beragu sebab aku dah peran aku ani dah pandai beragu I'm not let out versatile enough to sing.
0: Mu nyenang ningat Stromin senyum-senyum itu ke
2: senyum. Kadang-kadang mun aku fikir dia hati dunia mun lagi kayu di lucu-lucu dia beri mamu bisa aku senyum sadik kau ke bisa aku senyum sadik kau ke walaupun aku mamu dia bisa aku senyum akan dia tok kikannya dia melucu-lucu dia fikir ku bisa aku senyum sadik ku tapi lagi di dengan ku di muah kaya dawa dengan sehingga dia tinggal ku nak ngadep ku mamu jadi dia kak lebih mamu ku mana ku senyum dah lagi dengar dah mesti ngak umeh ke ku pakai dia yang ten aku senyum sebab itu lagi kayu kelucuan dia
0: lagi dipikir dah ya.
2: Ya, ya, mana ayah. Dia dia beri mamu kadang-kadang mun di tempat beken atau di dalam marin lah. Mun lagi lucu bisa ni senyum sadik lah. Bisa ni senyum sadik. Ni ayah. Pakai mun ni mamu hati teja, dia kore ini gitu. Bang ada menos. Dia terasa nyamnya ni gitu. Depan dah bara di beken pak aku. Ngapai ye nang kambai sabun dia ketul lah mesti dah pakai dah.
0: Ya betul.
2: Sekira ayah, sekira ayah.
1: Itinas kan ni masih ni ketul ni nu.
2: Ti contoh lah misal kata dia ama bukan yang diketul di di anu diketul ya kurang bayuh di minggu abu agi sebetul agi anik ku bas shower ku tak aku dah rajin pakai sebab aku biasa mekenyat pakai anik sabun biasa lah sabun dalak pamolive tak aku prefer pamolive.
1: Pamolive.
2: Ada gadi udah dia lah. Kulit big bar dia lah. Udah ada sebab nang biasa sok jahat pakai kayu udah lah. Pakai kayu udah ada. Agi ni aku bah sawah aku tak udah rajin pakai bah sawah. Menak buah ku ka remin ku ka ngerakit pakai. So ane sabun dalam di ketul dia itu mandi minggu sorry.
0: Okay, ya terima kasih Mide.
2: Okay, terima kasih. Okay, right, bye bye.
1: Okay, terima kasih Mide Sam.
0: Okay, jadi nanti ya
1: Mide Sam
0: kisah ya lah Habis setengah jam lah. Oh, kedua-kedua liter pergi nak pakai ya,
1: aku rasa warna setengah jam dia beli mamu perlu makan jaga. Kena mana kerja pukul mahi pukul lima pun makan.
0: Mun yang banding tu Mil, mun yang banding yang mamu setengah jam mamu di sungai lah.
1: Ya.
0: Mau noki ni paman nak kira. Mau juak kan.
1: Betul. Ada. Okay, ada berpagi tu ada dengan kita. Ada menang masuk kawi kurus dan menang mamu burung. Mamu kita lagi bagus kan. Ah, mamu kita tu sekejap saja sebenarnya. Ah,
0: mungkin jenang dia pakai sendok noh. Dua talu saja moh. Betul wah. Mau era tu mun anak kopot mau tinoh lah. Mana asin doe era tu mau mamu ke ni nah. Yeah, tapi ada, bisa.
1: Bila kita teruk babi lagi. Ada bila kita teruk babi.
0: Ya, betul.
1: Dua kali saja adi. Nyiram medep meni menan jenis en menan gayong sen dua kali aja me
0: asal lagi bisa amo
1: me ya betul asal ada bisa
0: yo te sindok di cek te sabun ada bisa memang udah pakai sabun tu. Okey, jadi Mil sebaik tu bahasa komen dengan atau di Facebook atau pakai te dia telefon atau apa gitu tu semangat jet. Hello, selamat pagi.
1: Hello.
3: Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Topik kita mamu ya.
0: Ya, ya, bahasa mamu.
1: Mamu.
3: Mungkin kita sama nang muwe, mumon.
1: Iya, muwe.
3: Ya. Edward Kalo, Edward Kalo.
0: Edward Kalo.
3: Jadi pasal muwe ya.
0: Hei,
3: nama dia nu dah memuai terpaet.
1: Yeah.
3: Berpagi, kujangka mamu. Memang kujangka mamu berpagi. Kepu, cuma mus nyambut gawe. Sebut sebut ibu berpagi. Kadang sedih lagi muai berpagi jaga-jaga segar ibu nyamba awas jam ibu. Awang dah berapa no? Itu nak aku on the way nak ceria ikut driving.
0: Okay. Okey, jadi nak kita drive. Okey.
1: Aku rasa betul.
0: Ya, siapa? SOP your drive. Okey.
1: Okey.
0: Pak Cik Umar, terima kasih ke support telefon.
1: Ya, sempat telefon pagi ti. Mari pun bagi kita dengan Mamu Tau. Gapi saja destinasi dari tujuh kita berpagi ti. Karena kita sentiasa kaget dan bahas. Bagi the Bayu Talk tempat kerja, bagi tak kena-kena.
0: Ya. Abah mata menong.
1: Ya. Abah temenong dan
0: temenong beli kamu seorang. Ya. Tahu tak nyahon untuk naik sepuluh waktu ya.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi agaknya telefon lagi saya terus.
1: Hello.
0: Halo, selamat pagi.
4: Halo, pagi.
0: Selamat pagi. Sino L.
4: Oh, ya, Sino L. Ya, pusing-pusing. Pening-pening,
0: bakti, bergolot,
4: bakti. Aduh, bergolot.
0: Yo, ini pengalaman si Noel. Ini keragam, jatuh ngajik.
4: Aduh, pengalamanmu pasal mamu roku. Aku, memang mamu awal pagi, memang mamu ni jam nobi.
0: Aduh.
1: Oh, aduh.
4: Sebab, asal arah modud, arah keluar.
0: Arah modud? Roti
4: apa nam kalau modud? Arah puas, arah keluar.
0: Aduh, cuma nak mutui sama El Kajon je na.
4: Memang macam nak baru jipong, dari you.
0: Oh.
4: Cari sama El masaru nak dibang beri piin.
0: Yo, mutui.
4: Kau ni mana gin? De, mana mau pisang yo hari ngaku?
0: Yo prihatin, yo benar.
4: Jangan-jangan lebih sama nanti kayak ini, nukuh-nukuh beripiin. Benar juga ya, nengokku. Aku main temennya. Sabar, ikut aku. Ada maksud-maksud dia konang ke keluar, ikut nanya.
0: Tapi ingat, itu beragu lah.
4: Kadang-kadang beragu lah. Ya lah, aku lebih bercinta, selalu.
0: Tidak ingat beragu.
4: Kadang-kadang aku di jelala, kita menosin ku. Nakit ko naik suara ko tak berpagu dan berpiin.
0: Oh iya. Ngapo-ngapo le do. Siapa an suara berpagu.
4: Dan kenan gonan de nino paet. Biabak ku sekali.
0: Sino El.
4: Oi.
0: Ti ngenang ngegi berlagu-lagu di beli mamuh do.
4: Iyo.
0: Dapat ngegi soto ke mungkin ngegi berlagu na.
4: Itu rajin
0: berbuat
4: suara
0: no. Oh, iya. Beli
4: mamu
0: saja. Beli mamu saja. Iya, benar.
4: Sekali lah pukul itu aku dah boleh pikir tau. Kira aku mau datang pukul jutnya me, kujuk pagi. Nah, tetap keluar dan pukul mau 5 menit.
0: Aduh. Oh,
1: ni jam.
0: Ni jam 5.
4: Oh, ni suka menang mamu tui-tui. Mereka tak ada sobat makanan yo. Eh, boleh sobat. Mereka mau baik ya pernah luas. Nanti akhirnya ikut nang yo. Ini ada cerita, aku bisa makbar.
1: Iya.
4: Aku bisa makbar, ya tau lah.
0: Iya.
4: Tapi sabun, aku kena medesan ke. Sabun, aku dah kena sabun ni na cair. Memang sabun kestor aku. Itu ke sampai ni minggu lagi kila. Oke, kila sinok 2 minggu lagi aku pakai warna sabun ni. Tak asal aku mampu pakai kuas, sampai nol, mau digunakan ke keluar warna ke.
1: suka Bimon lah aku rasa nah. Suka kena Bimon.
4: No je lah cerita aku bukan mamu pakai apa minta lagu yo.
0: Ini lagu minta kan?
4: Mainnya lagu Philip Nandu tu aku minta ai.
0: Oh, Philip Nandu.
4: Iya, jangan bawa minta lagu no.
0: Okay, kita terlanjut.
4: Salam tau.
1: Ya, boleh teruskan dengan salam.
4: Ya, ya. Terima kasih salam untuk sengkat semua pelinas, during kubes. Ayang boy nak Denny, sinok Reno, nudu geng-geng di awak ke, sesuak berapa ngaji tapa gitu leh, berapa sudi ku sinok ku anak sukun ku sama L leh.
0: Yo.
4: Dia sama L mak boy mana nanya yang aku ingin salam nado pasti ya. Boy memang ini, yo tak aku nukar lagu.
0: Lagu lagi.
4: Lama bikin tamu anak aku.
0: Yo antara dua leh teh tengah jeta.
4: Ya antara dua leh, kalau boleh main dua ya ge. Pasien pasien dari Jamie lo di jajok jajok.
0: Okay, terima kasih.
4: Bye.
0: Okay, bye. Terima kasih Nudu Sinoel. I know me kada tinang tadi ya. Belagu di sapa tu belagu di Brit Mamu. I know special na.
1: Betul.
0: Di Brit Mamu memang lagi idealnya memang berani dia belagu. Pada sapa abai tu.
1: Kadang-kadang dia sapa kebetul terwe
0: tapi
1: Bebe Mamu
0: oh hebat
1: semangat
0: asal gi mic gi speaker jadi rasa aku dah alah tempat nanti kalau ke arah konsert aku rasa. Okey, jadi
1: ada komen masuk dengan kita ada Facebook ada berupa gitu masuk Rosin Gunyau dan menang bila ada nama Mamu paling tuhai na pen 5 minit saja agak tuhai. Dua na kai perlu belagu ku ana ngin ngin fikir agak makan mata masa ku ana.
0: Ya betul. Okay, jadi iyalah yo dia nang ah. Mamuh je betul sangat mamuh sajalah.
1: Ya.
0: Mun kada Henry Bali yo nang raga moku api belah aku liat mamuh ini. Yo nang wajib moki duo temenung dio ini. Aduhai. Akan mono ku mamuh ini. Dan ku mamu wajib lah berlagu lagu rohani atau lagu 60-an ya nang ku mamu doh tuai antara 5 ataupun 2 minit apa ngono okey lah lagi pengisi
1: sempat lagi sempat lagi berlagu
0: lagi berlagu yo
1: lagu lagi
0: lagu 60-an itu memang lagi lagu minat nang saya lagu 60-an ya lagu rohani itu memang mungkin ya nang tiap yang berlagu lagu ini no di nang ikhdi na. Okey, jadi atau ngaji tadi ni lagi dengan atau seterus pagi tu.
1: Hello.
4: Hello, selamat pagi DJ Mel, DJ Jess. Aduh, lami ingat pasal sabun-sabun di.
0: Pasal ragam mamu.
1: Pasal ragam
4: aku ngejit kalau DJ ni noted, medicine dia dia yang nang shampoo dia ni jobu wadu ke pakai no buat jura ke main ni.
0: Ngan ada berlagu, dia ada berlagu na yo.
4: Iya. Aku tengah no kabin sawit babai ni sama ada no nang nang itu omen aku mau gurut pun sawit ke babai mau sek sek sek mana ni ada ke?
0: Iya.
4: Babai sama ada no.
0: Jadi mun tu sembuk ni ke lagam sembuk sama mu?
4: Aku mamu biasa aku kai sabun dedio kai sabun de no uhanang sabun garu no uhan pakai abin atau mau pakai sabun sempu sabun pakai jebul de modern modern le.
0: Pak
4: Edo aku tu mamu ni aku tapi modun. Paling tu pun eh 5 minit muka nyabun kadang-kadang mau ku praktis lagu kada ada dia aku gak praktis lagu muak ni tian ku ni mau dong-dong lagu ku dah beli mamu tak nak kena mu kan no, eh oh buat piin atau pakai piin dikit ah sejak buat bayar
0: joget kena.

0: Odot nyo bi umur do. Ah, di sok nang tu sobak marat so pun burut ni en nyo mana. Ni tolu je do sobak-sobak wat no le.
1: Yo.
0: Bagi aku le bi mat de diska tu pikin adin kan pakai pinjak ke a. Jadi tu mamuh te bogok ke bayar tia.
1: Yo. Bogok ke sita tia.
0: Ya bogok ke cerita babai menang noh en babai nang mitek me lagu mane en mak dio di kajon di sina dio ke mitek lagu aku tegulu dat nak te pun sawit
1: iya berarti kakak topik pagi ya
0: salam eh salam ni aku mitek lagu ja amun dia dapat salam mitek lagu ja lagu nang buat betapara so aran mo sidi yo tu ikut be ngojit lagu no
1: okey yo
0: Ya, nah ja.
1: Okey, DJ. Terima kasih.
0: Terima kasih dengan DJ. Yo, sama-sama DJ Man. Thank you. Okay, teleponku. Okay, bye-bye.
1: Okay, bye-bye. Terima kasih untuk semua kelinas. Okay, jadi yang ini nak tahu bibul dia ada lagu bibul tak seterusnya pagi tu. Aku jebong pilih Nando.

0: nasihat tinggal dah untuk nya adalah anda jadi guru mata-mata nya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru. Syukur mana buat dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mertar perlu lebih taruh perlu lebih sawah start cok gaji paling esok cuman esok gaji ni sih baru betul gaji dia kalau cuman datin luas so college atau luas university cuma sekali mau get degree datin botang gaji esok ayu. Jadi selain macam get lawin dan bukan lagi tih guru lawan perumahan lagi lawan khidmat awam lagi sebab mesti lawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi sebab so, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali rekalangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pakai tahun dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM. Kau berapa ODK?
0: Collection.
1: Ya, yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonyongkan ni ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

0: Okey, jadi nanti aku menghibur atau buat apa para Richmond Allen Mercedes. Okey, jadi harap sebuah kelinas berjoget tadi Puun Sawit. Jadi lagi semua kakal pasal topik pagi tadi. Terima kasih. Okey, jadi itu parik lagi di meja ngupi itu kakal pasal topik yang ragam di beli temamu. Jadi tak terus ngaji tadi dengan tu kita telefon bagi tu.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hey,
2: yo, boy. DJ Jeff.
0: Ya, selamat berpagi.
1: Selamat pagi.
2: Ya.
0: Hello.
1: Hello. Selamat berpagi.
2: Ngano ngo. Sku topik dengan Dini. Linta ada di sini. Asyik bukanlah Edral. Wah, aku nunggu berpatut kiri. Aduh, Jeff mana mau buku semuanya.
0: Aduh, mau bu.
2: Mau bu, ngeminggu kita ayo. Ngemin memang ku terus buus penat. Nanti pantun nanti. Mau pagi, ya enak gede baki. Ya, kupi, aduh, mami. Terima gaji. Lalu nak luar negeri, nak pantun muja je.
0: Okey, terima kasih.
2: Ada nak campur-campur pantun ku dedeng mus, nak pantun anti. Agap kado ku lelap buus lah minggu bau hui, nyesel ku nunu. Maghrib, aku setekat teki ku nunu. Ini kayaan kan, kayaan wang ngegipot di jemukan. Wang metu nemuluntuk, nyesel. Engkau CF kan malah bijamung kau Ella teka-teki anti singanung ya buju sama sebaya dengan yak muku ini magre ya kamu perlu lebih tapi yak boy ti malah lagi nakal-nakal pasal topik si mati na ya disabut lah memang anti kalau mas nenek lah ngan penat lah ku si koperami dah tentu pendap na ya. Agak ku bikin pos mada-mada terus ku murut na bilik menggumon terus ngan terus ku gumon na nancu ku namu madaatmu tibu silmu paos ni memang bersabut cen kaya ku tuhoy minang sabut cen po ni jini ku ni butos en ikan na kayo manag ni buhon ku minang bersabut ya nancit nupop ku di nyabut di ni tengon si duwati nupop lagi nyabut jaju nupop di sabut di kan pekat sabut datsen ya ada nama ni dua tahun nyabut ibu nyabut kerja lagi lepas suka anti belagu bom ya
0: ada belagu lagi
2: suka memang masak dia belagu ngan yang minat ni ngunung kak kan minat tempuraus asyikyon dia negini ngkiri belahaiwan cah itu ni genon jini belagu anti ang dewan jini restoran belagu bukikit mesti beladingan geng boy mana steady anti belagu belut lagu bukikit belu betis lah belah group office boy lah ya payah maya lah datuk maya datuk boboy si engineer anti minta lagu kata payah lah ngabak lagu Romeo sino tuho nyepu piswakan po murindu I love you sino sino Benny I love you Margaret belah Jeff belah DJ I love you dengan lala Simuk Renos, Mapi ya, Mang Pede, kakak, anak menang mo, jini raja pantun, kuon jini adrel dedung. Mang Pede pun jini pakai pantun, robot jawos, belah kau pantun lah, teyung dengan Baboy Jet. Puan Dorin, Teng Ebi, belah Dentian lah, puan neku lah. Mang Yangcun, debatu mawang, selalu ngeping ku nyantar dia. Halo Yak Jun. Lalu nyeplai no telepon dengan ni lagi Yak Jun si kali aduh kembut kudingan tu saya Yak Jun. Bila bimungko jini bujuk amungko ya mang baboy Emanda dengan tayung Emanda. Si buku-buku bila geng-geng awal jini kepala kita medesai mati.
0: Ayo.
2: Selamat pagi, selamat ngupi-ngupi, dadakanu ya. Happy-happy, awet muda. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye-bye ya. Bye.
0: Okay, bye-bye. Terima kasih, Nudu Young Boy. Okey, jadi tu pasal dia komen so dengan tu, you know, so Veronica kaset ayo nang macam dua lah ragam kita manusia mamu, nakam baik ko mamu, memang ko guru dia maklum lah nang ada perfect. Yang nang lepas nah meet pin tepo-tepo di seluruh genan terutama di tunggu lah ini, baru lah nak bersabun kadang-kadang temenong dia ngap in ini kerudung saat baru nak mamu, yang nang anak tunggu lah komen di sok pada nak kaset.
1: Yeah, dekuan Cliffson's Cliff dan menang ada berupa gitu kawana bagi komen ada pun nak menang beragu sambil mamu pandai happy nyam nak kawana kalau mamu sambil beragu ada pun teringat pada zaman sekolah nak ada sewa pre-prohan kawana lagu dia suka nak Fiona For You To See.
0: Okey, kau nak dinang atau mil?
1: Ya.
0: Nyenang boy mau berlagu yang pada happy itu. Mau nyado happy ke pernah di mamuh aja lah. Dia berlagu. Nyalu luah confirm happy ya.
1: Betul. Macam-macam media sebenarnya. Wang kita ada bilik mamuh di macam-macam media. Boleh luah. Kadang-kadang macam-macam ilham lagi. Pandai ada.
0: Ya betul. Mau nyenang agik ke kini. Mau nyalu di interview lah. Biasa memang dia akan nervous. Jadi dia nak practice dia.
1: Betul.
0: Di Jawin Stromino.
1: Sekali cara menyenak. Sekali cara mu nyaut inya sen. Nyaut ni kena na penilai mu sen.
0: Ya mungkin cara penuh ke dia. Mungkin
1: cara jalan mu sekali.
0: Belit mamu tu ke pernah. Ya mungkin lah penuh orang tu.
1: Cara lenggokkan mu sekali. Macam-macam lah sebenarnya. Boleh tu dah ada bilik mamu sebenarnya.
0: Ya, ataupun agak yang dikisah ke dia. Yang nak ngejiran ke dia. Saya mau ngoji terlagu. Nama Puan Moh. Yang ni mondok dia. Mereka mamu. Mungkin agak kita
1: berhati. Ya, betul. Ada kadang-kadang orang kita keping. Hanya anggun. Hanya menderamin.
0: Ya, betul.
1: Mohon ada secara berlagu.
0: Ada menderamin. Okey, jadi tengah jadi dengan terus pagi tu.
1: Hello.
0: Betul. Teman telefon dengan titik dapat subah pagi. Okey, jadi saya terus. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat berpagi.
3: Halo, selamat pagi. DJ Mel, DJ J.
0: Yo, selamat pagi, Mr. Komik.
3: Ayo, betul.
0: Ani apa?
3: Oh, pagu. Mutu dari call
0: tu. Yo, jadi okey, ngaji topik tu pagi tu. Lagap di belit mamu.
3: Lagap belit mamu memang masa Indonesia ko ogi dak belit mamu ko. Aku ngajit na.
0: Yo. Ngajit dak belit mamu. Okey.
3: Sebab ko na radio ko ditenuh ni ja jadi aku be on radio ko dak ayo. Jadi aku dapat ngajit lah so belit mamu.
0: Okey. Okey, jadi
3: perangai
0: ni. Ya, terus.
3: Perangai adik nanti mamu masa arok bujak ngah adit mudah itu sama. Ada masa aku bujak ngau kura. Kira aku mamu, aku suka adikku kamu aku ngah birit mamu hana dah ayuh lah. Tak apa lagi kebun lagi bilik ada tentang layak batap. Anak memang tepat kubu es ada.
0: Aduh. Dapat buat bilik mamu.
3: Oh dapat.
0: Taban batal sekali ya.
3: Ada adik ragat.
0: Ragat.
3: Ragat ngat mana dapat buat sedap itu ada duduk kayak. Oh rebut dong perut memenitnya masa sedih wah. Jadi pakai masa umunku di ka masa kuno traveling di hotel di batap ana tempat rumahmu tempat ku beut katir ni daknya beket beut serah pak kedep ku beut di batap.
0: Ini masa bujang lah.
3: Dia masa oh masa aku traveling selalu masa aku masih kerja no.
0: Okay.
3: Adik dia benda terah.
0: Jadi adun adin makan lagi pattern nanti ya.
3: Pattern nanti mun kemari ke Kupua, it di Kupua kan ya saya pakai di NRI segi dua macam it, it nani JKR ga dua it nani gravity na,
1: main gravity.
3: In gravity ana, memang tan kurah maku makin pagi anu makin nyaman mamu. Mungkin madu dan api nana daro pukor taro pukor pat pukor pukor rimu sih nah. Cukup nyaman mamu. Kira kurang aku pakai sabut. Pagi anu aku ter berenam madu di api nene. Bina aduk abuah perak na. Nah, semakin medun di sana, makin nyaman.
0: Temu pikiran mau melayang ke dah?
3: Melayang an. Melayang-melayang ke dah. Pakna bisa pikir. Pakpan masa na. Masa masih bujak ke dah.
0: Lagi bujang, lagi isok, lagi
3: sekolah. Pakai na berapuk. Pak Adit dia mendoi. Sebab Adit dia nama jadi hidup sebatang kara Adit. Nama dilek ke waktu mamu tabah lagi di perumahan. Dia beri tempat mamu na de pemayu. Sedang-sedang ngerah. Mendoi saya dapat lah mendoi ayu tak bunda di Kupua.
0: Yo, mamu suka kau mau bisa, mau bisik moh ya kira yo.
3: Oh, di Kupua ada bapa di ini di sungai Padagi ke? Ana lagi nyaman nampak ada padai beres sana. Mun pakai sabut ni, tiap dari bergerak lah. Pak yang penting berendam main ini paling ku minat.
0: Berendam yo.
3: Berendam.
0: Okey. Jadi inoh aja komen so komik.
3: Inoh aja. Jadi dapat ni tak ragu ke motor dari tak ragu.
1: Lagu ni
3: If Tomorrow Never Come.
1: If Tomorrow.
3: Paul Keating. Ronald Keating.
0: Okey, If Tomorrow Never Come ya. Tak sempat tak main dia.
3: Okey.
0: Terima kasih.
3: Ini sok para para DJ, baik dia para pendengar-pendengar YFMT.
1: Terima kasih.
0: Okey, terima kasih untuk Mr. Comic pasal kisah tu boleh.
1: Ya, betul. Okey, pagi tu ada dengan kita Veronica Seth. Ada bersama kita nama ragam kita manusia mamu. Kemai ku mamu memang ku guru dia malumlah. Depti ini kuana kurang sihat kuana mit piin tepuk seluruh badan utama ada bahagian kukuk kuana lepas end mak baru bisabun kadang-kadang ku tenung pipe dia kuana berapa saat baru ke mamu. Tenung tayo kuana
0: jadi noh leko topik tu di meja gupi pagi ti pasal ragam mamuh yo
1: ragam mamuh macam-macam ragam yo,
0: walaupun macam-macam ragam mo ni ya pattern lah tapi yang penting adopnya ruas sebelit mamuh happy lah
1: betul
0: bagi seorang ilham lah jadi ngene noh tu bibo lagi tu ragam bibo tu
1: ya kita bisa lagu-lagu bibo kita
0: pagi ti ya noh Sinda Sebaya Steve Cross

0: Alright, nanti ragu penghibur tu Sina Sebaya so Chief Cross ada dah inyam ya yo, untuk menokkan nyuang segmen makat krimas tadi ya pagi ti di mereka tenang di nyuang beranjuk lah.
1: Yeah.
0: Di 20 PE yang berada itu sama 2022 mah.
1: Ada pada sewati ni impian kita, cita-cita kita berdapat kita nuju nah.
0: Ya mungkin lagi di ilham yang mau dapat ke di dang bulan Ju itu.
1: Yeah.
0: Mungkin yang mau capai anda ya tu mau turun bat polok nih mau capai
1: cuma sebab ia pengen sewat lah.
0: Dan ni halah dia mau capai nak dia baik capai ya berusaha lagi lah.
1: Berusaha.
0: Supaya dong dia nu lagi. Ya terima kasih ke kejutan yeah. Bogor untuk sumberingan di lagi ngajar siaran video pagi ti lagi ke semua ada kelakar topik ke meja gupi itu pagi ti. Jadi rapat titik pukul pagi pagi pada ngajar berita pukul pagi.
1: Ya yeah, dengan PSN bagi tarik peselam bersama dengan pengarah nama dia beken pengisi yang dengan di arah pukul 2 nerangan nuti. Okay dengan saya ketemu dua bersama berbagi ti pengisi makat kerimuhas 2 berencu 2026 dengan saya aku di Jamil.
0: Aku DJ Jess. Nak tahu berapa bau di segmen 2 Hanu di Bakun. Bye-bye.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

FM, gerak bersama. Gerak bersama. Segmen Yengan Diara Barak Nandu Sepukur Pri Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Regu Pramana di Dr. Bona pada RDMD Ben Joget ni kabar 20 menit lepas pukul Rapri Isinis Seramat Isinis Angaso Pergebarangan Revisi dengan Adi Babestia bersama KDYF MBD RTM Kuching Anwar Tino Taru 20 Pri Julai 2002 Pernah bisa mengaku cerba bertugas Jenai Labadi Puan Kadi Celala Drum Segment Ye dengan Di Aren Agarap so perangan dalam buat senang lebih-lebih si perangan adi agi bisa maki di isan-isan Anwati Senaman nurak kerja pengendaingan aku nak gaya perangan adi muran i buka radio bisa maki harap so perangan api cu praman neka api neben segmen yang dengan di arantan neka pukul semangat dua hayu nandu Rebasa di tep cu praman adap tang ragu-ragu praman sebaik tidak dapat desa sama haki dengah agah haki dengah podcast ya pukul semangat isan-isan Podcast Jak Ngupi di Nemun Biasa 20 di WiFi Media Berangan Utaru Pukul Simang Isan-Isan Kali pasana trip cu dengan bersama di WiFi Media sebab tidak dapat dan sama-sama haki dengan program dalam penyukaian so Miri FM anak ini berdengan susun atau program tapi tu itu jam tak bersama yang anu hati ingat sopraman selamat isan-isan ke sopra selamat nora sopra kerja-kerja di dok nura ngan yang isan-isan anu hati ngan madin jak tap cu dengan praman ada petang ragu so elawati ngan ragu adidan dayung

0: Anak-anak kering kot ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Midaku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mid barang ku dan back ti. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jodh mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jodh ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensel itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel multipali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

Lagu Roman tadi dah tua pada Tonya Spoji Isra Rugaun Taruh berdua Menar pas Pukul Rupri Ii Sanisa Seramat Ii Sanisa Nanti barengan Adi Murah Nabi Sama KADY FM Bidia RTM Kuching Seramat Sesan Nega Tudu Berdengan Tadi Gip Samangat Tadi Awah Facebook Dengan Taronel Denny Selamat berpagi Untuk semua geng-geng Awah Dengan Pink Keping YFM Harap semua Sihat-sihat selalu Senina Terima kasih Ronel Denny Seramat Sesan Nega Tudu Wellington MI Selamat pagi DJ Lala Sama semua Pink Keping setia Radio Wi-Fi Media hingga Fan Club Sumbu Klina Serinang. Terima kasih. Selesaian ke Tudu Paul Sekin. Selamat yin nu. Selamat yin dengan Diaren di jalan dengan semua Pink Keping Wi-Fi Media dah berupa agi nu. Iti harap kita semua sehat dengan Trasen. Hujan dan dua media kawasan terbeda berupa agi tikuan. Aya, hujan ya kini. Ada benarai kucing ke dan gaya nu pagu ya. Selamat selesaian ke Tuan Henry Bali. Selamat selesaian Tudu DJ Bertegal Serinang. Salam sayang. Suku Bambumuk. Minta lagu sama Surai Sino kan geng-geng awah fan club semua krenas dua suak barat Sino di Renai Pinguman kan anak sukun di Raymond sekolah sesi petang senang semoga terhibur ya terima kasih Tudu Henry Bali ya lagi gak bersama ngata Sana Nawati semasa gak Tudu bye-bye konten lagi gak bersama ngata di Sana Nawati hai hai midesem selamat sesan ke semua berdapat dengek senang terima kasih ya Selamat sesan gaya duduk dengan tak sinyup Rujis Eldrus Pari ngah kemudian ke Nelson Tony Selamat isi-isian terus so peraga berangan ya Terima kasih ya dengan di Agi Wisama di sentiasa nyukong YFM Bidia ngah nak beringan ya dengan sahabat kena mati nanti kedai na bego ya ada bego nyedia penguman ngah berman yunendo Selamat nyedia penguman Selamat nak so perkerja pengenai ngah kemudian ke dengan di bego di opis di dikit kita berangkaian dengan agi kiringa keh terima kasih yang sokongan adi sentiasa bersama keh di wifi media RTM Kuching taruh perupat mida lepas sepukul pri ee seni sana cak ringgit tap cu praman datat pangeragu praman adi Dr. Wanoda Tony Peace Ben napa napa

0: tadi ya. Ponu, nikah ponu. Mu tidak sehat sebenarnya kamu.
1: Tiak. Tadi kembali dukun kena nya dari tubuh ku puak teh.
0: Nya.
1: Nya tiak ni si doh je. Pernah pagu kamu. Boleh ku tolong ku dekati kamu.
0: Inoh le buat nai inoh le. Isok isok dukun. Isok isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak. Yo cek atas barang tiak.
0: Dosa.
1: Ku nonam tenung.
0: Mak saya dukun. Mak saya. Pagu tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Jangan penuh. Tadi mit nomor. Pada tu saat ini dia tempat berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut katiban. Tempat tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gulu. Aba. Trouble, ya. Betrouble.
0: Gulu, ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Kali siapa almu, siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong.
0: Dah, tolong lah, gulunya nak. Gulu sini.
2: Mana yang mana rasa, rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbang kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ku.
1: Mak sebarang, mana nimbang sebenarnya sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya lah iyo ti. Ku ingat siapa pagi aja, duit yang pusat, mana dua kupi, agong sakit pun tonggan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri tu yati. Kadang yati kuasa, so lagi so no gay mau umur yang ti kuasa doy di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek kedu.
1: Hah? Tapi aku si iat na.
2: Kau
1: kau ngecek apa mati? Kau
2: nama
0: si iat. Itu yang nak si iat mak mud no it na.
1: Ayah mai.
0: Oh tapi.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Okey mai.
0: Ah tanah dak nas ngatul. Dan buka sikian nah, tanah sikian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek nah.
1: No, ku dulu aku dikati. Yes.
0: Okey. Sekolah nah. Nas check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti ada ti ge paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku nyambakmu.
1: Ani nang no.
0: Bak mungkin kaning ke dos beti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Kada ada guna lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Bak bergolot.
0: Ngecit je, ngecit
1: je nang.
2: So slow saja, relax. Relax aja kada relax.
1: Okey mai ti. Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ngecek adak mataya, ngecek adak mu.
0: Dominik lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemputnya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo madu tu lihat penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi tebeku
0: hati mau gatung patut meter mau tonggok lagi sambung ha
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang sikrit tip kadu di kata ya tia.
1: No,
0: melihat ni anu anu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul saan ku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan melihat.
1: Yo lah.
2: Ti surat sikrit mula. Mi tu urit sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan cek des terus nela.
1: Anu bukan dalam ketaban ya tina.
2: Iya boleh.
1: Sadi kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nomor ingin aku tanya.
2: Iya boleh.
3: Peraman adepta kutuk penyepuan nga penerang ye negara dikirta dalam segmen ye ngan diaren so pekor prii isan-isan nek pekor semang dua ye nandu YFM Bidaya kera bisama.

Raga Brahman Sodi juga band Cinta Nomor Ni ya teman dapat bermain minat lepas pukul peri ia senesa seramat ia senesa ada di barangan di Aki Bisama K2FM video RTM Kuching Bapa bisa mengaku di Jelala drum segmen yang dengan diaran tanah kapal kursus semangat dua iya nandu aku naga haberingan hati ina penyepuan ya terus so praga ngak menaga peringatan sen kering nang terus so praga ngan adi depu kesong pon katuan adi depu kesong rabi si yen kesong adi kesong ngan adi bird dog ngan sukit vaksin anti rabies kami dah nice mana ya kami dah terbandang kudip ngan adi demit sukit vaksin anti rabies kami dah dapat sarah red dog ngukum denda andag RM2,500 dari bot section 40 veterinar public health ordinance mengepri pri puru pri ngana ya nak beri pasal pergi ya minggu lepas lagi dua kes di kait dengan rabies di dog report di Sarawak di kes ini di Siburan Serian kes dog ut kesong nga di dengan kes di Batu Semempat Jalan Puncak Borneo Kuching dua-dua ya dua-dua dog ut beda kesong di ina kesong di debian tuan kes kedua kesong di dog teban ka pusat jagaan sementara puan ka tepat tepat ia nak kesong sementara dua kes di dog report kes rabies ngana minggu hati ya hagi ini ke di program vaksinasi anti rabies di dog ngatur di Sarawak deh di Sarawak ya di Semarahan di Semarahan bega program vaksinasi anti rabies di dog ngatur di di Abang Reis di Miri di Bintulu di Seaman puan ka di Soper Gedung ya na habis puan Soper Gemingwati ngan di anuran Ogos apun ka anu setua tadi dog ngatur di Taman Berlian Kota Semarahan di dari dong ngatur ngandi Enbon August 2026 pukul peri isani sana ke pukul 4 lepas kumeng ngah kemudian ke atina terhat ya tudu tuan tadi depuk kesong ngah tebar rendang kudip ngana na jepit sukit vaksin anti rabies syarat ya na vaksinasi kesong ngana na mesti bermula taruh beran kesemu de bite ngah sihat perengkenan banyak kembat ke depan kata pingatan perengan kat vaksinasi kesong ngan kemudian kudip ngana na mukok dong ngan sukit vaksin anti rabies si bayu hati ngana sama-sama mata nyamat nyawa depta nyamat ge nyawa kesong ta ya puan kadang kutip ta depan dang kutip ngana puan ketebang kesong na dimit sukit vaksin anti rabies yang dengan dirup sindak di Taman Belian Kota Semarahan di bulan Ogos 2026 pukul pri sesan ka pukul 6 ripas kumeng amadin rema perni mera pas pukul pri i senesan na pukul simang i senesan terdapat sama-sama hakir dengan podcast ja ngopi bisa mangga penerbit Josh Martis bena jadi tap cu mana dapat tangan ragu perempuan dari dog teman pada Stephanie ragu di dan selau di FM Media RTM Kuching.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
1: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
2: Ragu Prima Nani Dr. Mabada Stephanie Ragu di Dan Selau Bapak bisa mangga berdengan tadi bisa mangga tadi awal Facebook Seramat i senisan ya tudu so praga berdengan ta ada ina Agustin lagi bersama ngata sesanan waktu. Terima kasih sama sesan sesan gatudu Johnny Oni lagi bersama ngata di YFM dia namun biasa minta lagu jaket nanju ikan aku ada ya sesan gatudu tuduh dengan ta si Monica Karong selamat sesan tuduh si Monica Karong ya selamat bertugas kini awal Facebook dikiki beraya kiki so Provinas Setia Radio Wi-Fi Media blessed Wednesday morning and lots of love from Mambu Ang Sedina. Terima kasih ya sesan kita tuduh Roy Kuang tuduh dengan ta Ida Tosa tuduh Lily Sino Oleno salam sosmo Grina sudah DJ ingin salam tu Madis Ayu di Kupok Rasoni atau Somar di Kupok Selampit berakan segazan di Kupok Stas so fan club semua kena si sopakkan ni seninang terima kasih minta lagu Mega Force ni ya beradingan terima kasih tu Lili Sinok Rino selamat datang ke tu Durin Gobes selamat pagi dulu DJ di Konti salam damai salam ono taro seninang terima kasih hai Nenek Fila pun kalian di Lambit terima kasih give semangat tadi WiFi MBT ya selamat tugas seninang dalam pagi ti semoga sihat-sihat ceria selamat lalu mitra lagu Romeo Bercinta so hati koes endang seninang baik tu bara madis ayo di ngojit radio wifi media dang pagi iti ya ju duduk so bara fan club semua kena sebaya disopakan ni ge seninang terima kasih ya landi lambi pangka pangka nenek Fila. Ingat selamat-selamat ke terdekat Dennis lagi ke bersama ngetak minta ragu Randip Sotiban Ezra Selinang James Pengiran selamat-selamat Tania William selamat-selamat di Jelala dapat main ragu seru gaun ambah tak main ragu seru gaun ya awar tu main ragu seru gaun di sesan dan wati main aseng sentiasa gaun dan Allah lagi luar ragu seru gaun selamat-selamat ke terdekat John Arigom selamat pagi di Jelala harap saya selalu minta ragu dengan selau khas tuju dengan ping-keping serta bala geng awal kita nak abak kurang ayah. Terima kasih Jona Ringgom. Selamat datang ke Tidu Angela and C. Terus nak berganti di Cilalang. Selamat datang berdengar di awal live Facebook. WiFi Media. Salam sobong begang mambuang. Yang sobrol. Harap sehat tengah ceria selalu. Gayan do marisku menis. Di mambuang selinang. Di masa merah gue evergreen. So Syarifah Aini. Dengan Brody Marantika. Seiring dan sejalan. Terima kasih ya. Tidu dengan Tidu Angela. Selamat datang ke Tidu Dublin K. Baca. Dengan sobrol kebarangan. Nanti lagi bersama ke di WiFi Media. Dia RTM Kuching repas setiap perkursi mang i senisan terhadap bersama-sama kita dengan podcast sejak ngupi di doga peruah namun biasa di YFM Media ngana ngin seramat i senisan revisi di barangan di agi bersama ngake harap ke habicu praman nda ka pinaben segmen yen ngan di arenta ngan ragu-ragu praman di agi domitek bedak barangan sesanan wati repas program apun ka repas podcast sejak ngupi tare sama-sama ki dengar dengar ngat tare sama-sama praman dengar ngan ragu-ragu adi ngan mite yen sesan andu ati ngan cak dia tapi cuba manadap tak ngeraga atau sama-sama ki dengar dia ya capsule jom jalan kaki so YFM Pedia
0: ataan pemudip adi sehat karbis beke padaan exercise ja atak subana aktiviti kenu kejak. Kenu keja sekurang-kurang taruh per minit ni adu. Puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata lebih sehat. Kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit nimun diabetes,
3: tekanan darah begatung, kolesterol adi begatung, ngah obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kerja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu kerja, ini senaman kardio adi udah dongnai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos i dah begatung. Ja, atas sama-sama, kenu kerja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?
2: Pukul 5 isi-isi atas sama-sama kita dengan podcast Jangan Ngopi di YFM Media.

0: Selamat pagi dua, salam Malaysia Medani. Berdapat lagi otok dan ni lagi episod podcast Jangupi di YFM Bidoyo. Waktu ini agak berpuluh di Facebook YFM Bidoyo. Dua dalam program itu, otok lek toban kudu-kudu personality ogi yang dua atau toban bara pengubak-pengubak to atau krakal pasal isu-isu lagi beraku. Jadi anu itu hotel lek krakal pasal dua perkara. Sebab personality ditoban ku ka nge-podcast kali itu yo memang kira ogi suak lah dan dua dunia yana dunia hiburan watino ge dunia pendidikan. Jadi selamat pagi nudu tetamu tada pagi itu ninaan cikgu. Ada mau bekas cikgu doh?
1: Bekas cikgu dia.
0: Oh, ya lah cikgu.
1: Mau beri
0: cikgu Johnny Raymond Bihut ataupun Raymond Johnny Raymond Bihut doh? Kita betul.
1: No, kira masa belagu nol. Pakai waktu nol nol dah di sekolah. Nah, mungkin aku cikgu Bihut apok ya?
0: Oh, cikgu Bihut dah. Yeah. Pakai ada glamour Johnny Raymond Bihut.
1: Oh, masa menyanyi no.
0: Masa menyanyi no. Yeah. Ya ti ya ni na anso figura atau bedoyo lah personality dunia hiburan atau penyanyi-penyanyi omba. Okey, jadi cikgu, aku masih ada nama kan cikgu lah walaupun mau pencen tiak.
1: Deh.
0: Ini apa dengan Adin? Kerja Adin, ini dah ingat Adin?
1: Adin lah. Dia juga sok kerja sekolah ke? So, panggil tot sukun ke sekolah? Mokok no tengah nu tiap ambil sokon sok sekolah.
0: Oh, aduk ke no?
1: Aduk ke. Jadi tiap-tiap kali, kadang-kadang dapat cikgu di sekolah, hai cikgu, apa khabar? Aku nak ke no? Bila tong ke dop.
0: Ya, aduk-aduk ni lah. Ni nanya pangkat dua gelaran cikgu na memang dia pernah ibu do.
1: Wat no no no da pangkat no tinggi aja pakai cikgu masih makan do.
0: Iya lah masih makan cikgu.
1: Masih makan cikgu ya.
0: Okey, jadi cikgu aku muka cikgu kena.
1: Iya.
0: Sebelum itu tadi ke hal sekolah itu ya. Aku orang lek krakal dengan lah pasal dunia hiburan saya ingat. Dapat dengan kira memperkenalkan orang pingin lah nudu baranya ada siapa kan ni. Dah gini enggak atau dah enggak podcast yang ngopi pagi itu ya.
1: Okey, jadi pelibatan aku dengan dunia hiburan. Saya ikut start so 1976. Noh kena recording pertama, recording ngomondi ko eh.
0: Bisa
1: di RTM do section Bedayu pasano.
0: Aha, bisa sama dua band ni pasano.
1: Band di bands.
0: Oh di bands.
1: Di bands teh band aku sama pakai pakai masih aktif tadi no hybrid.
0: Ya.
1: Yeah. Pakai yang mau dengan gerbukon lah. Jadi so 76 nog sawa ju puru moi haiku moko no ko imo kerja ambil kerja biasa lah kira bente yang pecah oge nya kerja di miri lah oge kerja di siraman lah ini dia rebut ya benda dia dapat naik recording dia pakai sok sawa ju puru nuam nog sawa ju puru moi dua band ko di bands no jadi no masa ke ngi kudu-kudu ragu di antara ragu di mau popular so jup nunom no wen di selalunya main lah DJ main lah no wen daki ku karik no bahwa banding suara aku masa ino masih suara robot jadi kadang-kadang aku ngajit dan mak ketawa jadi mokok no
0: kudu mulai masa no
1: suara jup nunom sompri suara
0: sompri
1: iya sompri suara
0: oh gara makan bujang dah no
1: iya. Mokono dua band Bombok band Delight kemudian band itu ke Delight jadi pokok ragu di record sama dua turang medau Dali Oges turang medau Johnny Tua atau John Atua jadi Sebastian Rambek dimana uncle-nya
0: ya
1: ya kain munak di selalu main kupaknya
0: ya ya
1: do dan masa no sok juk rujuk no ke sok mai pro taru ko selalu beragu ke dua combo RTM beragu do this mangoes beragu do di royalist ben jaksa ben di ex kenyalang di Murau lah. Jadi bogo buat jemputan belagu. Dan di masa di paling ku natong sok 1100 mai bertaruh kudus awak ni no merdeka no. Dua puluh sawah. Saya beragu di Padang Merdeka bersama dua Najib Hanif tekanan. Dua kombo RTM.
0: Kira-kira masa no pencapaian di paling bergantung lah dengan paling, pemeragu no, di
1: paling,
0: depan.
1: Paling bergantung dia. Mau dapat beragu di dua kombo RTM di depan kelayak ramai di Padang Merdeka.
0: Padang Merdeka. Jadi no kira kenangan manis ingat lah. Jadi masa no dengan umur kan kurma 20 lebih dah.
1: 20 lebih ke?
0: Oh, 20 lebih ke?
1: Iya. Oh. Kan kesat beragu so, di RTM saat 1176. Ya. No, so, main perut taruh. Jadi, G20 lebih lah.
0: Jadi proses ingat dan jadi mohon meragu gitu ya. Kada ingat meragu di RTM, kada ingat meragu di Padang Merdeka gitu ya. Atau Padang Padang Sentral dah nyana.
1: Ya, Padang Sentral.
0: Padang Sentral nyana. Ya. Okey ya. Ani susah jorak dia terpaksa ingin ngejauhin lah ingin remun ke pasal masa no.
1: Doi masalah masa no aku mau takah sok je perlu malu ah. Masa kita recording di RTM, dah recording do Gunung Arom.
0: Yeah.
1: Jadi ke balik ke Bori ke membuat teban yang kita ke teban balik. Ponu pon sok batuju nog
0: wah.
1: Nog membuat.
0: Rana ada 2 jam tu.
1: Kenangan omah perempuan tu. So, senang jorak susah jorak yang tu nang. Jadi, dek kisah masa no. Janji happy je.
0: Yeah.
1: Janji happy. Lagipun, ni lagu katakan no, yo kain recording, band recording, kira nuam atau jual lagu, baru bayaran ni RM70 ke. Bagi dek kisah.
0: Pakai duit masa no ayu tu.
1: Bitar ayu ke lah. Sodang yang ke-200 yang buat tadi.
0: Ya. Kira rapot kan tadi lepas ni recording tu ada nuak ke open air ke ni ke. Masa no. Pakai mo sekira enggak menang mo recording mo tulup ngarom no tu ya. Ogi mai bas di toban ngepali dog ke Batuju no no.
1: Ti bas so kusing ogi pakai dog dog Batuju ga. Kan ogi bas sepot. Dog Batuju so Batuju di kebomok kira 2 jam 2 batu setengah lah. Pon lah kira setengah jam
0: pon. Pakai masa no sawak no mau okey orang ke ataupun
1: orang memang okey orang kau tak orang tadin ke pakai masa no coba jauh dek bahasa tiga bau je
0: mampung ada orang masa no
1: ya mampung bukan mampung aja kosong lagi
0: paksa gua ngelupus raya tu ada berakut dengan gitar lagi
1: slide tu ya bukan okey tapi ngelupus slide handphone bukan okey ada handphone nak
0: ya wakil ngan ingat orang main ngan orang mampung
1: nunda jalan
0: nunda aja
1: kirin
0: kira nyana pakai jauh bulan tu
1: jauh bulan kenangan maaf manual kenangan manis yang kiri yang nang
0: ada memang bani pikir banding nak uha dua adin menang sonang sit nya berakut dipakai motor nak uha memang terpaksa lagi dayuh lagi so batuju nak kupuak 2 jam agak-agak aku rasa sekitar pari so
1: lagi 2 jam setengah jam dopnya gimana mah
0: raju sih dah
1: raju nyepon
0: raju saka saku akan raju
1: setengah jam ke kan dua batu setengah ke so batu tujuh nak membuat
0: iya ya, pakai rami ponu atau rami ke lah berapa buku ponu kosong tu lah kalau saya tolu lah nyabu buku ponu
1: di punggu aja paki kok kosong lah kosong di sini
0: oke jadi masa dengan no osi ahli-ahli kan masa no
1: ahli adopku ketua band tekal non yang mau pakai siam dadin ketua band di hybrid lah famous no? Band
0: kira,
1: country music
0: kira ingin berpisah di Haji Baki kah? Sebab dia balik ke Semoba.
1: Dah. Suat dah balik ke Bodi aku.
0: Oh, saya balik ke Bodi.
1: Ngelumun bos balik ke di Bodi aku.
0: Oh, no, sepagi nul ke Pali.
1: Iya. Okay, so sama recording, kemudian recording pukul 4 kono ge, kemudian kati.
0: Oh.
1: Pakai set everything nah, recording bukan dia bukannya niti dia. Yo suba dia cek dang di ragu kadang-kadang leni jam penerbit nang naik lagi Oh. Okey, salah. Nah, lagi ulang lagi. Kira recording Mas Andre kau dah
0: kira ya ini kada Adin nak gua asal salah paksa start so puuh tu.
1: Puuh lagi.
0: Oh, nak gua buat no.
1: Kita signal bila hasil bila kau standby sama lagi. Mau hijau tak nak mau start lagu okay. Band main dengan lagu, so everything band penyanyi lagu dua band main di situ. No recording nama sana.
0: Oh, memang tu ya. Memang
1: dia tu ya. Kadang-kadang salah ulang lagi. Kadang-kadang penerbit marah tu.
0: Penerbit menunduk tu okey.
1: Iya.
0: Mau ngarom teh arok ke pandai salah depan dia betul.
1: Ini sudah recording sok pukul 6 kan no kopi.
0: Pakai nak kira taruh jam kan?
1: Taruh jam.
0: Baik nak pukul 2 nak pun di lah. Nah, ada tiwas na penerbit saya ko.
1: Tiwas. Asal bukan salah di mana.
0: Jadi famous producer Mas Ana sih ya.
1: Producer Mas Ana Swing Juices lah. Swing Juices.
0: Oh.
1: Grogi tadi.
0: Grogi ya tadi. Bogo-bogo ni lah kenangan lah Mas Ana.
1: Dan masa aku beragu do RTM do combo kadang pentas Christmas kayak gawai kan. Sentiasa memegang. Jadi yang Roland George Clark dengan Sulaiman si bukan ya Emil Gupin ke Jonah Dong pakai suam tim Roy bukan suara Emil Gupin Emil ni nak nak lagi ke jadi seluruh stadabi terlalu tahu ayah numpiin
0: yang betul lah dan nak nak jadi producer producer macam mana sekurami masa no. Ya deh kada Adin mau bogo pakai ni nanya asal gitar salah gitar aja. Vokal je.
1: Ya Adin aku ngojet music Adin tak select ni. Memang kona. Dapat dengan pasal lagi salah jadi yang naik waktu kan. Yang mau
0: dah kira-kira ia pakai multi track titi multi track sekira bass salah titi okay bass ya dina naik bau bass ya
1: zaman ke nak ulang salah nak ulang no tidak jadi dengan penerbit no petang tiwas dia cukup praktis dan nampaknya
0: ya lah. Jadi masa ingat nak rekaman titi ada okey lah. Orang dua ingat pandai komut lirik ke manik ke watina?
1: Lirik okey. Pak kadang-kadang ya dimain kadang bass salah lah. Kadang-kadang lead yo salah lah. Orang dia nak pakai adotnya lagu okey sebab okey lirik lagu di depannya mah. Watina.
0: Ya agi kira lirik sana memang gede ni nyenang lirik holder lah.
1: Iya.
0: Oh.
1: Ini so pagul jadi tahu lu otopnya bonang. Bonangnya praktis.
0: Ya.
1: So okay lah wargi salah so dia hal.
0: Oh, tanya menang bila timur dud dia nang no aku tangan kepandai anina ani nyenang dia pandai madat betul-betul lah. Iya. Sawu pandai akon ni ina zaman nak wah. Jadi apabila ingat lagu itu ya, ingat osi dia selalu nulis lagu dah saat lagu
1: masing-masing. Tapi zaman nak uah, dari kau zaman Nadin, zaman Nadin adopnya naik lagu adopnya atau dogitnya naik lagu kan. Jadi mang original. Nak uah kebanyakan lagu kau lagu mid soal lagu kiliang lah.
0: Ya, lagu kiliang.
1: Lagu
0: tuan.
1: Yeah, jadi di bit naik lirik berdaya. Awan lah. Itu di ayo kau ingin. Sesuap band masa band doya sesuap kata no kita mana oh.
0: Kau ngaji kada lagu so semenanjung tong watino kada oh.
1: Iya.
0: Bagi bogo lagu ani nyenang lagu putih no ya translate. Kau ngaji tong kiliang tong band so semenanjung teh ogi atau belayak pun ogi terbiatah pun ogi kah.
1: Black Dog Bone.
0: Black Dog
1: Bone. Lagu vi putih lagu tuan di nan. Nah, yang lepas Malaysia lah. Apa nak lah. Nanti Black Dog Bone zaman kau memang popular pada mana lah. PDB.
0: Jadi band itu nyenang band mau jadi penyanyi itu loh. Mau standard ni mau maat sih sebab ni kupuak nanti odop jadi pandai beragu. Jadi kira famous lah dengan masa lah.
1: Boleh tahan. Boleh tahan. Jadi sebab dua band ni kadang-kadang tiap asalnya beragu do bandnya do pokon. Dari zaman band jadi pasal beragu do band pokon. Roti adop yang famous lagi. Lagi meningkat lagi tahap lah. So band lokal se band adopnya, ada ke band yang lebih konak lagi. Kau dah royalty semua. Kau dah combo RTM. Kau dengan Dismango semua top top band sahok cuman oh tekat masa kau tukang beragu no.
0: Adin ada dengan aktif beragu.
1: Dadin karaoke dua live band. Aku dah masalah beragu dua live band. Jadi dok karaoke kadang-kadang buat lagi jemputan kahwin. Memang ya tak beragu buat lagi fundraising. Memang oginya sponsor lagu. Dia pun dah di roo jangan no. Mesti nyepu anak. Saya nyepu anak. Aku kita no jadi ya tak beragu buat no lah. Jadi yogi ke band barangan sudik ku band The Good Times. Dengan anak muno pengetua SMP Paku Nadin. Dengan Matthew dengan Edwin muno band The Good Times kena pakai jarang sosok sibuk kerja. Sibuk dora wangnya muno. Faham nak kerja denangnya hiburan dan
0: kena. Kira hiburan ti part time lah sebenarnya. Part time kena hibur tu masa no. Sebab no banyak nang asal mengenai main gitar rami ya sebab ya, rami. dia ni nabi ani nangnya dia boring ya dapat kadi tipu poyak lah. Masa no kira famous gengan doh. Kira Adin aruk gengan nang mungkin gengan sebagai legend. Banyak nang gengan legend Adin. Sebab
1: okay lah bara ni nam berbondo ni nang pengiterapan penyanyi veteran ni mana. Ogi dah kau berjemput dia sekarang. Ogi ke nyangin token 2000 dah kau takal nak. Dan di majlis dan lain. So at least apresiasi itu mesti Ogi lah.
0: Okay, jadi atau like rekal pasal di lagu tu. Aku ni ngaji tak kira-kira pun Ogi nyam lagu. Kada ingat taban lagu kunci comeback sekolahku
1: di tun keresi.
0: Jadi lagu no buat ke inspirasi dengan lagu no. Aku suka ngajit sama sorai sih no.
1: Sebenarnya sama sorai ti memang sih no kudo eh.
0: Doras naik lah.
1: So doras yang naik sama sorai. Memang aku suka sama sorai. Jadi nutuk sama sorai no. Jadi no tiap mau ya mau ngerindang ataupun goreng ngerindang ataupun goreng. Yo sama sorai do pusu. Ya mungkin kada kudus supaya kemas dan
0: sesak
1: dien. Aku memang kesuka mana ni no. Ini kudus supaya lebih lagi gan megimi lah, gan turu ada, gan supaya kedang. No berbentuk minat bawa nak pengen makanan non.
0: No gua lah.
1: No gua. Dan no gadin.
0: No gadin.
1: No gadin pun dah ya. Asal lagi dien di bau. Aku naik puyak dah. No aku naik begimi aku. Pak mesik hari ya.
0: Iya.
1: Yang bukan turun ada kan no. Jadi ini baku pupuk man. Pak kau dah nyan body rekon man. Dan dia. Dia suka.
0: Dia nak buku.
1: Iya. Pak aku suka aku.
0: Iya lah.
1: Pakai. Yang mau. Sosok ni dah buat tu. Kau dah. Kada pingulam kada jangan tekasum menunu no. Dang masa gusok no suka keman kasum. Wadeno. Suat mulak nyobot ko. Ya mo toya pali sekolahnya tadah.
0: Di moot.
1: Moot nengak tayo tu ndak bau nang. Toya dah dua misinga nang.
0: Tayo potok.
1: Ya. Jadi meningak tayo potok sama. Jadi ada masalah ni enggak no. Jadi roti ya pali sekolah luar negerinya mana tak ada. Okay, no boli. Kemudian jauh sedok dai nutuk
0: sama sorai. Kiranya mas sauru lekman.
1: Memang ke sauru. Tapi no lah. No juang.
0: Oh kira cerita pasal penglindu dua sama sorai itu dia pun ada sindok lah.
1: Iya.
0: Pat no cerita. Jadi music ketitia music soki ya.
1: Delight.
0: Osi kaku ragu ataupun original kah?
1: Itu di original. Sebenarnya pakai Ogi di Suhaimi Mio Rahasan kaku ragu. Aku naik dalam pasap doyo. Ya naik sambal tumis ibu. Aku naik sambal suara sindo. Jadi pakai musik itu tunggu apa lah.
0: Jadi je.
1: Jadi je. Pokok kenang tu. Jaman dah uhe. Kebanyakan lagu tu. Memang lagunya Arimbit lah. Jadi dari lagu Beroyoh pakai.
0: Okey. Sama Sorai Sindo. Memang di buah lagu dah cukup nang popular dan ada ni rami asalnya ngoji lagu no mestinya mitik lagi.
1: Pakai watu gitar main wat rendai. Style music country kan pelang dodop ataupun mungkin buat genre pakai itu pelang dodop
0: jadi sebab patut dia dapat claim music no musicnya jaka ya sekiranya atau ingin nyak break claim lirik aja.
1: Lirik ya. Jadi nama masa kena music nama pun itu akan dunia music original lah. Memang music ada koi. Bendy Light atau kalau dua akan main drum nak kalau main drum konak ngaji. Ya memang konak main drum. Sebastian Beck.
0: Ya main drum dan main keyboard tadi na.
1: Tadi nya main keyboard, ya punya main keyboard pak kemasan na di main keyboard. Gedup. Gedup jero. Ben delay tu. Delay tu. Gedup na no.
0: Ya mo ni lagi the nine era the paling popular din lagu Bang Kedibang Burim.
1: No original. No original. Ya Bang Kedibang Burim tu sebenarnya asal itu lagu Nyombano.
0: Nyombano
1: dengan nyono nak. Jadi ku selalu ngoje sumuku tengah lagu ya. Jadi natong ke Bang Sinda notel lirik ke noti ya. Jadi ti chorus no Bang Gede Mamburim wonen pidim osia daun. Jadi ti memang sinanya nyombano ya. Pakai de pokon kayak dari Mac Denai. Ya memang musik ya. So music then yo di ngatur jadi yogi kena lirik sosok pakai aku pokok-pokok de ngumpah-ngumpah jam jon lainan de pol mekanik masa gitu terus
0: tu. Ada suka aku ngaji tu doh yo intro lagu no. Ya pakai Snoyan.
1: Iya.
0: Tek.
1: Ya mungkin yang tengah-tengah lagi music kan. Ceng kecek ceng ceng ceng ceng ceng ceng kecek ceng ceng Snoyan.
0: Pakai drum ke gitar?
1: Drum yo mau pakai keyboard. Dah nang tua pun semai kemang pernah ting ting ting ting ting ting ting ting ting biasa. Ting ting ting ting ting ting ting best David Daum nak kan? Yo mau doi tak ada. Mau gok dengan kena minum doi. Dale August, Johnny Tua, David Daum.
0: Masih lagi kira dari Arogi Adin.
1: Di Arogi sebesar Namek, JP Kedup, Odopku di doa aja minum doa lah. Geng band, yo start a band, bomok reunion band, mau kena band Delight. Adin lagi delay tu, pak delay tu ada pokok menyambal lagi mau kurang aktiviti ya kira-kiraku. Ya mungkin yang ben tua kan yang rawin lah loh, kalau dah rawin
0: mah. Ben timo. Okay, lepas itu atau mau ngajit pasal beragu titi. Lepas itu atau pari lagi dan kerakal ku bersama dua cegu. Johnny Raymond Bihut Adon Glamour ataupun Cikgu Bihut pasal dunia muzik. Lepas itu atau lekrakal pasal gelaran yang itu ya yang Cikgu yo Toto dengan Puan Nangi yo pernah ngajar anak-anak bangsa saat jadi nyadab guna. Lepas itu ya.

0: Demo buah ngatul ko ih dang dua hono bulan moi ya anu minggu jam je pagi nog lima petang dang ngalom di anu bulan no ko ih hogi genai program jadi program ngalom di anu bulan no hogi main dat dua teka kata silang kata silang kata
1: oke
0: terbuka tuduh penduduk kampung terutama para belia leh jadi di masa yang sama ngalam nohogi ke bijua tujuan program ti oleh mengeratkan perpaduan dan kupua saat rukum sepakat di community membuka peluang dan bidang usahawan sebab masa nohogi ke atau bijua jadi dan bidang usahawan jadi bogok lagi activity wiki di bokon kada boleh jadiin sukarelawan dan kospen pam bomba doh agensi di bokon leh asal ogi onik dinai ko iya memang kaya jemput YB adon leh tidak asing lagi tidak lain dan tidak bukan YB Dato Engineer Lo Kecang pengurusi MVP Tuan Tangkai pegawai so pejabat daerah kecil Kedawan Tuan Julius ataupun SEO Pol penghulu kuasan semua bak bau penduduk komuniti para belia setempat kuat no para nyadi soal luar pun dijemput leh saat nog meninggal program ti aku sebagai keke ku bomuak Arab bawa sambutan leh dan program itu jadi Arab ge nyak aku ingin sokongan dan program itu ingin kerjasama satu program itu ngantuk pemaju ge kukuak sebenarnya pemaju kukuak ngantuk promote kukuak sok segi sektor ekonomi dan kukuak saatnya bala belia di nanya didi kerja no dapat bijua dan ekalik paling nak leh sumber pendapatan leh ino semadito mempromosikan hasil hasil kratangan kukuak kemogi kodaknya di naik bojo tradisional kratangan dan itu no

0: Okey, jadi pagi lagi atau kerakar dan podcast Jangupi dan pagi ti jaya atau mau ngejit perjalanan do cerita pasal iyo sebagai penyanyi, you know, Cikgu Johnny Raymond Bihut, ninaan so penyanyi atau berdaya, penyanyi legend atau berdaya. Pake iyo iti tong jadi ke ninaan guru. Jadi cikgu kurang you know, sikit lah pasal dunia sekolah ingan pimonu ingan so iso ingan lah sekolah raki nak wah cerita zaman-zaman sekolah nak wah.
1: Okey, aku nyerita ya.
0: Yeah.
1: Aku nak wah buat training di Maktab Guruan Batul Lintang.
0: Ingat sekolah nak wah raki?
1: Sekolah nak wah, sekolah di Skandis ni nang, Nyawan District Council School.
0: Okey.
1: Primary School. Maka no, aku nyambung sekolah secondary aku di Bau, government Bau Government Secondary School.
0: Bijis ah.
1: Yang Bijis in ya ada mana dia zaman dulu kan. Maka no, na form 6 di San Thomas so 24.
0: Okey, sama ada San Thomas atau dua?
1: Iya. So 24 so 25. Maka no, kamu ngajar temporary teacher di Sawa. Kamu kuat nak mulut Batu Lintang. Teachers Training College, Maktab Guruan Batu Lintang. Luas Batu Lintang. Jadi posting pertama aku di SMK Seburan. Jadi so SMK Seburan jabatan nanti kau kuki jabatan di jabatan pendidikan di Sarawak lah. Kira 4 bulan kan nonton. Jadi mukuna yang motor aku jadi Padawan. Buka sekolah SMK Padawan.
0: Jadi ini
1: sebagai guru besar pengetua yang pertama di ilmu di kanon. Di Seburan so 1300 mai pro 4 noga mai pro 7 kira 4 sawah dah no. Jadi di SMK Tarat sebab sekolah SMK Padawan nanti mau upgraded ambil upgraded jadi aku terpaksa pindah ke sekolah kon jadi penolong kanan di SMK Tarat bahkan 6 bulan kah maka no aku mau di nyambung sekolah aku di Universiti Sains Malaysia balik

0: bo graduate teacher mo adiki Dragon School Collection Abdul Razak lah kanan. Ngajar lah nak dah 1,500 somai pro PE nak 1,500 pro taru. Jadi mako nak kom pindah ke Stampin. SMK Datuk Patigi Haji Abdul Kapur Stampin. Okay, jadi nak sawak pro 1,500 pro nuam. Okay, ni sawak ke debit master kan masa no CWSM paling lagi. Jadi sawak 1,500 pro nuam juang sawak bulan semonik kau dapat terima lagi surat pindah untuk ke Kolesun Abdul Razak lagi Dragon sebagai penolong kanan. Nog 2000 taruh, sok 2000 taruh, sok 2004 aku mau diki pindah ke Bau sebagai pegawai pendidikan daerah Bau. Lepas no pindah ke Londo, PBD Londo. Lepas no Kuching sebagai timbalan PBD Kuching. Lepas no Todoku ke Seraman, PBD Seraman. Last station ku di Parawan, PBD Padawan. Padawan. Jadi lebih taruh permohon sawak lah servis ku.
1: Kira mau bogo tepat rasa dengan pindah.
0: Jadi cikgu, jadi pengetua, jadi pegawai pendidikan daerah, penolong kanan penogi, jadi oleh pengalaman ku.
1: Bogo lah.
0: Bogo.
1: Ya. Bogo sekolah dengan dia. Pakai depan pagi tes sekolah Nina SMK Padawan dengan jadi prinsipal di sekolah.
0: Ya, prinsipal. Aku buka sekolah. Jadi 1,500 mai perempat, 1,500 mai perju.
1: Aku rasa bogonya dan ingat atau dah podcast dah pagi tu. Cikgu aku nona, cikgu aku. Jadi apa watakan dengan masa dengan jadi cikgu tu tu? Agak kah ingat tu guru dah strict ke ataupun mungkin dapat kiranya nang sama bakla dua anak murid ya?
0: Di SMK Seburan, pelajar aku kebanyakan pelajar Cina. Buatnya paguh do studentnya dari masalah. Jadi masalah disiplin atau masalah student dodopnya pun doi. Jadi no gadin. Okay, reunion ke reunion ke di mana dua student bukan student SMK Seburan kan. Batch pertama ke di mana no gadin.
1: Lagi berdapat dah.
0: Berdapat nomprundi sawa nompru sawa ya kebanyakan juga gadin. Pak berdapat pak kurus-kurus doh ke naik reunion kan mini reunion. Jadi noh kada enang kada adopnya petang mula jadi cikgu dah masa noh.
1: Ya kada sikit anyo. Kudu mula masa noh.
0: Dang masa noh 1979 baru 22 sawa.
1: Oh.
0: 22 sawa.
1: Aku masa noh baru mula prime ini.
0: Ya 22 sawa. Jadi noh so mai pura tahu lu sebagai kodiki headquarters. Noh start perubahan tian menjadi pendabir saya honi nemono. Jadi PPD ya. Buat tenan una masa aku ngajar no di Seburan no di paling serono menan. Tapi aku dah ke jaga disiplin pakai mas student dek masalah doku. Jadi aku pun nak memang masa mengajar aku di sekolah di SMP Seburan. Aku kompos lagu SMP Seburan tercinta kan sekolah. Di Padawan ni aku kompos lagu Majulah Padawanku. Jadi dua lagu dikompos.
1: Oh, lagu Orina. Lagu Nino lah, kira yeah. Lagu sekolah.
0: Lagu sekolah aja.
1: Oh. Jadi cikgu, apabila tadi enggak ingin nyoba pasal disiplin gitu cikgu. Atau enggak Adin bukan lenang oni lah sebenarnya. Tahap disiplin Adin moh dinanya mo okon ta banding nono uwa. No uwa guru berani gong uwi. Adin guru tong masa guru Adin ia pernah nanya akan lo gongwi titi. Oh, ini pendapat dengan pasal senario kada itu.
0: Oke. Masa aku jadi cikgu SMK Seburan belum pernah doi ku rotan murid ke ataupun noni. Joko asalnya mbok nang kelas ku menarik ko jita pada di
1: mujo di mabek jauhin ah.
0: Di mabek jauhin ah.
1: Kuas benar.
0: Anoh ni nato kan? Ya nang teachers very nice, we really like you that time. Tidak nak student kena tong. Pak bila kau di ke Padawan, menjadi pengetua, mau konten. You have to discipline student. Terpaksa discipline. Jadi yogi dia nakal pasal urutan. Sebab nang masa no, joke pengetua. Dia dapat urutan murid-murid. Jadi cikgu guru disiplin. Jadi ti masalah-masalah. Sikin di ti kesalahan-kesalahan. jadi rotan, rotan di tempat angan, pada dayungnya tempat angan pakai biasa dayung di rotan gane sehat dan mana pakai dayung biasa kurang disiplin, masalah disiplin lah. Antara dari mana jadi rotan tempat angan atau bagian punggung, jadi biasa buat ke rotan lah. Ke mesti saksi kan, jadi lagi guru kada di kolesterol Abdul Razak bila kurotan murid. Murid-murid itu mana? Yang memiliki saksi, jadi wadi ogi murid-murid di betang karang-karang pun, pokok masalah disiplin, bully dengan yang mana? Jadi rotan, sama ada rotan ataupun makan sama. Wadi anak-anak di sana pantang ya tak sama sih no untuk suara.
1: Ya tahu lah.
0: Tahu. Paling-paling do dia ada sama untuk sekolah.
1: Dari puan nangi yogi sarah di sekolah.
0: Iyo, biar okay rotan, kayak rotan, kayak biasa kerotan. Dari kerotan kuat-kuat nih, jauh naik adat aja. Kayak rotan, jadi mungkin no sign, mungkin lagi guru kan sign. Wate nang student di muak garangnya betah. Warga sama pengomban dong. Ngomongan guru layung dong aku. Bila lagi guru dayung no samaan petangara garang nyon tadan kebanyakan kadang samanya bisina di muak garang ya. Jadi mungkin guru dayung bisina jadi ya mungkin di sendoku nano jadi dia berani nang nani tiya mau tanon ini kesalahan ne ini demeno jadi saya nak mungkin dengan jadi mak tiak jok lo tanon nana oke mak tiak naik kesalahan sama dia jadi pasak ke gantung sekolah leh ane de beno.
1: Ya kira ane risiko dere paksa yang ngejoin sekira yang naik wau.
0: Iya.
1: Oke, jadi kada ngan nang ngagi maksud anak kopot rotan anak sekolah titi ya. Doi nyam asong tolongan tindak balas so anak sekolah titi.
0: Stakat doi dape kadang-kadang waktu mendapat dadin mau samanya apa yang kena cegu lagi dengan rotan ke doi memang salah dengan jadi cegu jadi pas nanti pat o disiplin dengan nang pas dadin enggak mau ketua tiap bos tak dadin jadi belajar sono lah pada no jadi kadang-kadang lagi kemasannya misal buat nong pot kadang nyorotan ni kau ni kau gig di sampai dari tenok sekolah gig ya ambil dari tenok sekolah anu ni bahasanya regret ni nanya nak pakai wanya pikir lah jadi wanya naik wanya disiplin jadi dah masa nong kita dapat rotan actually pengetua kita dapat rotan pakai dadin pun jarang-jarang sebab kadang-kadang bilanya rotan opot ke ataupun cedera ke hari demono dadin pengumpannya dapat
1: su
0: ya sule
1: ada dadin lagi dinanya sispa
0: ya
1: ada pun nai aduan su ano
0: ya di suan mono
1: ya pakai nak uha aku gi natong masa aku gi iso nak uha kada biasa lah guru matematik bermurat okay sono ina bahasa sifil tu. Badai botol sifir nanti ya, memang di Sidowi ya. Di Sidowi, maka nanti ya, bacigu mau nulis dabuk nanti ya, oke salah nih, tapi maat tolu nanti kira sama nih sama tolu wi lagi. Yeah. Jadi, no uwe, cegu dapat maksud, karena nanti ya, mesti lagi saksi guru besar, pakai oke kalau sekolah, yo guru dapat gak kira rotan anak sekolah sebab sekira ya di dapat hafalti.
0: Wate nunda-nunda dia dapat guru-guru dia dapat rotan nang murid
1: sana uga gara sih perkara itu
0: ya kadang yang teman rotan nih murid no kan yang nang murid je kadang muridnya beriuti ya yang maksud meja maksud tanya no papan hitam
1: papan hitam
0: kan tak nang murid ngojit lagi jadi menalu dia buat ngan masih belum tiak kurotan ngan apa ya soal mesti ogi dah pakai lebar botol di maksud anda dobo datin dia dapat dia ano apabila guru-guru naik warna doi mesti gagi panduan na kada cara menangani ane disiplin murid na kada antara murotan jo kada perotan ira pengetua ataupun penolong kanan hem ataupun ataupun guru
1: mesti,
0: disiplin
1: mesti gagi saksi ira
0: ogi pengetua ngin ane na
1: arahan
0: ngin arahan dai dapat yang dai ngin puncak kuasa dai ada perotan pak mesti gagi saksi jadi ane na jadi kau tak dinangkuti lah. Jadi dari sebuah barang nih. Jadi kadang-kadang guru ti di orang kadang-kadang mana yang mau masuk murid ini yang mau tanpa
1: merujuk
0: kepada pengetua kan mono. Salah sekolah pun pengetua pun dah dapat le wanita nang le defend lah pertahan yon. Dia dapat.
1: Jadi kada cikgu beninggal Adin. Ia ada saja rotan. Agi anda sekiranya mau sekian tigiot nyusul soto le kada nak sekolah titik biasa le. Ia mau krakal dalam kelas guru tengah ngajar ia krakal di punuak. Ujung-ujung ngerti duster ke cok ke temili pak kebebak ke ini nanti so gaya wakil no
0: bayar memang dia dapat defend guru doi pengetua dapat defend no. Tapi memang dia boleh sebab boton nanti botak ke ataupun konan ke cedera ke jadi pengumandok dia jadi pengumandanya medadin asal kayu di muno dia patutnya mah cegunai memang yang nog apila yang nog dia anu saya kadang-kadang akan berlaku unik no, di sekolah dia jadi guru mengamuk ke ataupun doh ibu bapa mengamuk ke di sekolah ke warino ya kau tak kenang di waktu gig case warino gig case kau di sekolah tu di guru tu doh ni nyawa sama geram nak apa dia membokut murid doh gede cedera pada menal pakai nak murid balik tahunan dan di sama tahunan sama jadi dengan sama pengumuman mondok doh dia nangkuti eh jadi sebab ini nak bangsa ke kata wate dua bahasa Melayu nak ku senda dua. Aku ada dua masa ada dua kon bahasa Cina ke jomuti mungkin mentality yo kon cara yo ninggak nilai-nilai ni kon dia sama. Jadi sobat nok kadang teman guru disiplin dengan Cina ke ni guru muno di muat nyam tu uhi muat nyam ni no.
1: Saat ini modun dah.
0: Ya modun. Dia punya sendat ya asal muno kan kita kita gigi guru rayung dia punya sendat ya. Jadi guru rayung Cina pakai pagu dua kalau no. Matian naik harati. Apa tu no lah?
1: Pakai mana ni enggak student Cina ti. Yo Robi ngin penumpulan duduk sekolah. Tiak bahas kira anak ke ani nanya di pas dalam subjek tu. Tentu yo de saya muno sotin. Tiak guru imun skin guru nang anak ngadol dia belajar ya rumah akrakal.
0: Ya ti memang yo muti atau puan lah. Masyarakat bisnat ti bogo dope. Ya nang dope ku di sekolah anak-anak nyari anak-anak kali nyari dari sekolah nyata dah dia suka belajar. Mama aku tak ke sekolah, pengamba aku paksa. Jadi sekolah kurang dong pemboh. Titung sina. Jadi sebab itu di sana muti. Walau macam mana pun kadang-kadang buat nangnya bayar yuran ke mana ada masalah. Di sana ada masalah. Walaupun di sana toyak nyata dah. Tong iuran de masalah memang yo bayar. Jadi yo wana nang ambil lah mukok sekolah dia. Tunggal kali wat keputusan ya pagu. Memang ide pana yo pana dalam dia pekerja kita. Memang kerja do PK hone ni mudo pake sekurang-kurangnya dok pomrimo.
1: Nah target lah.
0: Target lah. Bisik SPM, de SPM pun sekurang-kurangnya mendok pomrimo. Wano. Tidak bisa banyak pondai mang pondai deh, memang pukul dulu pondai.
1: Okay, jadi so sekolah nak Adin tu nengak bala anak sekolah memang cukup menautung. Sebab Adin berita hoki sedia macam-macam.
0: Bukan saja berita sedia mas wasam. Adin kebanyakan nak pot Adin. Sukun-sukunnya Adi mau pencen dan mana. babay sumukan mo di retod sekolah
1: yeah.
0: mitso sekolah
1: ay namo biasa ano na
0: nakajua SK Sandebit do sa body ko eh do di ako on
1: pake moto
0: ya, pake moto pake ya nang jaman ka ino ko no je dia menyaut nang jaman ka ino ko
1: okon
0: adin okon
1: yang menjadi angan tak susah ga
0: warna ke kedua handphone adin pake paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol
1: yeah.
0: kayak handphone dan mono. Okay. Sebab bogo game dan mono yang mau sebab no yang ada hangit ada fot yang meninggal handphone non tiak meninggal main game ne. Yang pernah tewas pernah si Eno ne. Atih pengobat guru-guru dari pot nang non di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadin di poli guru dari pot kontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat baru mengkarati masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kedangan main handphone di kudu jam jadi tih mesti lebih berkontrol waktu dia berkontrol susah benar-benar homework dia naik jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik dia mau dia belajar okay, jadi mau fail kalian muno di masalah ti di harap itu nyaman Nadin handphone selain handphone nyaman Nadin donau foto.
1: Paknya nang handphone Nadin ialah ni so pingokas pakainya belajar sebab dah handphone ya boleh kali ani maklumat pakai nak belajar.
0: Aku memang donau fee nyaman nak uangnya kalian maklumat.
1: Yeah.
0: Selain sok guru pasal di perpustakaan belajar di perpustakaan kali kebukaan yang mana ini kali ke maklumat dan din Google je mulai masuk lagi
1: tadi senang lagi ChatGPT lagi
0: ya yang nyawa tadi nunda nyawa tadi anak pot sebenarnya
1: utung
0: ponai asal ada punya ponai pakai ke yang mana gadget dan mana yang ponai pakai apps dan mana pakai belajar memang ponai sebab yang nalatin kada anak kenyam tada kada menantu kenyam dia zaman mak zaman ni no sebab pakai mesti ngan kontrol lah ini dia dapat jadi enggak ada no sebab buku ada pengetahuan wa dengan langsung dengan handphone dah dengan nyerokan anak-anak nyerokan susu wa mo onai puan kan gadget mono jadi zaman AI ada di anak ngan dengan pak noni ya jadi memang masa depannya
1: Ya, danu-danu gede kemang.
0: Penuh kan. Jadi pengembang kena kontrol masa body ni paling penting sebab pengembangannya badin bagus educated. Bagus mogi kerja. At least form 5. Kalau dia form 5 bukan universiti ya, ni di kota. Jadi pandai-pandai naik lah. Wakilnya ngatur anak-anak pot di mana din. Semua babai pun bagus ke bawa pencen. Pernah kerja. Jadi banding zaman odopnya sekolah no eh zaman dia sekolahnya Madin dah di sama.
1: Ya.
0: Oke, okay, dah ini sama. Pengetahuannya mana eh no dengan cikgu no saja. Cuma Madin pengetahuan dapat kali lagi so buku sumber. Artih beza atau dua. Odopnya nyoba dua nak buat nanya Madin. Jadi sebagai cikgu pun mesti dia pandai. Jadi pengetua guru besar guru-guru mesti pandai wakilnya pakai gadget mono tanon di student-studentnya okay, jadi kali kemuti dang ni kada sukun dengan kada pokok kayak depan Google je aku selalu kena dang masa ke drive pali mid sok sekolah you just Google lah yang kena jadi
1: okay, jadi atau ninggal Adin tu dia tu kerakal pasal guru lah perang attitude guru Mas Adin no uha guru berapa ada yang ngajar no sekolah. Pak Kadin tu ninga ogi kada guru sebab yo toru kada sispa ka ataupun toru buah paksa berdepan do sino sama de gaus titi ya. Jadi ogi kada pengemba ogi kada guru titi ya yang aku ngajar dengan dang kelas titi ya. Ingat ponai lah sekiranya dengan belajar ingat dengan ponai aku dek kisah aku nyomburan terima gaji. Jadi dang pemikir dengan lah sebagai bekas guru titi ya. Pemikir kada ino patut kada?
0: Bukan sebagai bekas guru ko mang dia patut dan. Apatah lagi menjadi pentabis sekolah. Pentabis sekolah atau orang student-student to punai. Tapi nggak kudu peratusan untuk pe dapat pas, kudu ada pe dapat molot university, kudu ada dapat straight A kadang ane dah SPM, kudu dapat sekurang-kurang lulus sejarah, lulus matematik ataupun bahasa Malaysia. Okay, jadi no sebagai pelajar sekolah. Jadi so no waktu guru-guru berpendirian kota ini. Jadi memang susah sekolah nolai naik. Jadi sebab no pentadbir do semang guru-guru sekolah. Jadi mesti bik berat. Okay, ini dia ingin dua nak opot. Jadi sebab no waktu masalah nak opot. Jadi sebab no tau gi guru disiplin. Sebab no tau gi guru PKM. Jadi atau refer atau sebagai guru atau refer dua nyat muno. Bukan untuk melimit tindakan pak atau mesti ngajar sebaik mungkin sebab dalam ni dah ni kelas no kudu puluk na anak murid bogo orang belajar sehingga anak murid kudu kudu naannya dari belajar dari di orang kelas kan muno atau dia tak ngajar mana jadi dia kepatut. Okay, jadi pakai di kudu kudu naannya no warga orang tackle lah tiada masalah tiada masa pihak sekolah. Okay, jadi ingin tindakan ataupun ini ke program-program nah, guru counseling program keadaan yang penting lah jadi supaya dapat berubah. Jadi di sekolah ini sama SMK Pedawan SMK Seburan SMK Pedawan hampir 100% nampak budaya. Jadi budaya-budaya sebagai guru budaya pentadbir budaya tak faham PL ataupun wakilnya tackle dan apa doyo.
1: Yeah.
0: Pakai di SMK Seburan, nak bisa naogi, nak jawa ogi, nak kiri yang ogi, nak keiban ogi, dari sama. Jadi sebagai guru atau mesti pun anak kita tackle yang nanti. Pak kadang-kadang tiap orang lepani student, tapi mit senang tiak. Sebagai top doyo, nak pot pun anak doyo, atau merosai nak doyo, atau pun anak pengembara tak kan bintarakan. Pak kata dia tak berani Rosia nak bersinanya tata. Sebab tahu jak pengubah tiap bintanakan kan. Jadi dia patut kerja dengan no. Jadi sebab ini lah waktu ini kadang ada di wakil banyak ada, no. Jadi bermakna noni merhukuman ataupun noni mendenda dengan mesti lah
1: sama.
0: Mesti sama.
1: Dia seorang kira dikati oko. Okay, jadi paksa tu kira nyama pikir ni bahasa hukum de kira obos suara ya biasa on ni okay pi obo ada sebab aku rasa mau ombu kata kelakar tu jadi Adin tu ninggal ada situasi Adin senario depak de kilin tu masa Adin Sarawak iyo hagi sotok bara guru pakai apabila guru titik ya apa tamat guru bauh lah, dia bauh graduate, dia bauh ruah, so training titik ya.
0: Yeah.
1: Terima nenangnya surat transfer ataupun surat pendapatan.
0: Surat pendapatan.
1: Surat pendapatan titik ya. Yang ni ngah, adik ke luar bandar. Jadi yang nang ya doria, ya tulak. Jadi kena ingat titik ya, ingat mau pindah kati, odekati titik. Oh ni nyam nasihat dengan nudu guru-guru bauh hadin sabar ada muno dia pilih. Tepat ngajar itu.
0: Itu mungkin sewa 80-an pengangkutan memang paling-paling guru sebenarnya yang tahu dulu pakai urut lalu ke ulu kapit lalu ke belaga jadi setakat eri kursi kemudian doinya menok masalah tih rezeki ulu-ulu pakai kadang guru-guru tu menok nyaman Nadine yang tak pandai sebab ia ada kano dari pengutan Nadine mau kira oke mau pagu
1: orang
0: pun ada kan? Kapit Nadine dia cari pekau dulu pekau dulu dia paling pokok dah tahu dulu pekau dulu dah menok jadi Nadine orang mau gitu kapit orang mau gitu belaga jadi baram pun lagi orang. Jadi kena pita ada ni melenang dope turat orang-orang Timberland Timaru tu no pagu mana. Okay, jadi Dadit masalah-masalah nak makin kurang makin kurang. Sebab guru sebenarnya bu anak bila ya obah tempat dati. Ni pada tempat dia jua yo ge elaun pedalaman yo. eh ngi 1500 sawa jua ya ngi di 1000 ngi di 500
1: ya nula jua ya, tepat nula
0: makin bogo olan wat olan makin pagu ya bogo kemudahan
1: ya makin kurang, ya, kurang kurang
0: yang kurang iya jadi soal noh bogo udah menang guru-guru sawa di watel di sok Kelantan ya tada di Kelantan memang guru sok Sarawak ke guru Sabah le balik Kelantan memang susah sebab doi tepat dano susuknya le balik Kelantan oki okay? Sebab bogo guru sok Kelantan. Jadi yo kajon yo le odi ke negara negeri dokonyo tadah tiak kajon lagi. Pagu yo o jadi Sarawak dia. Pokok dah udah non. Kadang-kadang tiak wara sawon dan cikgu nyo tadah. Ya topan ke sawon dan jadi sawon bonon ngaji di Sarawak. Jadi anak-anak ke suka belajar di Sarawak. Pokok dah sampai lebih semua Sarawak, okay, lebih 20 Sarawak pun lagi ke.
1: Sampai mau ponai sina sina kira community di kawasan tu lah.
0: Jadi sebab tu ada din, masa ada din, sebab nyak suara alik kali kujar. Jadi termasuk di Sarawak, ada kekurangan guru, jadi kok ngajit so timalan mengarah total les. Enang dadin boh betang kurang tiap masalah kekurangan guru. Nah, bagulah pada masalah sebab yo dapat meet guru interim guru anu no, jadi yo dapat trainer moko terus menjadi jadi cikgu. Jadi dadi tangok ke tak nang. Jadi tire antara waktu nenggak-nenggak zaman dadin do zaman dio sekuno boni zaman dio sekuno guru si Ian waktu sok maju bo posing sapa pada dadin bo mo kurang tiap mo terima ya bo anang guru-guru sok ati paling ke semelaju
1: ya. Nasih hati ngan dah duduk nya adalah anda jadi guru mata-mata nya de bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke nasih hati ngan dah duduk nya adalah anda jadi guru saya di remah semangat tu.
0: Jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau tahu perlu lebih tahu perlu lebih sawa. Start so gaji paling esok zaman esok gaji na. Sit baru betul gaji. Dekor zaman Nadin luas so college atau luas university cuma sekali mau gi degree Nadin. Oh botang gaji esko payu. Jadi selain masuk ke lawin dan bukan lagi di elang guru elawan perumahan lagi elawan khidmat awam lagi sebab mesti elawan paling bukan okay jadi walaupun basic jadi sebab no jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus jadi asosi mudah anda minat teman sekali di kalangan Dr. Doyo jadi mohon je cikgu pakai tahun dengan tadi pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM ke berapa ODK
1: Coalition
0: ya ODK IPG Institut Pendidikan Guru ke dapat lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonyongkan ni ke jadi waktu luar dia dapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar jadi untunglah sebenarnya kan jadi guru-guru sewat ya ada buat pindah kayak kadang tahu di buatnya di baramnya tadan pokok cerita mau di ke baramnya tadi kan di baram kau enggak tahu enggak guru besar so singai enggak guru besar lagi lagi sasas lagi guru besar lagi bah menang sampai menang dengan pali menang wakilnya pali sawannya skuti ya. Jadi roti deh one way trip ya nih dari two way banyak dari tempat no
1: dari pali ya
0: dah dari pali kau dah
1: oke oke jadi nanti ya temu ngajit cerita cukup nang bogo cerita the kerakal kedua baik dan dunia hiburan waktu naga dan dunia pendidikan hasil so pengalaman dah bab kusi dah cegu bihud gitu ya ataupun adon pentas ya yang cegu ataupun Johnny Raymond bihud
0: ya Arbi
1: okay jadi terima kasih Nudo cegu mau jadi tetamu ya. Dan podcast Jangupi dah pagi itu doa harap ini nasihat nanti ya dapat jadi inspirasi lah nudo ingan nama-nama ingan mungkin berpikir do taruh lemorot IPG ke ataupun itu mungkin kali kerja bukan ke pakai kau dah dengar ya kerja guru titi ya cukup nang pagu cukup nang nilainya mulia lah in kiriang nang ya sebab patut ngajar anak bangsa oke okay, jadi nogiti sejak lah program podcast Jangupi to kali itu mungkin dalam podcast Delendog atau oki cerita-cerita do bukan lagi ataupun teman personality do bukan lagi jadi nogita berapa dalam episode bukan nati ako Josh Martin doa tetamu to Johnny Raymond Bihut nang selamat pagi doa salam Malaysia madani.

0: rosak dia, beli inyua. Toru setengah orang tiak, inyua obuak. Lepas tu, tato dia betulak motor tinuk pedawan. Dedek muno, pakat pek boras mongki rotong, ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh repiam ek nang jimat tenaga, do. Aku ti, do, liat ke kalau dia betulak untuk kata ni. Muh nama toka ti, oma, bat lagi ino. Dah, lupa aku cukupnya monap meh.
0: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi pulih puluh lima ku. Aduh, mu obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah beg duit ke ti. Titi. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Beg patut suar IC je. Suar beg kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyam de bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

Rengi Brahman di Dr. Bama dan FBNM ngabi video get nanju ikan sebentar minar pahasa pukul semangan di Senesa Sarawak di Senesa. Terima kasih barangan di Bapak Setia bersama ke di Wi-Fi video RTM Kuching. Baba bisa mengaku cuba bergas di jelalah dia bersama dengan sopra kena kapu kursi mengedua yang adu ini seramah sasaran tu Jackson Return seramah sasaran di jelalah ke sopra kepimpinan setiap wifi MB dia salam manis kat damai masra seru suka membuang minta ragu ruru hatinku so penyanyi Hamilton Joneng senin akhir terima kasih ya dengan ta Jackson Return seramah sasaran gaduh Rachel Merican salam manis dengan ceria seru so siburan senin ang terima kasih hai seramah sasaran tu dengan ta Simon Mon si kena ke Kiong Lifindi hai terima kasih ya lagi bersama ngata di YFM BD ya Sebastian Lota selamat pagi so band delight 2 so band delight so kupa bumbok seni nang terima kasih ya terus Sebastian Lota lagi bersama di YFM BD ya kena ke sama-sama ke cerita Matthew Nyambong salam ceria selalu seni nang ya nuju semua member YFM BD ya salam rindu selalu terima kasih sama-sama ke cerita Wellington emai mite ragu birthday to do sister Angelia and Sido wah anu punya beranak geng awah tadi ya puan ka hari nganta adi sentiasa nyukong wifi family Angelia and Sido semata selamat anu punya beranak ya duduk di nganta hati isai so prekerja pengenai mujur ngak kemenak ke isai edo ke umur ambu ya dipanjangkan umur murah rezeki selalu selamat anu punya beranak Angelia and Sidor lagu dengan sama-sama ke tudu dengan ta Lawrence Mike lagi ke bersama ngata di YFM BD ya sama-sama ke tudu Anit lagi ke bersama di YFM BD RTM Kuching.

Ingat terdekat masa ya, hatta ngibur so program tangan ragu di dan seiring sejalan nah kemudian dong mitik ke beda birthday girl ya nasasana nawati anaina Angelia and Sidor. Terima kasih Angelia my gift sama di wifi video Sharifah Aini ngabrori marantika seiring sejalan.

0: Aduh.
1: Oh ni tadi go itu.
0: Ini ada buku mana ada office tadi? Bun, todang babu buna.
1: Ini boleh buku nah, ini buku.
0: Ini di mana? Sampai mana buku ah?
1: Atih, what no nyaku ko bi?
0: Ini di mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Nah, atih mendengar. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Oh ni kamu topan ke office main kan? Ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah mu no, dah kimi kau dek mana?
0: Siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak? Kau dek pangus kau naik depan ngasong tak kau tanya?
1: Mati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kau ke spital na.
1: Bah, tiap mulu bisa tak? Oh ni dek kau mana tiap? Jokti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ni gak ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Timu no lagi mo na apa mo na.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama, gaya pun nengak ikat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri nengak ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Adi. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigadu pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman.

Raga Brahma Satran Ezra Randi Petaruh Petaruh Menara Pasa Pukul Semang Yang Di'i Sendisan Yang Dengan Nadi An Begonya Dia Pengumuman Dengan Beruman Yang Nandu Selamatnya Dia Pengumuman Selamat Nurak Kerja Pengenayangan Ya Yang Dengan Sama Kena Madi Nati Kedai Di Tia Di Umma Aku Naga Ya Nabi Pasal Pergi Habis Dengan Adi Di Kawasan Serian Ya Anwati Ya Kawasan Serian Caka Re Ujen Naga Yang Nandu Yang Naga Indah Gian dan Dua Nuwati 20 Julai 2026 kami tengah di kami tengah info di 20 Badan Jabatan Meteorologi Malaysia ngana ia dengan di kawasan Serian kami dengan dari ruas Soaren manya ke teman payung ngan ya ia dengan pakai motor sikar manya ada teman perka ujen ngan isa dengan de bisa kami ki ujen di kawasan-kawasan ngan pun kawasan di sindak ada ke si Serian apa ngan di kawasan di beken pun sentiasa gerik berjaga-jaga. Ya, nak pergi pasal lagi. Amaran 20 hari pas kering tanda-tanda duduk kicat dengan intensiti hujan rebis 20 mm sejam apunkah jaga rebis ni jam amaran ribut petir apunkah duduk kicat ini amaran jangka puruk adisa dalam tipu dia rebis 6 jam dalam tipu penyeruah. Itu nak info 20 hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Taruh prima menara pasal pukul simangan ini di sana. Tetap cuy dengan Pramana Dap Tangaragu Sewu dan Gan Dayung Selau.

0: Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena kak berani minyak dijoin kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyanyian. Ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redo ngatur so 20 main di tahun 26 Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat 20 guru so pukul prii isan-isan di pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasah semangmain di tahun 26 bian perwatakan dikena. Pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada lebih sebagai ingan. Banyak kembet teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei di tahun 20 Julai di RTM Kuching. Program Budi Madani Ron P. Purima Pankah Budi P. Purima Dongatul Parit Sementara Ana Inah 200 liter ni buran sok kuata taruh 100 liter ni buran sebayu hati Guru sok ni anugeran April 2026 Yang tak susah inyok bertunak ngapito adi jadi di Asia Barat Sungguh mana rega Ron P. Purima adi dok subsidi di baba seringgit P. Purima set ni liter Kas subsidi e-hailing ngap pekerja gig di baba mai 100 liter ni buran Sarawak ngap Sabah di baba terima subsidi diesel ngerega RM2.95 di liter. Bekan soalnya yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, perintah menegang netap had ngisi inyo dan lebih sok 50 liter ni sedang ngisi yang motor persendirian, motor pengangkut daya sama motor teban barang adisi. 100 liter ni sedang ngisi yang motor pengangkut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan ke 150 liter ni sedang ngisi yang motor adi batik lebih sok tarutan.
1: Ini sahaja dari Nikus Abang.

Raga Pramana Lidau Tabana Badai Melton Joneng Ruruh Ati Neku Tabana Ta Madin Berdengan 47 Minat Repas Sepukur Simangan Di Senesa Seramat San Rabisi Berdengan Ta Di Bebestia Bersama Di WFM Bidia Di Kibaran Kayan Ngan Di Aiki Bersama Ngake Nga Yen Sesan Nga Tidom Segmen Yen Ngan Di Aran Ta Sama Sesan Gertudu Desus Manis Sama Sesan Di Jelalang Geng-geng Awah PPSM BK WFM Bidia Senina Terima Kasih Sama Sesan Gertudu Deden Asal Selamat pagi. Selamat konti DJ. Kirim salam terus Sidiak Sindok Misin. Akiat Miso Dua Dabel di tengah naik dewan galu adin. Nah, mitiak ragu timbangan mudah yang kemang. Pak ia tak memain ragu. So, tibara nanti ya. Teja. Tak memain ragu. Napa, napa. Minta maaf ya. Anu beken tak main ragu. Ya, na. Permenso peragapan ke permendingan tak hati Deden Alsaul. Selamat datang ke tudu Veronica Set. Agi ke bersama ngata Susana Nuwati. Minta ragu jubun dalam blues ni nang. Tudu so peragapan pendengar WFM Bidia. Menu I simple jak goreng mi megi sadik kuman seninang. Ya. Tidak terda I asal dengan biso ada ya. Veronica Set. Terima kasih. Agi bersama di WFM Bidia. Selamat datang ke tudu Stanley Shen. Minta ragu cinta nomor di. So dijegan. Amba aku main teja. Ya. Ini nak dengan Taji Chun for Seramat di sana. Terima kasih terus so program berangan revisi berangan tadi murah bisa mai ke di wifi media ngana mati ngan nyambi ya tak menega ka benar-benar segmen ya dengan di arenta aku harap ke perangan menyeraman ngeragu-ragu di madok mien pitui taru jamata habis sama ngana ke senel kidawa i ta habis sama ya nanwati berapa dingin ta anu bukan nanu ko bertugas ngeragu diskusan hadir tinggi ko kaso praga perangan ragu so tibaran di emidos jebang dalam blues sebena terep cu dia perangan adap tangan ragu so tibaran mega force barang dengan aku jeba bertugas di jelala ngena seramata bidapad so praga perangan seramat nurak so kerja pengenai yang dengan Nadi nurak kerja pengenai ngan yang dengan Nadi diramin aran dan begonya dia pengumuman ngapuruman selamatnya dia pengumuman terima kasih so peragam-peragam Nadi keep sama KDY FM video RTM Kuching dapat ingat bye-bye.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah ngeluan tehin hapan. Men kucing nin semarahan.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Ngelara, ngeluan, nahin hapan.
2: Pakai FM G07.7, nahin FM G06.0.

Ngedadah yang sayung larah mantelol lim ya. Mejora Tuhan tanpa suklaan. Dan wani hati dani gate 20 pitan dau bulan. Pitan duman 2026. Megate dau telur. Okey, ngedadah ni hati peji dahik DJ Rinha Radio Kayan Miri FM. Ngejelah program tam alang unak lo ya. Alang pahmo matoh man pukun 22 atang pukun telur lebih. Ngeti edang lim kaitam kelengi Radio Kayan tamani ngejelah FM. G kusung G puan tusu dahi G kusung dam puan G. Rahu lagu lang buka lasan tam doni G lagu alang kenan. Thomas Anyi lagu halam Tuhan menitam lim. Okey lah menitam alang kelengi Radio Kayan. Ngedawani hati dang lim kaitam peji kelengi Radio Kayan tamani. Ngejeloh RTM klik hati radio online ya. Matoh men pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daw. Bakilah mengkelak bakai-bakai kau lagi pun hava hati tadang ni peji dahik ngajeloh live tam alang teh hapes Radio Kayan lu menghadau mengkelolang ni peji dahik ngajeloh live menghadau ni meju usu dahin ma'u kusu halam ya. Ok, hampa entah peju halam segmen tam ngedawa ni ini kusu mentang nun kedengah kelak bakai-bakai kau alang kelengi Radio Kayan ngedawa ni wina menit telok alang teh hapasan ayah ha kucing lahu manitam. Alang teh si munjan, lahu man itam alang teh serian. Halundu, lahu man itam alang teh bau tambedu. Ya lahu man itam alang teh asa jaya. Man itam alang teh seriaman, man itam alang teh betong samarahan. Lahu man haino taklote, kinah ku man itam hati itam mage-mage pagat ya. Okey, pantai pejauh alam segmen tam, ngedawani hini ku sengkeri itam pahapan jaki. Kelengi lagu alang kenan Ayu Komang Aria. Hati lagu tipang alenglan men itam lim.

0: murad ko bale ata kanan silo kawit ni. Nun na jam na ta ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula alam ta kupi na kre, mamrana bale ni.
1: Nun di dati pong nun. Ale ale leba duan ka de kurim. Teka ni, uak na liang-liang na ta. Imbara pa emmi. Ya cukup mi ya. Mi ngeran na ta kupi na kenak de a. Te na do.
0: Dan nak pitok sang na jadi tak ane umale dui ya tak gula lebak mi liang nanti bas
1: tu tipong u nanti tipong deng nanti masam pika ni jangan kata takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ku ni sayu ke jam tudak ku ni ho biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit om sayur kena je madu je sayur kena
1: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena jibulan o anan
0: sila kawit oh sila kawit jangan ni atek deh oh sila kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limu mobat itu bara semunang tudak kui aduh nono ni susah kena ku
1: entam kurang gula halem ket pengumuman man akui Lorita Danuhat Radio Kayan.
2: Radio Kayan Miri FM.

0: ngalarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedau atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
1: Okey, nana mah ada tanpa ji klenghil ji lagu alang kenan Edward nyipa lagu aku nak jaji ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 22.22 minit, aku sengkusi menit tam kena ke anu program tam ngejelos segmen larang lu andaihin hapan tam ngedawani ya. Ngeti pukul 22 jenang ai tanpa ji alam segmen ngelarah jaki, lahuman pukul ji tanpa ji kelengi dengah alam pah momen pak undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, lalu hati man pukul ji 5 minit, itam sampai ji alam segmen dahok dawani ya. Tina aku segeri itam pekalai teh dahok kulup ngulup dahin pekulup ya. Lalu mengkelak bake-bake kualang hipun hawa ya. Itam dah metai kata dahok dawani ngejeloh page alang teh radio kayan. Lalu kalau dah mata na ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Okey, ini kusengkusi menitam kenungka lubun WhatsApp konti. Okey, lubun WhatsApp konti hana kusung ji-ji telok, ji saya kusung, ji-ji patusu. Okey, aku bahasa ngeluar. Kusung ji-ji telok, ji saya kusung, ji-ji patusu. Okey, lahu ma'unan anan hati man pukun ji junang, hitam peji alam segmen dahok tangan, dahok tebang ramen hitam lim. Lahu man pukun ji 45, hitam peji alam segmen dengah keliah. Okey, lahu man pukun 25 minit, aku sengkeri hitam peji alam segmen adat asen ya. Lalu mempukun 2 junang hati tanpa ji alam segmen lung alang jadi teh dawani. Lalu mempukun 2.45 tanpa ji alam segmen dengah alang nemen hawang dale. Okey, nana ano program tam matoh mempukun 2 ngedau atang pukun telur lebih. Okey, apa yang tanpa jauh alam segmen pada aku semedak kita pahapan teh ji lagu. Ini aku sengkiri tam teh payang jaki pala pes radio kayaknya hati teh kuri-kuri kap pakai tam alang nai nyemo mete komen dalam ini. Unah lo aku sambal saya kena men pakai tam alang nai meju usu. Ha, hati pakai tam kaften Jeff Food. Ha, okay, nana rana nandi. Okay, lalu hati pakai tam palus cu kalang nai nyemo bara. Saya ngedau DJ dahin bake-bake kui nun dengah lim ya. Ya, saya kak kalau ini. Lalu Tuhan Yesus selalu pak ente alam itam lim sa kenap DJ kena ya. Lalu ini ku nak anum ulau John Pidawan nyemona kelenghi RTM tam. Okey, lalu abara DJ medak lah.

BJ, saya mana hadu ya. Okey, saya kena mengkelah pakai-pakai kolang nan yang mau ngajala. Pesta hari do kayan, tema balai lang matan dengar. Dalam akai lagu, lalu mengkelah pakai-pakai kolang keling hari do kayan. Ha, hino tak kelah terjakani. Wina mengkelah alang teh ha ujung alan alun. Ha, dah pituk. Men itam lima te mengkelah sengi ani an ha ujung alan ya. Asan kelah atang hangavan kelah tiadahin sayu. Wina mengkelah alang teh ala anak kulis sekolah. Ya dah pituk mitam lim mengkelah sengi an ha wina hangavan sekolah. Bahi telah anak kelang nelawat alan amte inang. Berita obra uleka pralo menutup tone musang bahi kelo em hawa seng nei break klita kelo ya. Okey hani aku pala papan hitam te ji lagu alang kenan Delia Mira kami meju aram ngepnu pahake bake tam yati palus juk lahu pralo pejo alam segmen tam segmen ngerjaki menitam lim.

Tan Pedik lang hiji lagu alang kenan tadan lagu sayulan ya. Tina lagu nang gerita am kerani hati tepat pukul 22.40 minit. Okey, pada pejo halam segmen tam ngedawani. Ya ti aku sang gerita am inang kulun kakio lun gaya na mina alang senjadi alam dalai tam hal Sarawak darat lodo matoh men Dani Jima Dahin Duji ya. Okey, Dani hati gak te 20 pitan do bulan tusu Duman 2026 yang ti pedah jihma dah kia usan binasan jadi alam kuri-kuri Navan, alam kucing Samarahan Betong Dahin Hasarikai lahu dah kia taga alam Serian, Seriaman, Sibu Muka, Kapit Bintulu, Miri Dahin Halimbang. Ok, hati pedah lebih dah kia bahui belarai binasan jadi alam kuri-kuri Navan, alam kucing Serian, Samarahan, Sarikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang, lahu da kiok taga alam Seriaman, Betong, Dahin, Hamuka. Okey, hati pedah malam da kiok usan minasan jadi alam kuri-kuri Navan, alam kucing, Serian, Samarahan, Sarikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Okey, lahu hati dah kiyok taga alam Seriaman, Betong, Dahin, Hamuka. Okey, kesudau alam 24, atang 34 di Grace Celsius. Okey, nanana mina alam senjadi alam daletam dawani, nyati megak te 20 tusu dah bulan tusu duman 2026. Okey, hati jima gak te 30 dah bulan tusu duman 2026, nyati gak te dopat. Pada jima dah kiyok usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan, alam dale hudik ya. Lahu pedah lebih dah kio bahui belarik minat senjadi alam kuri-kuri Navan, alam dale hudik. Lahu pedah malam dah kio usan minat senjadi alam kuri-kuri Navan, alam dale hudik. Okey, kesudah hati alam 24 atang 34 di Grace Celsius. Okey, dinana minat alam senjadi gak te jima 30 dah bulan tusu duman 2026. Okey, hati duji gak te 30 ji do bulan tusu duman 2026 megak te do 5 yang hati do lempah bayar bulan tusu ya. Hati pedah jima dah kia usan minasan jadi alam kuri-kuri Navan. Lahu pedah lebih dah kia bahui belarik minasan jadi alam kuri-kuri Navan, alam dale hudik. Pedah malam dah kia usan minasan jadi alam kuri-kuri Navan, alam dale hudik. Okey, kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam daletam hati darat telodo matoh mendani cima dahin duci ya lahu mengkelo bake-bake kui hati huina mengkelo alam sentai panau su mengkelo alam sentai na hadipi wei ka mengkelo alam sentai panau ka ya mengkelo hadau hati kelodang inang info kio lunggado mina alam senjadi alam daletam hati kelotai pala laman web rasmi www.met.gov.my. Okey, kerana aku sampah pantam jaki kelihi lagu alang kenan di lagu dandut ya, alang kenan Irwan Nahin Amelina Memori Daun Pisang Men Itam Lim.

Kelang hiji lagu Alang Kena Daniel Bampa kata lagu Doh Isang Langit ya kata lagu Negeri Tam Kerai ni yang ditepat pukul 22.56 minit. Okey ji info dengar sang kunci menitam lim ya telang jadi ha sibu ya. Teji atu tusup dua ong alang nah hadui tuvu uro dah hin buah alang teh hangavan durin. Terima ketalang sayu ngejelo sesi alang unalo ati tino dah mejai. Program sayangi lanang bantuan pertanian madani alang menduman ani. Okey pusat khidmat ahli parlimen lanang alam jidoho kenyataan anak barada alam di ati marung baja dahin rasun uro u anda hajai mendala alang nahadui tubu ngejelo inisiatif alang en ahli parlimen lanang Elis Lau Bara ya. Program ini hana kira ji program alang atak sayulan lahu hati kurin lawan ni program tulung hadui tubuh ni di anda hana matoh menduma 2022 ya. Lalu hendakna dua sesi putung duman jarun 2020 dan ingin 2024. Lalu program nani hendakna ji hangun tua duman 2025 yaitu bulan pluji alang lalau di. Okey, macai insentif ni hendakna ji sesi alang unak loh program mana hendakna duman ani. Okey, nana ji info dengar alang sengkusi menitam lim alang nai mensibu ya. Okey, kerana aku sengkeritam kelenghi ji lagu alang kenan Carolan Malai hati lagu Bake Jaki empen tanpa jauh kelenghi hati dengan halam pahmau menpa undengah Angkasa Puri Kuala Lumpur tepat pukun ji bulu adau.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Anih Raja Kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peci din Radio Kayan.

Okey, nana mari tanpa ji kelahi dengar halang pahma menpaun dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Okey, kerana hati tepat pukul 15 minit, aku palo geritam yang tipe jalan segmen tam segmen Daho Dawani. Okey, kenangka Daho Dawani aku senggeri itam pekalai yang ti Daho Kulup Ngulup Dahin Pekulup ya. Sampai aku sembasa kata-kata alah ti kena kereti kulup ngulup dahin pekulup ini dia aku sembara saya kena menglim kalau bakai-bakai ku alang ni peji dahik ngejelo patch radio kayan dahin alang ni meju husung ngejelo segmen tamani ya. Okey, nak aku sembara saya kena pihak timan bakai tamalang ni nyemau bosi kadu ten saya kena men Miguel Mike Joey saya kena men Kitan Uban saya kena men Karen Methodius saya kena men Paulus Juk. Saya kenap men WK Bajang. Saya kenap men Alif Haikal. Saya kenap men Rusud Dina Zais. Lalu saya kenap men Abu Lovely yang nyamau ngejeloh WhatsApp tamha konti ya. Okey, aku sang ini sembasa kenunka kata halang kuyala ngejeloh kamus tambahasa kayan retik ngulup kulup ngulup dahin pekulup ane. Okey, alang unaloh yati kata kulup kahum lan kulup kalau haud daw. Hati anak-anak reti kulup ini tukuk kelasang ja. Mengkelolang maring ni peji dahin kalau alang kelihir ada kayan. Mengkelolang maring nasang ni belajan dahok daw ini. Kulup ini dan laku kelobara kahum hadu ya. Jadi kita malay nak kita pakai ngulup. Atau apa kulup ini dia. Okey. Kahum lan kulup kalau haud daw. Okey. Alang kedua ini hati ngulup. Tei masih iha kulup hamin. Ha, okey. Hati kadang matai nak tai masih ha nyadui ha amin bi tam mengalai pakai ngulup. Okey, alang ke teloi hati pekulup tua daha amin nak nati au. Ha, kaum lan hadui ha kira dunan kada erti nati ya. Pekulup tua daha na daha lo ha amin nak nati au. Okey, nak aku sambas kenap man kelak bakai-bakai ku alang matai kata daha doni ini ku sang basa. Lim kata-kata alang bakai tam alang udah tay ngejelo page tam ha radio kayan ya. Tidak ho kulup ngulup dahin pekulup. Okey, alang una lo hati alang neman bakai tam Paulus Juk bara sayu jih ma DJ akra sayu ngedau nani kerini Paulus. Okey, sayu kenep daw alang sayu kena ini ya. Yani kata nak pekulup tua dalo uma na na hadui tek daw hawa do au Anidi. Okey, saya kena menikah Paulus juga kalau matai kata pekulup ya. Arti alang kedua, kata alang Neman Baketa Miguel Mike Joey. Jarun ni dipa kahum lan nak kulup kui na kui hawa post areha nang buhup Facebook kena ini. Ya, saya kena menikah Miguel ya mengkawah. Asan tak kata kelihir ada kayan. Ya, apa kalau ikan nak hadui kakak pekulup tak nak hadui kati. Ya, hati ingin nak ikan mageh-mageh paget ya. Okey, nana kata halang neman baketa Miguel. Okey, alang kata lah kusang basah. Sengkunsi nama mani tamlim. Hati alang neman baketa Kitan Uban ya. Aku basah nama mani tamlim. Sayu belu adau kelo alang halapau. Nyihu nak kata tak daho alang ankelok lop. Okey, kahum lankah kulup nusi hawa seng ne lebau kena ini. Okey, yang kedua, metek pekulup na maring ji avok kaya kena ini. Okey, yang ketiga, ihati tedaho ngulup nusi na nyatan seng ne ngulup dahin kalau ha ujung ngalang nan laan mukuna ni. Okey, saya kena menikah Kitan Uban dalam metek kata daho dawani ya. Okey, sampai aku sempat jauh sembasa kata halang ni menbakai tamalang HP. Aku sempat pantam jaki kelihir lagu Alang Kenan Ezra Music. Sayu kenap melu, sayu menitam lim.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, nama di tapah pantai ji lagu ya. Okey, kali ini aku sengkerita pada pecahlahan dalam segmen tam yaitu segmen Dahok Dau Ani. Okey, aku sembasa komen-komen alang yaitu kata-kata alang bakai tamal utai ngejelok pes tam ha radio kayan ya. Okey, alang unalo hakti aku sembasa alang nemen bakai tam bosika duten. Okey, kata nak alang unalo. Okey, kenun kulup kelo lale nan do duyu. Ha. Mendahalam dinaku nyinang kelo ni pekulup tuan namai amin kelo nan ke. Okey, saya kena menikah bang si kadu hati kata halang unak lo. Kata halang kedua alang neman baketa mihak lo ka hati bos si kadu ten. Men migu aredi ka aku ibarat kelo di palebui lebui ha. Ji doka la anan jaklo pekulup tua puyah kete aminan. Okey, nana hati kata alang kedua alang nemen bosika duten. Alang ketiga ketiga. Okey, si alang ketelo hati alang nemen bosika duten hati tipung teim dahin selok kawit ya. Ihadap kap ngulup tua puyah ketha amin avoti yom avoti sarah lancar mihadi. Okey, saya kena menikah bosika duten alang metai kata daho dau ani ya ngejala pesta malang teh radio kayan. Okey, ini aku sengkerita mati teh inang kata alang baketam abo lovely ala udah teh ngejala WhatsApp tam ha konti ya. Okey, aku bahasa ina menitam lim bake im masinah pedung avin ihadap tua alang ngulup nah hadui te amin ni menkuak teipah teipah teguh nah kanan nadapi ihat loka alang ngulup paen nah hadui menkuak nunka emasi ihat lale elai nah hadui paen menkuak teinah im nah hadui pedung menkuak. Okey, saya kena menikah abu lovely alang matai kata daho dawani. Okey, lahu ini hasang ake na lagu Usu Jan Atang ya. Okey, saya kena bangkelak bakai-bakai ku alang nepeji dahik ngejala segmen daho dawani alang matai kata daho dawani ya. Lahu mengkelak bakai-bakai ku alang kelingi radio kain jakani mengkelak alang sematai kata daho dawani dan laku kelu matai na jasin at alang hafan at hukum hafah wasak na alam jam tak apa program tak malang unak lo ni di tangsa pejalan alam program tak kedua pakai tam DJ tak malang ke lengkri tak malang sang pejalan bahasa nama menit tamlim ya. Okey, kerana aku sengap no penghakai pakai tam abo lovely lagu lengkenan Alex Lihan hati Usu Jan Ateng menunin ai tak pala pejoh kelenghi segmen daho tangan daho tebara menitam lim.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau alang o Tuhan naman telo jadi una lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini alang o pian nyapau ubah telo lemudu telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lam uriban ni mata mandawan ni lau ke rasa kenap man Tuhan dahu abe ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lahu buluan maang alam telin tam ananda lang itong geri denak pendamai ya menita melanggina de Tuhan pahinang sayo telo dabin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam na kalam metiu ji gerup telo de Emmanuel Tuhan te dahin tam. Amin.
1: Surat Tuhan kuma sayuna ikam paen liwa kenep dahin nyua kenep dahin puyu kenep pedang kam en kam petulana halam kam aleng pepasi pedang kam ati tangan kam pupo barik kam anan aleng peji aleng belua aleng gepah itam alem kenep aleng denak.
2: Amang itam takut anda lunga pasak aleng naik aleng murib tam. Itam mesti lawan tusa aleng te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na lang mo atam dahin mau menang manitam. Limlim itam nusitam te takaw te masak alam te. Bi Tuhan alam mau kuam manitam dahin akay Tuhan alam te lintam. Ay dahon Tuhan alam di Korintus 70 telah dang basa nadap alam kuma nusit Tuhan kalong itam kapasak manu o atam. Biha nalang ngaban tamusang jaitam dang nangayat pakalah dosa ati mankinasel jadi ngio ua kinatam kapasak alang teteta dosi pasak ati hui man ua kinatam ngio halam surat Tuhan ana dalam di Korintus 70:10 anite tegutam nalunga pasak alang te te alang tamusang kena Tuhan bimang ngilo alang habe ilaw na Tuhan dahin lalang kenap tam alam sembahyang tam nunatuk itam kerai ni tegi itam usedia sang nulungat lim-lim pesak dan bahui dalam urip tam ya amin Tuhan Yesus iha na Tuhan alang ningan iha pasang pakalah tusah lupak alang naik dalam urip tam nunapa nusi Tuhan sang pakalong itam bihana ngenap praong janji na manitam.

Okey, kerani hati tepat pukul 45 minit. Okey, aku sepalau sengkiri tam pecah dalam segmen tam. Iaitu segmen dengah keliah ya. Okey, jadi dengan halang unah lo sangkusi menitam alang naiman sibu. Iaitu te 617 laong alang nyo. Sayo menhalam dahin hawang dale. Sang ala bahagian alam pelupa haruk bot laju ya. Kawalan jauh antara basa sibun. Sibu ya. Cabaran sungai 2026 ala endah naha tebingan pulau lihwa te 30 da bulan tusua ni hati jima atang 30 da bulan saya. Setiap usaha jawatan kuasa petugas pelancong bahagian Sibu DTTG alang lahu hati ketua sekretariat kejohanan Maria Natja Jimmy Bara kelihan ni endah na kali ke 30 alang Naiman di TTG Sibu lang uni dia dalam pernah na teduman 2024 dahin 2025. Okey, mendah dalih alang ngio dumana ni melawin dah alang Naiman Sarawak Sabah Semenanjung Malaysia alang lahu tepat dalih menhawang yaitu Brunei Darussalam Thailand Indonesia dahin Emirat Arab Bersatu UAE. Laung nyodoh baralang Naiman Maria Brunei tinote hati dalih halang menhawang alang paling kehumalang nyoh hati te 20 saya laung Thailand te 3 laung Indonesia te 2 laung dahin UAE te 2 laung ya. Nyati dekanina te pitan kategori sang dapat tading hati sengkeri uli prais sin prais hati ateng 3,000 ligit putung kategori alang unalok endahana Behman Anugerah Champion of the Best Piala DTTG Sibu yaitu maok prize jilibu ligit dahin trofi. Okey, hati majlis pelaung majlis perasmian ini hati sang pelaung alang Naiman Ali Dewan Undangan Negeri Adun Macan Alan Side Garmong tek 32 bulan tusu lalu alang mekep kelihatan ini dahin majai prais te 2 bulan saya sang pelong naik hati Menteri Pelancongan Seni dahin Budaya Dato Sri Tiong King Sing. Okey, nana ji dengar halang unaloh dengar alang Naiman Sibu. Okey, dengar halang kedua sang kunci menita malang bayar loh hati ji dengar alang Naiman Kuala Lumpur hati Malaysia. Menang ya alam saingan Piala Asian 2026 hati menang lawan dahin Laos 4-0. Alam anda hana alam aksi kedua kumpulan B khas Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam di. Jadi Malaysia menang ini di kira geri kumpulan B dahin te 6 mata. Lahu ala pekio hati Thailand ngapan alang kedua hai te telok mata nyama telok mata Filipina dahin Laos putung dalih negeri hati ngapan alang keempat dahin kelima hati te geri nun mata. Okey, pasukan alang dua alang paling kahum atau paling bau putung kumpulan dan pejoh te pala separuh akhir. Okey, nantana hati dengar kelihalan kui kunci men itam lim itam dan pecih alam segmen ini te jaka alam pialaan te daun jimau.

boleh lap men beh kelonan alang najako awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap men beh nak ja kak am nyerut lesun jako alang anak na anan jilahu tegu tek kelonan alang najako haunan kak atau beh kak ikak dang bara menju kak awi katah nak ikak madat urung dahin baka ataupun action-action kak nikan atau ngaping usu kak te unan nak bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha okay asi dang kak maram jako kak ya awi empah ke te na jako hak ngawan behim alang am te kelunan melaiku himah nih am dang te disun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara meniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisau iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama am dang tek disun jako ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang lah kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mangnah na jako laan awin jako nih kahom jiak nak man batung tam jilaan tan duan atau nebara dah alang na jako nih manghadau maok sayu kenap men kelunan anan alang tam duan deh.

0: Okey, nama adik tanpa J Kelenghe. Lagu Alang Kenan Florence Bulan Awi Ika Nyalam. Lalu lagu Alang Kedua Alang Kenan Lulu Wan Dahin Tuku Kamil lagu Ika ya. Okey, kerana aku balas sengkeri tanpa jauh hati teji info dengar sang kunci men hitam. Nyati Alang Unaloh Alang ne men kapit ya. Upis pengangkutan jalan JPJ Sarawak sang pejuh petagang laan penguat kuasa undang-undang undang-undang ya. Ngejaloh manau op bersepadu pejidahin Upis Immigration Malaysia JIM Kapit Dahin Upis Perhutanan Kapit Ha Alan Kapit Balai Dah Halam Di. Okey, perasaan ni halang ketua anak ihana ketua cawangan JPJ Kapit Hafiz Abdullah melawin tepat dah anggota JPJ dan lima pengawai dahin anggota JIM Kapit peci dahin empat pengawai dahin anggota Upis Perhutanan Kapit. Okey, nyodoh bara alang naiman JPJ Sarawak TG atu 20 kelita endah plesa jarun operasi ani endah mano dino JPJ Umusang 35 notis ketidakakuan ha ujung ate kahum naan salah ha ida akta pengangkutan alan melupitan saya putus akta telo ya alang operasi alang pia JIM Kapit lahu utakep dan 5 dah alang naiman hawang dale yati tawid amdang kira petula surat pengenalan diri alang sah alang tenang ya. Bemananan dalam menupis Perhutanan Kapit lahu baran nusik kata kes endah ngalung alang jadi ha ida bidang kuasa dalam jarun operasi ni endalo manau. Okey, nana ji dengah alang una lo hati dengah alang Neman Kapit. Lahu hati ji info dengah alang kedua alang bayar ku kunci menitam aku pandai aku geritam. Pejol dalam segmen adat asentam. Nyati ji dengah alang Neman Bintulu. Upis pengangkutan jalan JPJ Sarawak mengejelok JPJ cawangan Bintulu Umano op motosika dahin HID LED hati secara statik ha alan Tun Ahmad Zaidi jas timajen anda halang kira ngiyoh atun undang-undang alan alun dahin menglan kelita alang teha ujung alan alun lim alam keadaan halang selamat halang ngiyoh nuntua atun alang neman dalok pelita ya. Hati dah para alang neman JPJ Sarawak jarun operasi yang ni endah mano malam ni te telok atu 55 kelita kahum naan alang endah pelesa. Okey, menghadir pelesa ni di te kurikulum naan salah endah pesuk melawin dah alang gem kelita alam tehipun lisin tena pelesa puspakom alang matai kerapah tipuh na dahin lisin kelita mutau LKM hati ala o matai tipo mte ipun insuran dahin te kuri-kuri salah teknikal kelita. Okey, lim salah ni anda ha pesuk jaka mano ops ani di lahu JPJ Sarawak nangen sampai jolaan petagang operasi penguat kuasa jalim dah alam pakailan alun jangiyo atun ala unatep dahin kira nabalaan keselamatan alang teha alan alun. Okey, nonton hati jidengah alang neben Bintulu. Okey, kerana aku senggeritam hati pejauh alam segmen adat asentam hati aku senggeritam kelenghi ji tekna alang neben long bameng hati tekna sepnging pahu lahu pala pejauh kelenghi ji sape lepo alan men itam lim saya ngarah men itam lim
1: panopiwe pedah te alan plihe sayu asen timah lale. Kalau men

Datang di paya, datang di naina, dak peradilan ayah pelita uripkan. Pelita Malaysia alang aran kurindikan lunan kalunan bangu. Pelita alang nyalam tam dikan lunan kalunan bangu. Pelita alang nyalam tam dikan lunan kalunan bangu.

0: Saya kena menklaim dalam kelarah peji dahin kami radio kayan Miri FM lebih ani radio kayan dek peji matang dengar daharin tolak lang tak hak merudi alang tawin dalam hadui na pengumuman itam peji dahin harin telo janggut 40 angiran dengar alang ne mendaharin tolak lang tak hak merudi nguak lebih ani.
1: Halo, CJ Usun Man Ati Emiri. Semoga sihat-sihat magi paan batuk tamlim. Kata tamlim mengkalau limhinan mendim DJ dahin rakan-rakan pendengar RTM.
0: Saya kena melimkan Win tak apa puji dahin kami eleven ni. Okey Arin janggut 40 nang kat barang tak jo akhiran kat unah hari nak kede kat ni deh.
1: Ah nak doh kepada segenap kemuliaan Tuhan dahin syukurlah Win oh apa pasien nak kebaik janggut 40 ni deh. Bermula te 23 di bulan 4 2020 nama ini deh.
0: Hanya pita nyenang hadui alang anak kuat nane. Nono tok konsep kede alang anak kuat nane.
1: Jadi nono nak konsep nak konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok nah kedai kuih.
0: Jadi hai tanya nang tak jo hadui ta malang na kedai pengumuman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jakak ka paksa pengumuman alang ngesang in public.
1: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedai nan. Jadi jaga office hour dan kek staff jaga anan tokah cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nabi siti kawak teh kedai nak dapi kita dibantulah jadi staff kawak ya nalang jaga mu anan.
0: Jadi kedai kat ni nak mato men pukul kuri. Hui nak tek dah keluar lebak alang ikam sang ne tapau melek pengumuman alang tek an kuat na hak gede kuat ni lah.
1: Pukul 6 jihima tek atang pukul 2 bua dau. Nonana paan-paan potong dau lah.
0: Nonok tugu jong migu dahin tugu dua ya segap.
1: Donam do migu dahin cuti umum memang tutup lah.
0: Nonana tangkui jaki pejirin harin telok jangkut 40 alang nah hari kede tapau alang teh ha merudi aku ngeo ate menahang telok alang ujam iha ha merudi kuring saya kena maniha abin teh apa peji pergi sok din telok barah hadui alang anak na ha merudi.
1: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suan ni.
0: Okey, nuna netam peji ngelarah jaki ngari yang tangkui peji dahin harintam janggut 40 tejo hadui alang anak na kedai tapau hak marudi. Saya kena menhia anje hanggun gua.

Okey, Nuna Nama Adat Tanpa J dalam segmen Adat Asen Tanah Hui Tanpa Hapan. Kelihir lagu yang kena fragrant lagu Liling ya. Okey, kali ini hati tepat pukul 2.30 minit. Mempain aku pergi gerita pejuang dalam segmen. Yati segmen lung alang jadi tedang. Ini aku sengkerita teh inang G Info ya. Ini hati marung program Sarawak Ku Sayang Jaga Sarawak Into Sarawak 2026 alang sengdahan naha serikai. Teh hujung minggu alang seng neti minggu maring tusu dua bulan ateng pitan dua bulan ya. Okey hati ya, jakanin ah teh nak kuri-kuri agensi sendahana menhangna hati dalam men kluster kesihatan hati dalam men upis kesihatan negeri Sarawak rasang na plesa age nahin tenan dah alang sematang marung age plesa

0: Ipa lahu tek lim kedah najaka ni, yang ni nusi tek bayan. Beh menanan hati dah sang na kluster digital dahin inovasi wina menhalang sametang marung Sarawak Pas, mengkelola sametang marung Sarawak Pe kelo ya, dan lim ke kelo na nak tepala boots atau apa pemeran jaka ani. Okey, beh menanan hati teloka dalam man kluster na buka kaunter pentakbiran bahagian. Okey, ini mendahak langsung na hari petang marung perkhidmatan sertifikat trokopi, mendahak langsung tai pelesa marung akai endah na ngejelok i rando lahu tena hut inovasi sarika ya. Okey, bagaimana hati mengkelola langsung na hari pembayaran hati te dalam na kaunter bayaran dahin perkhidmatan wina mendorong menupis pengangkutan jalan JPJ. Okey, nun jam tak teman kalau lang tainin am tebala bahagian serikai ni. Program aku sayang hati kosong kira namaring lisan kelita kalau ka lisan mutau kalau ka na rotek kalau lim ya. Lalu hati terhana kaunter alang ne mendorong lembaga hasil dalam negeri Malaysia hasil Sarawak. Hati dah buka kaunter khidmat pencukaian dahin hati kaunter bantuan khas kerajaan nak pelita ya. Beh menanan tena dalam menupis bekalan air luar bandar Sarawak Amanah Saham Nasional Berhad ASNB. Lalu beh menanan tena servis Sarawak. Okey, landahan na jakaan na. Lalu mendahak langsung metang marung kluster sosial dahin kebajikan. Huina merasa metang marung bantuan ibu bersalin. Hati lalu mendahak langsung metang marung dalam menupis Malaysia, doh dahin keluarga Sarawak. Lalu tena na jakaan ni. Lalu hati tena na buka kaunter sedidik ya lahu hati dalam naiman dalam upis kebajikan masyarakat Sarawak One Stop Early Intervention Center. Okey, bagaimana lahu tedahana menhalang sematang marung hadis sekolah hati tedahana kiram ok pameran marung skim pendidikan tinggi percuma Sarawak lahu telang naiman yayasan Sarawak telang naiman dalam Sentek dahin Sarawak Skill Kolej Laila Taib. Lalu bagaimana tena dalam naiman Aska Watania ya. Okey, nana ok info marung program Sarawak Ku Sayang Jaka Sarawak Into Sarawak 2026 alang anda hana bahagian sarikai te ujung minggu alang sang naya ni hati tusu atang pitan do bulan saya ya. Okey, bagaimana lahu hati dihasang na'i peraduan ya. Petgu daw Sarawakku sayang SKS alang dana hasarikai. Nyati dihasang teperai prais alang sampida dah hakai mendah alang tahi nepa hadu ya ni. Okey, aku sembasa kenukah hadi-hadi alang sampida hitam alang kelo alang tengio ya. Okey, alang unak lo hati tiket bilun e bonio te dua. Hati man kucing te Kuala Lumpur tai ha kucing. Lahu hati teh dah sama ok prize motorcycle Nova 200 teh G. Lain hati luku mas pitan G 6. Hati G bahat nak 20.10 telogram. Lahu hati teh na set sofa 2. Teh na barang elektrik dahin hati gadget-gadget teh adalah Facebook dah ni. Teh na aircon adalah telefon. Lim nak sago hati hati te 60 sago hati limna. Okey, hati mengkelolang te nepa hadui Sarawakku sayang ha sarikai menghadau te maten te ngion hana i peraduan ya kajau-kajau lim prai sang pidah kelo. Okey, nantona hati info langkui kunsi menitam lim kerana aku palo geritam pejoh alam segmen tam hati segmen lung alang jari te dawani.
1: Man pukitan pitang perua en kumadesan ihak na ji atlet berlumba basikal dalam tam Malaysia dengna sejarah alam keliah basikal mendale tam Malaysia alam dan tai petading ha sukan olimpik Barcelona ihak deng tai pete ha sukan olimpik Barcelona ani ihak deng lebau alam saringan 30 km ha Velodrome Vol d'Hebron Barcelona. M. Kumaresan dan api Luki Mata dahin ala lubun pulu menpulitan laung. Avin Anandi ihak na PH hang dapupat peserta beh dang mutam petading alang bayar loh. Asam M. Kumaresan ani ihakna menbatok pahat Johor tino empayan ani di ihakna en mili olahragawan kebangsaan Pepitan Saya Putusu dahin ihak limkah en mili tengio pekale besikan ha Stuttgart German Michael Rich dahin Andreas Lensan. Tuk ani dang petula etli pelestam Malaysia dang pete ha peringkat antarabangsa dahin Rusin Tanah. Nunana daw ani alam sejarah.
2: Alang sedia skrip anandehan na Aliza Minarujab menarkip negara Malaysia.

0: Okey, nuna lama ada tanpa jik lihat lagu alang kenal asung ngau lagu anakku ya. Okey, kerana aku sendiri tahu pada pejuang alam segmen tam, iaitu segmen dengan halang neman hawang dale. Okey, ji dengan alang una losang kusi men itam lim, iaitu ji dengan alang neman Tokyo ya. Tino pelita ji pun menglan te plutrol ong alang matai, men u tanah tegan alang ayan tusu puen ji magnitude alang jadi ha wilayah Kumamoto ha barat daya dalihan nate do dua alang lalu di jaka dan ha hadui kira pepeh kelunan alang pade ya. Hati Perdana Menteri Sanai Takashi nebara patai ni di anda ha kira-kira te do telok jida men u tegen alang de kaya jadi ha dalih anan. Okay, polis men Metropolitan Tokyo nebara lehu te kurang-kurang te ji bilur mawang dahin dalam pasukan la penyelamat ya. Te menhang sayal ong anggota alang hipun uge ja nahaten te tulung alam hadui pebed ha alang pade ani di. Okey, tanda tegena ni jadi te do dua alang lalu di men u te ji letup alang jadi ha navan ha shopping kera pebelik bareng ha Kashima ha wilayah Kumamoto. Dalam pihak berkuasa nebara te dual ong alang matai alam tokan ini te jilan anda ha kira pesuk meran te limalan anda ha pesuk ga ya. Te dual dua tul ong alang anda ha kira leput hava anda ha asal empayan amin. Dua tiket tanan di te kahem. Beh menenan hati te nakitmat kereta api Kushu Shinkansen kerani anda ha kira gatung jaki ya. Okey, Nana Ji dengar alang una Allah dengar alang Neman Tokyo. Dengar alang kedua alang kukunsi menitam Ji dengar alang Neman Jakarta Ji dengar alang bayar lo. Okey, dalam men pihak berkuasa Indonesia hile hui men pelupitan libu gutun arak alang anda pesaya hati pakai pita cukai alang pamo. Alam ji operasi bersepadu alang dah naha Bali hati kio lim legah alang kahili ni hati alam ateng ya 2.1 juta ligit Malaysia. Okey, alang ketua hadi operasi ni hana Directorate General Custom dahin Excise Indonesia DJBC penjidan dalam agensi Perisikan Strategik Angkatan Tentera Nasional Indonesia BAIS TNI ya. Udang hile hui kira pelupitan libu jia tu 42 gutun hati sama dahin pelupat libu 4.36 liter arak alang neman kahum bangsa. Okey, dalam man pihak berkuasa nebara hadu hile ni di anda kio alam kira-kira sinha Indonesia hati 2.55 bilion rupiah hati tina dalam pade hasil cukai alang dang dah selamat kio-kio alam 2.4 bilion rupiah. Okey, nak tuan hati dengah alang ni menhawang dalih alang kui kunsi men itam lim. Itam dan penjelaan alam segmen ini te jaka alam pialan te dao jima.
1: Aku Zaliha Ngau, Kelenghina Radio Kayan, Miri FM.

0: Klanghina Radio Kayan Miri FM Lasan Ngawan Tam Paan Klanghi Dahul Halam Halang Paan Hitup Itambi.
1: Okey, nama nama nadi tanpa ji hati kelengih lagu orang kenal Rafes, lagu Bila Rindu ya, tina lagu nadi ugeri tam hati melok. Saya minat ampai tam sang mekap segmen ngarang lu andahin ha pantap hati tepat pukul telo lebih. Okey, mencuba ke Tuhan program temani upah nau dahin sayu darat telo jam ni di mata men pukul pulo dua atang kere ni ya. Okey, pada ku semekah ladungan ni mandiji alam segeri ta malam segmen peci dahin kelo. Nalau ku sebaru sekena menitam ala upeci dahik lahu menghadoi ta sepejoh atang buku 6 ya peci dahin dalam segmen program peci dahin kelo. Aku dijarin, rasa kenap, pesoklaan, bye-bye.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Penghina Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawantam, Pak Anto.

Okey, Mosalavi dan Lahomao Kesungan Rahmani Tamlim kerana tam pejuh peji dalam program tamalang kedua hati program PDK peji dahin kelop peji dahin ke DJ Baun. Jadi unalah mau sekena mandi jerin ala upah pani tamlim matoh mampuku na puluh dua balu adau atau ngepuku na telok lavi anidi. Okey, mani tamlim huina mangkelo bakai-bakai lemaring anek lenghira do kaya mir FM dani hana 20 pitan da bulan tusu do mana 2020 6 lelahu dani hati gate dau telok. Jadi manita melantah kucing seriana lundo bau kelodeng pejoh peji kelenghi redo kami FM pakai frekuensi FM jikusunom puenji dan lahu FM jikusunji puen tusu. Jadi manita melantah pasanak miri kelodeng kelenghi redo kami FM pakai frekuensi FM pita 5 puen tusu dan lahu FM pita saya puen kusung. Jadi manita melantah adalah hudik kuih nama kelopok ke puidoh ame inai alang tehat telang usan lemting apoh tutoh belaga dan lahu man kelop alang sumana pasan miri keladang kelenghi redo kaya miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Okay, manita malang hipun Astro dahi My TV mengkeluh adone pejidahik ngejaloh channel Astro Setu Suji dan lahu My TV Tu Suji Kusung nampak lahu manita malang tehalam dalehkan pelahu hawang daleh jaka ani keladang kelenghi redo kaya miri FM pakai radio online tam norepa RTM klik dan lahu mengkeluh hipun Facebook mengkeluh adau ne pejidahik ngejaloh live page radio kayan. Okay, dahin lagu alam buka lasan taman adi aku upah pani tamlim tak kelenghi je lagu ala kenalungan wan iha telokuma inang urip kui. Jadi menonin aku segeritam tak kelenghi je lagu ala kenal bahala netigang iha tih pelipang.

0: Matinya di sini.
1: Aku ini tamu yang aku duan kelok anak. Ani kedau men kelok nyam lim-lim mau rumah kaya anu mak puni mengkelok selangok-selangok mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan mengkelok mabuk-mabuk mahum dan anak kaya anak kaya nang ngayak leh mabuk-mabuk nun saya upang sanan yang nak kelok tenang te norek kelok kelok ang sekolah tangan na sekolah man sekolah ni tua kurip te man sekolah ni tua kaya tahaman ni nang norek nutil ho te alam nunun kunangan kelok nyam tangan na sekolah norek pelau ang nyadui te nyadui tangan na te nyadui rinda mang dui na tanah kalau dui kelunan bat peralau kelunan sida kasih kelau tanah ta mabuk-mabuk kita na ina orang kasih ta nore kelau buk kelau lau nama isau buk kelau buk alang tenang-tenang jam mangkat nyelingup mangkat am kenap kelunan ni nang buk kelau nore ke kanan kanan alang cukup kanan asan no alang kanan kelunan alang nyemukan na tita ngio mangna kat alang habe-habe ya reji dahuk mengkelo nyam nangan kelo ngio barik alang nyamukan kelo din konan ngomnan hari ok dahuk
2: awi kelo ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak Eka haman nak nak, Eka haman nak hadu usu, Eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu dan emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok jisayak 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok jisayak 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Okey, Mosalavi dan Lahoma Oak Senglarah Manitam Lima Jadi Maditam Utai Kelang Hiji Lagu Alak Nambah Hala Nati Gangi Hati Pelipang Terlagu Negeri Itam Pala Puluh Sayak Mini Tepuku Netelok Lavi. Okey, Selavi Senglarah Nilau Sepesu Ke Manitam Lima Hui Nama Kelau Bake-Bake Alamari Nga Kelang Hiredo Kaya Miri FM Ngejeloh Program Tamalang Kedua Ni Hati Program PDK Peji Dahin Kelok. Okey, Tini Bake Tam Stanley Ngau Selavi DJ Nudengah Kelok Hak Studio Yo, harap itam ala age dahin hipu neda nak kenapa en. Okay, suka nama ni ke Stanley Ngau dan suka dengar kalau alam teha studio jaka ani. Dahin nanti ni baketa mamuja na Joseph selovi manika DJ. Salam satu Malaysia men long lama. Lasu landau hak long lama kena tini. Okay, suka nama ni ke mujan alo ukusi aju lundau men long lama jaka ani. Nusi adalah hu mandala baketa mihati Orkot Jo selavi DJ sengusan aja madawa ni mentana lawas sini. Okay, sekena menika Orkot Jo alang lahu kusi aju lundau men lawas lahu. Okay, manitam li matine kuna barap lalau ano program PDK peji dahin kelo gate 20 pitan da bulan tusu dumana 2026. Okay, tina pukul na telok telok puluh minit nai tanpa ji alam segmen surat dengah menuanan hanit tamtai kelengi long danih alam sejarah pukul 4 lebih hanai tanpa ji alam segmen ngelarah jaki pukul 40 minit itam peji alam segmen pengjam pukul 4 tajunang hanai tamtai kelengi dengah lebih alam pahamau maredo kaya Miri FM menohanan hanaku sengkusi dengah menhawang daleh men itam lim dan lalu pukul 5 lebih hanai itam tepayang jaki tekelengi dengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang hitam peji alam segmen dengah kelia menohanan han hitam peji alam program Biz On Air dan lho tepat pukul 6 lebih hitam lasi ngejeloh program PDK peji adahin kelok. Kena nanah hana program PDK alam matoh mempukul telok lebih atang pukul 6 na'a ngina nak lim dan panau dan lahu hedang pahapan hitam lim. Jadi mengkelah bakal-bakal alam tino tojaka ni mengkelah hadau kusi judul julun dok leti menakui hak konti ini. Jadi kerana aku sengkiri tam ngelarah jakiring tekleng hiji lagu ala kenana joli jengan panitam pojoh peji alam segmen surat dengah na'ah. Ihati hak ji lagu ala kuma nun tabitna. Radio.

0: mu jante em na tak mentelok, na tak teh. Tamam ngau dah lok pandang una teng ne.
1: Oh, jaja seoka.
2: Neh, nak pi am lok gutun gula ani dire.
1: Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
0: Tak kena ak lok te usun taganan de. Em nyendang te usun taganan, behule apa mena kriang nan.
2: No re. Ya apa je ni ni?
1: No no, gutun ya depo jung ini ni.
0: Bai, jan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiya tak nak nan.
1: Oh, alak hiya lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku mau nak tak tamam kanan de, alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
1: Dong dong ke du.
3: Bai, nai ku dung tang rang kon itu. Lalek-lalek nan jam eh lo. Kulo nang lo hiya tang la tam de lo dahun kuat de pa.
1: Karam.
0: Dem jam hiya na meteng butol gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan de pa. Ja taman na am jam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dohore tu kure mohok gula anan.
3: Kalekah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih te. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam te mengelala dui ke telung mih.
1: Jah. Ayo kah.

0: pejing larah di hina kami Radio Kaya di Miri FM tak lama kelarah telok. Kerana biar meteng hari telok urus saya nak urai jaki. Tak jauh pengalaman nak, pengjam nak jadi penyanyi, komposer lagu. Temu pejing di hina kami Radio Kaya di Miri FM ngebji itam. Eka tawin dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyelong ju lagu, nyelong ju muzik,
1: leken
0: nak tak lama pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Nun pengalaman alang haja jandang im hadu. Kui nak tegui kak sang lagu.
1: Alang amdang akna, aku rasa bin aku sendiri lang alung duna. Usi tak masalah. Cuma alang tawin tak aku pedong ilau dah hentam kayaknya bin usia cukup. Usia biar dah melayu. Kurang lah dah hentam jadi. Paling mencabat aku ina ilau dah hentam kayaknya lang ngam tak ayat alam kenun alam ak bikin ngenepak na alam leken.
0: Apa yang dah hentam kan apa?
1: Usaha cukup.
0: Alam eko nak bantam nak jadi hilang.
1: Maksud na tidak seimnan jadi THG jadi itam na lirik lagu mesti pakai lam dahun kayan lim. Lekau ku sapun na di Melayu-Melayu bahasa lang tapi jam-jam. Dabin ku ngenep anak tampaan gem dahok tam lengasen na.
0: Ini mah ati habah ni eka apa hipun pengalaman lang darah dalam bidang nyanyian dalam lagu ni nun jam tu ngahom dah anak-anak pabin bani jadi nun dahom mendaha.
1: Jadi men kalau anak-anak lang minat na lagu lengalung alam bidang music kenun tu main gitar kenun belajar nun nak belajar bau. Tapi entah tak pergi dengan kelunan pakai bahasa si telok pakai bahasa kaya telok pakai daun putih telok pakai daun Melayu jilah hop belajar bergaul dengan kelunan sayu pergi dengan kelunan tengaran hormat kelunan ji menepati masa nan tangan kumong kelok nyam kelok kenap nah duya nih menepati masa.

0: kelo senang ok nah hadui kelo harap kelo maju jaya alam murid kelo alam sekolah alam hadui alam nuntah kelo aman kelo RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengkelo RTM Kayang Kenyah Lahoh nampak menghargai aku. Jadi saya kenap mengkelo lemlang tek program ni semoga lebih mujur.
1: Nunana hitam peji meriang tengku jaki peji dihin hari ini tengok orang sana orang. Ia aneh ya naji penyanyi menbeh masyarakat tam orang ulu alang tak tulak lanak dengah dalam bidang nyanyian. Kena ihat temu pejauh dalam bekerja ya nak dahin lahu dengan mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu kawin dalam industri kreatif wina dalam bidang hiburan peji dah yak DJI dalam dengar lang jangwa ya saya kena men kelolem bye.
2: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

0: tangandak YFM kayan. Kelengi sape pahu kayan. Jam dengah alam dahun kayan. Paha panitam tetek nak kayan. Tangan telok nyivan nyia sape laki kayan. Melunah pekeloan menju mahak Tuhan. Kelok laki kayan menglalek hapan. Tengayat na telok nyia Tuhan. Ja telok murib ngaliman.
1: Okay, masalabi deh lah huma o kasung larang manitam lima jadi manitam utai kelenghi dua lagu hati je lagu alak dan Alex Lihana nya dusu dan lah hujilan lagu alak dan Rosana Urai ihati Ika Akuipa. Okay, deh lah hutin aku sambasa dah huma kehta mi hati kitan uban anak kebirang pano pejulun nekayak liding tegan kayo peran. So nya dui makalo hakonti di jebaun nginah itam lim murip melu tehida hingau Tuhan. Okay, sekarang manika kitan ala unah pantun nama ni tam lima lebih ni dan lahut ini bakih tam ubuk imang dan hati ni selebih manika DJ salam haji Malaysia man itam lim nudengah man kelo alang ha dipah haji ngalangnan lasu landau hak miri ni DJ kena tini sekena manika ubung imang alang ukusi agak do man hawa ngajakan ni hati do kena lasu landau hak miri ni jadi manita malatih hak ngavan alang lasu jakan ni man kelo hadau du'i atak kahum dahil lahum man kelo lale kuman kat alang mi jadi kerennya aku senggeri itam atai kelenghi londani alam sejarah dahi matwana nitam te kelenghi ji lagu pengakai baketam Miguel alang akai lagu jabatan long lama
2: dau ani alam duman kukitan kita perlua en kumaresan ihak naji atlet berlubak besikan dalai tam Malaysia dengna sejarah alam keliah besikan mendalai tam Malaysia alang dan tai petanding Sukan Olimpik Barcelona. Ihak deng tai pete ha Sukan Olimpik Barcelona ani ihak deng lebau alam saringan 30 km ha Velodrome Voltebron Barcelona. M Kumaresan deng api uji mata dahin ala lubun pulu menputitan laung. Avin Anandi ihak na hang dapupat peserta beh dong mutam petading alang bayalo. Asun M. Kumaresan ani ihakna men batok pahat Johor tino empayan ani di ihakna en mili olahragawan kebangsaan pupitan saya putusu dahin ihak limkah en mili tengio pekale besikan ha Stuttgart Jerman Michael Risch dahin Andreas Lensan. Tuk ani dong petula atlet lesta Malaysia dong pete ha peringkat antarabangsa dahi Husri Tanah. Nunana dau ani alam sejarah.
3: Alam sedia skrip anandeh yang na Aliza Minarujab menarkip negara Malaysia.

Sarawak Forestry Corporation pihtung kelunan bangu tejoh tusah bayak betap atahungi bawang dahin bahik bangun asen nesai nurepah ngejala tegu dohirap asen jelang halah bayak asen kalau dikakak dap pakai naharuk alang tagang sayu lawat batong tap kalau dang muat turun aplikasi Sarawak Rock Watch kalau sengjam atah awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dang na dah buka pala SFC ake tolong lawat dahin meku nak keselamatan. Dahok pihitokan ni men Sarawak Forestry Corporation.

0: Tam alang pek hak baram dahin belagah pak anak peji dahin radio Tam.
1: Okey, masalah video lah homa ok. Senglarah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenang Kenza PMC. Hati hat jangan buru-buru. Dahil lah aku ngina lagu anak dan paha panitam lima hui naman kelo ala ngelarah jaka ani. Okey, tini teji info aku si manitam lima hati tejoh program vaksinasi anti-rabies, microchip dan lahu perlisinan asok. Tino program ini sederhana tek saya atang pitan dua bulan saya Dumana 2026 hak taman hak tamu taman tungku hak mirih ini mato mapuku na pitan jihma atang pukul 4 lewi. Jadi manita malang na bageri asoklo ala tusuk nyekang perah rebis mengkelo hado nginang umur nasoklo ti hati telo bulan berhujung nusiha mali dahi nusiha mo anakna. Alang kedua mengkelo hado sedia tiki tiki kelok dahin lahu alang bayan lo. Awi kelok ogeri asok lo ala tusuk nyekang prahrebis anidi mengkelok makau asok lo haut ajaka. Okan dan dahu pehituk menitam lim hui nak mengkelok amai inai alang angenap geri asok lo ala tusuk nyekang prahrebis daripada lahu metuk microchip dan lahu na lesin asok lo ti. Okan dan aji info menitam lim dah kerana aku senggeri hitam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki.
2: Hari ini orang Sarawak boleh mencipta chip design. We are no longer only consumers but we are the creators of high technology. Walaupun kita membuat penyelidikan, research and development di negara orang iaitu di Cardiff, United Kingdom. Our scientists are there now doing research on new chip design hingga dinamakan Ketek AI. IP, intellectual property right, itu adalah hak kita. Mungkin satu hari kita boleh menubuhkan syarikat yang setara dengan Nvidia. Jadi inilah masa depan kita. Soalannya, apakah belia di Sarawak boleh atau tidak boleh? Boleh. Saya menyediakan anak-anak belia hari ini. Kalau dulu mak bapa kita nelayan petani, B40 tidak dapat menghantarkan anak ke universiti. Walaupun diterima oleh universiti, kena kekangan wang. Kita tidak ada mempunyai pendapat yang cukup. Kalau dua orang anak universiti, seorang si dapat masuk, maka keadaan masyarakat kita masih standstill. Dan kami dalam keadaan berani. Kami kata, selagi anak Sarawak yang boleh memasuki universiti kepunyaan Sarawak untuk belajar di semua bidang STEM, termasuklah psikologi, finance, banking, semuanya masuk. Bagaimana anak-anak mendapat pendidikan percuma di peringkat universiti? Inilah persediaan kita untuk anak sekalian masa depan.

0: Sarawak Aku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Aku Ruth Ngau, Kelahina, Radio Kayan, Miri FM.
2: Saya kena Man Hadui, Kelok Lim. Nakui, Hunya Ngerong.
3: Hello, aku Lipan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello,
6: aku Usun.
4: Usia adalah Man Telok, pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai non dua telok teh, lahin. Cayong Radio Kayan, all the best.

0: tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basun nyipih dahin seluah, mangtusahna senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngavan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, masalavi dan laho mao senglarah manitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kenan Harry Paran ni hati adahun dan lagu negeri itam pala pita minita pukul nepat lavi. Dan kerana aku senggeri itam perlu pejoh peji alam segmen pengjam tam tino lavi ane aku senggeri itam tendelana basung asen dahat Tiongha. Okey, Chong Sam norepa shipo hati basung asen hawa dahak doh Tiongha dahin lahu Chang San hati basung alang anda halak pakai jadi basunganan anda hakna pakai kain sutra nurepa satin tino kainan lemak dan lahu hipun lah bela. Jadi lah bela ni tadakna hipun ukuna yang alang sayu nurepa lahu damauk tuk alang nadahak melu dan lahu kekayaan. Jadi lah emas nurepah kuning apaan anda hak milih tidona na tada kemakmuran nurepah status social alang bau. Okey nana tejo segmen pengjamtam alavia ni hati tejo basung asen daha Tiongha dahin lahu tino info ni akala mana jabatan kebudayaan dahin kesenian negara. Okey, dan lalu kerana aku senggerita ma pejuh pelalau kelengheji lagu ala kena Bobby Laing hati lakuma peji sayu pia peju.

0: duyur. Nak nikah ni deh. Salat-salat dim, salat dim. Eh, mau bawa ring. Eh, nak apa ring? Bahi, mau bawa tutung nak.
1: Nak nampi kak, temuh jantai ha balik di teguh kak hitup. Tak ada yang baru di deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak?
1: Upi tak pahat lalik sang biti kenan peprah bukung gareh.
0: Salat-salat dim, salat dim.
1: Kelalu lalik. Om na lalik-lalik maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Orang ageh kak sayu. Kanya o kapi gulak te.
0: Wah, temo boring.
1: Upa tangguh mih nyak mih bising. Dey, terbelang gulak tua halam atak kupi alang imna te. Melegah menau gulak memang tak tak dua lang kere ni lebuy.
0: Wah, temo boring. Tutung mamuk tu na duyu. Yo jarun na kui. Manjut jalak ni tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemah min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemah Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

0: tahu kelolaan
1: ya ti perlu kalau tangan ngiyah daun taman kalau ngiyah daun hinan kalau ya kalau dang murib sayu ngiyah katuk hinan kalau katuk taman kalau munan perlu kalau nyepida teh hinan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyah daun Tuhan tanak tak ngiyah daun taman tak ngiyah daun hinan tak aru urip tak kan Tuhan di aku duain kalau ni nangan kalau ni mang kalau belok-belok alam urip kambaya ni ikamna lang alui kami yang kaya ni ikamna lang itung buboh ada tamlaan ikam nyami ke ya nunan tuana lang kentangan ku ini mengkelo hado-hado
2: panopiwe pedah te alan plihe sayu aseng timah lale kalau men radio kayan bara sayu kena

0: RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kini pukul 4 tajun lebih, tam kelihir dengan lebih alang Winifred Levan salin dahin anak basak.
2: Sekenap menikah baun, selevi menitam lim, pejidahik Levan alam dengah lebih hak radio kayaan Miri FM. Anih lim dengah. Tuk alang jadi melawin dah alang siwa hak program perumahan rakyat PPR Bandaria Pak sang angat nang sayu amte alang selepi ngioh latar belakang hak udlaung dah alang siwa ampayan nunun dah utat anak. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Bara. Kahum 22 kes analana melawin kahum naan tuk alang lahuh an siwa men pihak ketelok lengap alang puli dahin amte hawan. Avinanan, tukanan perlu an petmai higat jilaong avin haut kes sekdap tuk alang an dalok telunga. Ihak dua nunan tegu berucap tegu sesi penerangan perbandanan pembangunan perumahan HDC Peji Dahin Wakil dahak penduduk PPR Bandaria Park hak Sibu. Hak Bintulu kasih. Alam tukanan pengerusi HDC Abdul Yaakob Arbi Bara sesi nerang tuk anan enna japetira marung sarat siwa nunan pah marung ha dahin tanggungjawab dah alang siwa. Sesi analahu buka awang pepteng jatengaran marung tuk alang andah penduduk nira. Ken HDC tengayat petmai hadui ngatun PPR Bandaria Pak Ana ngioh lim aduan dahin maklum balas alang an terima. Pihak analahu manau hadui nemai ngawan anan ngioh peringkat. Alam pelaung hadui anan hadui peji menlim pihak atak perlulan ja PPR Bandaria Park paan jadi ngawan melok alang denak sayu. Alang lahu te atang alam sesi anan ihati adun Jepak Iskandar Turki adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming dahin wakil penduduk PPR Bandaria Park. Hui 50 laong peserta ngioh uji bakat pembaca berita dahin pengacara TV RTM Sarawak alang enna ha auditorium Piramli RTM Kuching Doni. Program Jarun Telok Dau matoh dah alam dih enna jailo bakat maring alam bidang penyiaran TV dahin pembaca berita nunampah pengacara TV RTM.

ramai Tuhan bakat hitam naik, menihak tampuk pulih. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Hitam leng aman nyivan ini mengtam belati. Abin kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ini pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dengar aku ini, oh aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asam Tamorang Unduh Hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyok dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan. Bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh lantai khas Sarawak ni, semoga Hiban Tamorang Ulu deng antam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah, ke ha dale hawang kulintam deh, terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Okey, mau selavi dan lah mau ke sungguh ramai ni tamli mati ni bakih tamri taloran selavi DJ kehela guli bang ala kena nadia nani ni kena tini ya selavi manika Rita Lawrence dan lah men on ni kaku medak lagu pengakai ka. Jadi kerana aku sengkerita pelalu pejah peji alam segmen dengah men hawa ngedale. Okey, dengan launalah lenemen Hyderabad tetino usan bahut monsun dan pekasau jadual anobilun dan lahu dan nakuri-kuri alan alun kira jam dan lahu alan alun kira gak lepa hak Delhi dah lemdi. Jadi tekuri-kuri ngavan hak hinan daleh India leput gak si hok tun dan lahu teji rakaman video portal berita alam talian nujo tino atau usan alam mutam tepala kedai hapasen Jalan Janpat hati jeleng ngavan dah apa belek hak konot place. Jadi kena bangun lahu anginang kira lalau atau ngetupak hak kuri-kuri station metro. Jadi cerita bilun Indigo dah lahu Akasa Air alam kenyataan abara te kuri-kuri ano bilun alang teleka dahin alang leka menadahi alang tavin tavit ke dau amnuno sayu. Jadi usam bahut lahu alang jadi hadale awi puncap dan lahu Haryana. Jadi tanah tenyu lepo jadi hak Himachal Pradesh dan lahu jabatan meteorologi usang ada hok bara si Hotun senjadi hak kuri-kuri daerah alang lahu melavin hinan negeri Shimla. Okey, nanti dengar alauna loh alenai men Hyderabad. Okey, dengar lang kedua lanai mana Beijing tino penyelamat pesuk teluk puluh laat teluk puluh laung laan alam matai alam tanah tenyu alam jadi habarat daya China te belua bulan anidi tino lim dah lang matai saknai tabah te pala 40 ji laung kelunan. Jadi tanah tenyu alam jadi te puluh tusu da bulan tusu di ha daerah Peng Shui Chongqing dengna kuri-kuri umat alang teh ha ujung bukit dan lahu alang teh ha jeleng dahin lirin hungai manyun kena na tanah dan lahu bato. Jadi teji arah kaman alang anda ha apa tula tino bato ayak dahin lahu tanah alang belepup angavan perumahan dan lahu angavan dah na hadui bejuan dan lahu matuh anggota penyelamat tepala tatah ngavan anan. Ampai dan edi tino pasukan penyelamat bara nusi tedaha alang selamat teguh dahana operasi pebeh 50 laung alang leput padek haida atana atenyu. Okey, nanti dengar alenai men Beijing. Okey, menitam li manana dua dengah menhawan daleh dan kusi menitam li meleviani. Dan lahu dengah menhawan daleh dan itam kelenghi tek jaka alampia. Levi ajima. Di kerana aku sengger itam tek kelenghi je lagu ala kenan dianan ini. Hati alam kumak lagu Levangkui.

0: melarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat avin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua avin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin-daha alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejir Hengkelo. Radio Malaysia Kayan, Pejir Hengkelo.
2: Okey, masalahi dan lahu mau kasung lara mai tam lima jadi mari tam utai keleng hiji lagu ala kanana diana nini hati lagu alivang kui. Okey, mani tam lima tino pukul na lima lebih na item sentai payang jaki tai keleng hidenga man pa undenga angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi mengkelan tahap pasanak miri mengkelan pakai mengkelan tai keleng hidedo kayan pakai channel Astro satu suji deh lo mai TV itu suji kusung. Tidak pukul lima lebih kalau peji dahin teli dia kenyah. Bila menutup kalau nak kelengi radio kami di FM atau pukul enam lebih kalau dah naik peji dahik ngejeloh radio online time nerepa RTM klik dan lah kalau dah nginang live page radio kayan. Jadi empat hitam teknik dengan halan emang angkasa puri Kuala Lumpur tetap kelengi je lagu ala kenan ibawajang hati sepui doh sepui ake.
3: Miri FM.

Menita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itam puboh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jasa tuduh, ipak batok lahu perlu an musu haudau. Musu amtusah pakai ubat pusu ipak dahin mepu ipak batok alam atak tuang. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak batok ai jamtuk tablet pil taban alam ngawan ngemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak batok dahin ngeluku ba haut itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duktun ipak jah pelesana. Mina tukani jadi awin ipak batok ati an jaga dahin teneng ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.

0: kini tu jadi tren. Nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asuk pusak tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan asuk kah pusak kah perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

0: payang beta o. Ku payang behole. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinok laan. Wa FM. Pergi tengok.
1: Okey, masalabi dan lahu ma'o ka senglara mani tamlim dan lahu kerani tam pejoh apaji alam program tam hati program PDK peji dan kelok peji dahi ke DJ Baun hak radio kaya Mili FM tak jam tam alang ketelok nerepa tak jam tam alang bayaloh ani dan lahu mani tamlim alang tangan kelengi dado kami di FM hino pakot tajakan ni maus kena mani tamlim ngapa lahu mengkelo alang unai maja usu ma'o ka jipusu halaman akui ngejelol live page radio kayan. Okey, tina kusengkusi pelalu ji info mani tamlim. Kini tejo program muka car free morning health run senhana teji da bulan saya hati gak te donam ani. Mata mampukun nama jihma hadataran pehin setia raja muka. Okey, jadi manita malangana ngio. Program Muka Car Free Morning Health Run ini mengkeluh hadau register alam pukul 6 jihma. Okey, dan tejo nundi. Program Muka Car Free Morning Health Run alam dahana teji da bulan saya hati gata do 6 tino ngawan dan dahana program ini hadataran pehin setia raja muka. Okey, dan lo kerana aku senggerita mata kelengi aji lagu oleh kenang Christopher hati lagu Klawing Menitam Lim mendahe men onen a hanai tam te kelengi aji lagu oleh kan awi dahin Ziana Zain hati senja nan merah.

Ja nyenang sayu hadir ke latinan. Mengsa pesak-pesak kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umat, beli kelitak,

0: kunan nigok bertaman lah.
1: Lan amedo hindi bara asam buka bertaman man kunan selap.
2: Buka bertaman ni. Aku tak gerik kulak batok. Dahin ke ya. Kamu kuah.
0: Dan dawa ikam. Dawa hipun jebak ke ya.
1: Nak kreda. Asam tu gilangnya. Kuna selap nan.
0: Tamak dahina yak mun kami bon ke batok.
2: Kaju kurim antam ni apa sih? Kamu kuat.
0: Jo, Jo, asam buka pertemanan. Petna, tifonane, aku takut ni ah. Petna.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.

Okey, masalah vi mari tablem dan kereta pada peji alam segmen dengah kelia dan dengah kelia lawan nak loy hati tejoh nia regata 2026 senahna te 25 atau 27 bulan pita dan duman 2026 hak nia Sarawak.

Okey, dengar. Dengar klik halang kedua, hati Tejo Kevi Miri Ran Telok Puen Pusung. Seendah nak. Tak perlu saya ada bulan pulu, domain 2026, hati gata dua minggu. Ha Marina Park City, Marina Park City, Miri City Hall. Okey, Nana Tejo Kevi Miri Ran Telok Puen Pusung, Run on the Wheel Side. Tidak ada dua kategori, hati 5 km dan 10 km. Dahin nak dengar lambelah lenai mentawau tino pelawan Bun Sipek. Tehang ibu pejabat polis daerah IPD Tawau. Dahin jabatan air daerah Kalabakan Nurepah Merotai. Nusihatwa nginang UA ji pasukan. Bilahu ji ngavan jadam dahatna kejeleng ji dahin ji. Nilahu nyadi peji tehang dua agensi anan. Jadi pelawanan anan dahatna hapadang kompleks sukan Tawau. Tepat ada bulan tu sudi tino dua pasukanan terikat dua. Jadi pegawai kerja air daerah Jabatan Air Daerah Kalabakan Nurepah Merotai Idra Zikwan Frino Abdul Majid Bara tino programana dama ukhava men dua agensi anan tengaran. Tengaran tehang pedang adawa dan lahu kira tengaran tehang adawa hawang men ngawadelok nyadui. Okey, nanti dengar alane men tawau. Okey, menitam lim menanah telo dengar kliah dan kusi menitam lim leviani. Dan lahu dengar kliah dan hitam kelenghi te jaka alampia levi jima.

0: bạn quê Johannes Wan biarang kayan quê anh chăng karena Johannes chăng Wan ke asan quê mình kampong long panai tutoh baram ke lang akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kui da ok mi aku minat te nyivan lah nyivan lake deh nyivan do menina nak minat aku suka nakirap lah ke aku pagkat ngeliah kirap inai kui dahin akinang na kanon gaya nunok gaya kirap na dahin menina na aring ku matoh nakirap lah hula. Matoh ku nak kirap deh. Oh, kuidoh kok tek deh. Luman 2020 telok deh. Bulan tusu, kuin bulan 6 deh am tek. Bulan tusu deh ku matoh nak kirap. Dan men bulan tusu atau bulan 22 lah. Bina nari ku start nak kirap, tek telon an lah.
1: Telon an.
0: Tek ji lah ya. Nake hana dua lah ya. Nake kirap lemak. Pakai gutun lah, gutun plastik tulang lah nah jahat. Oh, kita pakai nak ke usia siha aman teh.
1: Siha mahing.
0: Siha mahing aman kata puit sendiri hak. Nana kayak nak awak kira belum mati tak pakai nak.
1: Nyiap apa nak?
0: Nyiap nyiap. Dia man, dia manuk tiba dah ke kayak nanti lah.
1: Jangka bara nono step step hadui nak kira pannya.
0: Muting kain, kain kira tila. Mana ke kedua nana nyahat nak ke ngalap hitam nak. Nak ke elang ketelok step na hana ngepat jadawai nanti amtai pepat lah ke elang kepat hana nau nau su nak pun hak deh na
1: nakap
0: nakap na
1: nakap usu deh
0: nakap usu nak ke elang kelima hana nabulatan nabulaong na nak ke elang keenam hana hana itu mete bunga nak tembareng buluala ke hana lima step na elang ak na.
1: Okay, we dah hendap belak telur naan kirapan ni. Dap naan ti, dap ke legah nak kata?
0: Dap ke legah.
1: Okay, hidup dah dengan leka ni. We dah hendap belak kirap teka.
0: Selama ni, dah order teh melalui mok kui. Afin, mok kui alang tolong promote alam FB na. FB mok kui hana hina nabuk ban. Okay, kalau dang kon, we kalau nak ilo, aku pedang loka. Dang kontak kui, kusung jiji. Jipat tusu dua, dua ji kusung dua.
1: Tek Facebook kaya?
0: Tek Johannes Wan.
1: Okay, mengkelok li, malang tek langi sanggun kawal lebih ni. Mina kelok ngenap tolong, no repah ngenap sukung hadui nak ni lho. Deh no mina kelok ngenap hipun ji, kirap ni lubun nak dia. Kusung ji ji, jipat tusu dua, dua ji kusung dua. No repah telok dang tek pala Facebook na. Ihati Johannes Wan, dahin Facebook inai na, ihati Hinan Abok Wan.
0: Harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana amte pupus kuna.
2: Tuhina Radio Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.

0: alang pek hak baram dahin belagah pak anak peji dahin radio tam.
1: Okay, masalabi dan lahom mao ka sunglara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kena kaya mapan ni hati tam kayan teragu negeri itam pula 52 minit pukul 5 lebih. Jadi melaktik saya minit tolaan sampai pukul 6 lebih dahil lahu tine kena berasa kena manitam lim. Alam teh pejidahi ke darat telok jam anideh dan lahu sekena manitam malang umili redo kayan. Jadi bakai keliah dengan manitam pehapan haut daw. Jadi dengan itu nah program PDK itam lebih ini menuani na hanawa FM menabidayo pejo anau program adalah. Jadi lagu alengawan makaplasan tam lebih ini aku sengkeritam tekleng hiji lagu ala kenan Deli Amera ihati Tuhan kelenghinah ke talaukui. Okey, selovi dahin senglarah menakui persekolahan Jima. Bye-bye.

sebunga se dimuti pupun abar. Keroja nyasat kes ngelibat anak kepot mesti nuna bukti saintifik duo keroja sama antara agensi. Keroja mimoh bau bangunan oma di SMK Merado ngejaka siap dang buran prii sawat 2027. Rakah di begotok biguna nyadak saat ngirose isu di ngejawit da nyaad di nyewa PPR Bandaria Pak Bintulu. Selamat ngumi bersama dua ku Jason Tri dan Abar ngumi sok YFM bedoyo. Dimuti tonggan Abar. Keadilan saan ono kopot di jagin mangsa pijora atau kopos di doi dapat oboh norang biguna dan kerjasama bogo masam disiplin baya agensi diberkait. Gapit Premier Dato Amar Dr. Sim Kui Hianang iti saan notap setiap kes bonyasat pakai gaya profesional duo nuna bukti saintifik ido hecok madas bisaga dan kepekaran perubatan. Suat dimuti biguna dan kerjasama antara pakar patologi forensik, pegawai penyiasat polis, pendakwa raya, pegawai kebajikan masyarakat bayanya adi naik dasar. Setiap disiplin naik duman dibiguna saat notap anakopot buah ngelindung secara adil. Ia sebut diiniti takar Majlis Nana Pitajuh Convention Antarabangsa Perubatan Duo Sains Forensik 2026 di Kuching anuiti. Teksina pingusapeh abu basa da Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng. Keroja mimo bau bangunan oma di Sekolah Menengah Kebangsaan Meradong di Bintangor ngijaka siap dang semong duo onuburan prii sawa 2027. Projek ino moh tajoh dang semong taruh onuburan taruh diropas. Nuna in Facebook Opis Kerja Raya Sarawak, skop projek ino ngelibat keroja mimo rimoh unit bengkel ni unit birit kelas duo ngubah baya ngipaguh makmal fizik duo kimia. Bangunan di bau ino riak sedia pimudah kurah di robis selamat duo tiatur semua mo siap tiap. Projek ino riak sedia geh proses ngajar duo berajar di robis ngasi ngin pinorang nunduknya adang sekurah baya sedia geh tempat berajar di robis bikualiti. Isu di berkait nyaa di nyewa program perumahan rakyat PPR Bandaria Pak Ria Abang Ginose pakai gaya di Robis Adil. Repas mit kira pasal pinusah di ngejawin dan nyaa di Rodano sebayuh naik ononi pimutus. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Afsia Awang Nasar nang, poro-poro geh 22 kes ngelibat bogo masam isu di morot nyewa nudu pihak ketaruh, biposan dua pasangan di moh togan dunia. Ruban inoh, isu inoh perlu nyaa perhati secara individu pakai gaya di sama sebab setiap kes idoh sama. Ia sebut ini takar sesi penerangan perbadanan perumahan HDC bersama wakil penduduk PPR Bandaria Park di Bintulu. Sementara inoh, pengerusi HDC Abdul Yaakob Arbinang sesi penorang ino oboh ngatur saat ngin penorang berkait syarat penyewa bayar hak duo tanggungjawab yang dinyewa. Sesi ino pun buka peluang dialog saat rundeng isu di ngejawin da ratus dano. HDC nang pihak tungang nogap adok pengurusan HDC Bandaria Park ngirusu ningak suak pingadu duo penorang balas di oboh terima. Pihak pun penu naik kerja ngepaguh pakai perikat nuna pingidio duo biguna dan kerjasama suap pihak saat notu PPR Bandaria Park kedubuk jagin tempat roo di selamat dua harmoni. Di ogi ge sewa nog takar ino, Adun Cepak, Iskandar Turki, Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming, baya wakil penduduk PPR Bandaria Park.

itu bu doa abar. Hospital Sri Aman Unitih ngatur rami anu warga emas Geriatric Day 2026 di lobi utama Hospital Sri Aman. Gapit pengarah duo Hospital Sri Aman, Dr. Nakib Akmal Kasim Nang, tujuan rami ino abong ngatur saan oda ratus ngon biguna nya ajaga penyihat warga emas baya pilaku gaya penuaan sehat dan komuniti. Program ini sedia perkhidmatan saringan, pendidikan kesehatan, baya konsultasi nuduk kaban warga mas. Antara aktiviti di obong ngatur di morot presa pikuat otot, saringan risiko otot romah dua ujian keseimbangan, baya risiko rabu. Ngerisu saringan ini perserta di ogi risiko di bigatung ria obong ngin intervensi awal, pendidikan kesehatan baya rujukan nuduk perkhidmatan di berkait. Robis 50 peserta suak dan uji bakat pembaca berita dan pengacara televisyen RTM Sarawak di obong ngatur di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching anu iti. Program selama taruh anu ino mo tajuh sumie di riak karik bakat bauh dan bidang penyiaran televisyen jagin pembaca berita dua pengacara TV RTM Sarawak. Nonain penerbit program Iskandar Johnny, inisiatif iti saat buka peluang nudunya adi muda suat dan bidang penyiaran dua nama adu bakat penyiaran RTM Sarawak. Uji bakat ini pun jagin geh platform saat karik join di bauh di tunggang basa berita bayang ngurus program televisyen dengan Robis Ngasi. Pat draft kroja prati bauh adat moh obotod nudu opis peguam bas Sarawak saat obo presa. Hal itu moh oboh sobot da setiausaha peritah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki takah yo terima kunjungan hormat Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS Dato' Dr. Nelson Ilan Mersat di Wisma Bapa Malaysia. Pat draft adat ino melibat adat Iban, adat Bidayuh, adat Kayan, dua adat Kenya. Pinarang di oboh peruah da MAIS ogi sobot nang inisiatif ino moh jagin koda sok sijaka nya api bau sistem adat ngirsu tafsiran bau nama oda pagu bayan nama peruntukan bau sa adat di muna uria nuna berubah gaya ide peratus di semakin dinamik tuah moden. Sijaka ino pun pikirian rakah di potot-potot naida perita Sarawak saat imak warisan adat bogo masam kaum duah notap geh pimanueh sekawat bigotok duah pimiti adin. Ni naan pengawal keselamatan mo kobos repas motosikal rangal ni buah moto di Oran Mambong Sikok Sarik, Padawan Ngumi Sumiai. Nunain Ketua Polis Daerah Padawan, Pemangku Superintendent Barry William dan hal di berlaku kira pukul 9 ngumi, mangsa Tommy Richard bi umur 20 ni sawa dan pimonu ke Oran Jer Puncak Borneo. Mangsa Bisaya nyanang suba riak mutong moto di Jawin pak mo berangal dua ni buah four-wheel drive di Nokso Jawin. Pemangku Superintendent Barry sobot nudu RTM nang mangsa kobos di tapat hal ruban bakte doras kinaman. Kes sebuah nyasat diri buah seksyen 40 ni kurungan ni ata pingakut orang semong prii moi pucu. Kualiti sobak di Pibogo tapat dan Sarawak dan kategori sodang-sodang siri pukul 4 ngumi jaya. Nona so sistem pengurusan indeks PIKOIS Sobak Malaysia di laman sesawang Opis Obong Torun. Juk stesen prati kualiti Obong Torun rekod pibasa osah 50 di 2 moi perupri'i. Pibasa obong rekod di stesen Terike, Mukah, Samalaju, Bintulu, Samarahan, Kuching 2 IPD Serian. Rimoh stesen rekod pibasa kualiti sobak dan takah dipaguh, ia ino Sibu Kapit Miri Limbang 2 ILP Miri di rekod pibasa osah 20.45. Pibasa IPU 0.50 pikiran kualiti sobak dipaguh, rimoh pru ni 0.100 sodang-sodang, 100 ni 0.200 ido sehat, 200 ni 0.100 tok-tok dai sehat, 2 IPU robis taruh ratus bahaya. Dengan ko kemas abar ko basa bau pumpuna. Kerja nyasat kes ngelibat anak kepot mesti nunda bukti saintifik dua kerjasama antara agensi.
Raja memang bau bangunan oma di SMK Meradong ngejaka siap dan buran prii sawat 2027. Rakah di Bigotok biguna nyadang saat ngirose isu di ngejawin dan nyadi nyewa PPR Bandaria Pak Bintulu. Dimuti sejak abar ngumi YFM Berdayuh di Abuh Nyusun da Muhammad Al-Hadi Samsawi, so seksyen berita ewal semasa RTM Kuching, dua bernukar kang sina bau jagoi da Filomena Buang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat ngumi, dua salam sejahtera.

Okey, jadi nanti lagu penghibur atau apa-apa so kumpulan Peace Band. Jadi selamat ngumi, selamat bersama lagi atau ngumi ti di dapat tenangin juang beranjuk leh 20 ini beranjuk sewa 2026. Okey, terima kasih ke duduk seberingan di gitu ngeh ngejita saran video atau ngumi ti. Okey, jadi dan ngumi ti ngah bersama aku di JJ sedang segmen ngancang peta untuk juang segmen di tiap pukul peringan om. Okey, jadi ready tu dapat bengojit ya pakai gerumang FM ni 06.2 ni 0.2 MHz dual sweno atau dapat gangguan jeta seran radio atau pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Budaya. Okey, jadi sana pengisi segmen dengan cang peta tu yang ada pukul nuama setengah tiap do pukul ju ngumi atau dia sama ngejeta abar ngumi seterusnya pukul ju setengah ngumi aku ada pukul si reporter gaya anu di ogi berperuah ada pis meteorologi Sarawak. Arwa sino pukul mong moih ngarom ti atau re sama lagi ngojit program meja penu-penu to ngarom ti. Jadi harap so berangan terus bersama aku nokan juang segmen ti ngojit ragu-ragu pingbor di mo kenyusun sana so berangan munoga info-info berkaitan do isu semasa di lagi kali aku kosi nuduk so berangan ti harap sejak segmen ngancang peta pukul pri ngarom nok pukul semong do terus ngarom dengan bersama lagi dua pingerun ke tugas di dang segmen ngaroma pawon. Okay, jadi harap sobat dengan terus bersama aku radio tetap on tetap gas semangat tadi gumi anu tarih itu. Okay, lagu pivot terus Randip Ezra.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Andu. Sibungasi pun agak. Kerja nyiasat berkait dengan anak-anak berguna bersengan di bukti saintifik ke kerjasama Brang Masam Agensi. Projek naik bau bangunan di SMK Meradong jaga kemas dengan buran September 2020. Rakah bituku berguna yang nyeresi isu adi ngera adi nyiwa di PPR Bandaria Park Bintulu. Selamat Sengumi Andu bersama aku Vic Moloren Dermaga Sengumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Keadilan yang anak-anak adi jadi mangsa dok pejerak puan ke penyekebes adi deh dapat dok nyerang guna kerjasama Brang Masam Disiplin ke agensi adi berkait. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Kidanang ati yang netu tiap kes nakit dok nyasat ke profesional saman tunda bukti saintifik. Keadilan ati dek es bersengan di pemandai perubatan ada pak menaga berkait dengan kerjasama nimun pakar patologi forensik, pegawai penyiasat polis, pendawa raya, pegawai kebajikan masyarakat, saman ngera adi netap dasar. Tiap disiplin kanu penura dalam netu tiap anak-anak bien maruah dok rindung ke terima keadilan adi patut. Ayuk dan sakati tipu kuka Convention Antarabangsa Perubatan dan Sains Forensik 2026 di Kuching. Teks mengenangi dok bahasa bedak Dato' Bandar Kuching Selatan, Dato' Wee Hong Seng. Projek naik bau bangunan di Sekolah Menengah Kebangsaan Meradong di Bintango adi piguru nga simeng taru anubran Mas adi ripas, jaka kemas nga simeng dua anubran September 2020. Opis Kerja Raya dalam Facebook Kidanang, skop kerja, ina naik rimah unit bengkel, ni buah birit kelas, kedak so katu takah makmal fizik ka kimia. Ati rengi dia pimuda sekura adir bis ramat ka bemai kan mekemas. Projek ati yang nyukong proses belajar ka ngajar adir bis ngasi, katu penyebemai warga sekura sama nyidia turun belajar adir bis kena. Isu berkait ngangera adi nyiwa dalam program perumahan rakyat PPR Bandaria Park Red Nakit Dok Nura kata berkira di takah pimudip ngera si bayuh teda pimeta Dok Nai. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasar Kidanang perungun 22 kes Dok Ngaten adi berkait ngang Brang Masam isu sama nyiwa ka Dayak Beken rawang ka penyekebes sawan puan ka benah ngera. Ngana isu ana guna dog nilai tunda individu ngada pakai rakai disama setegar tiap kes ina beken-beken. Ayo kita sakati tipu sesi penerang Perbadanan Penyekimbang Pramin HDC Brahma nga pingarun ratus di PPR Bandaria Park di Bintulu. Setelah anak pengurusi HDC Abdul Yaakob Arbi Kidanang, sesi penerang anak dok ngatur yang ngan penerang berkait syarat nyiwa saman hak ka pinanggong ngera adi nyiwa. Sesi anak menegah kuka peluang yang berjure isu adi dok teban bedak daratus. HDC tetet yang negap pengurusan PPR Bandaria Park ka pratin tiap pengadu ka penerang baras adi dok terima. Pimujur raka anak guna di kerjasama perik pihak yang netu PPR Bandaria Park, peju jadi turun rea adi bemai ka seramat. Suat mendeg ina adun Jepak, Iskandar Turki, adun Tanjung Batu, Johnny Pang, Leong Ming, saman pengarun ratus PPR Bandaria Park.

Hospital Sri Aman Anwati Sita Andu Warga Emas Geriatric Day 2026 di lobi utama Hospital Sri Aman. Gapit Pengarah Adi Dua Hospital Sri Aman, Dr. Naguib Akmal Kasim Kidanang, Penyita Ramiana Ina Kedak Soraka, Yen Katu Penyedah Daratus, Bikait Penyiguna Jaga Penyihat Warga Emas, Saman Pinandeng Gaya Pemimpin Sehat Dupan Komuniti. Program mana nyidia perkhidmatan pemeriksa penyihat, pendidikan penyihat saman penyitayan yen warga emas. Kedah so aktiviti adi dogatur nimun pemeriksa penyederas otot ka risiko rebu. So pemeriksa ka penilaian awarana, peserta adi dogaten bien risiko, redongnya intervensi awar, pendidikan penyihat saman rujukan ka perkhidmatan adi bikait. Rebis 50-an peserta sua uji bakat bahasa agah ke pengacara televisyen RTM Sarawak Adi Dogatur di Auditorium P. Ramli RTM Kuching Anduati. Program Adi Tui Taruh Anduana Peguruk Somijah Ineh yang siroh bakat bau derem pitak penyiaran televisyen jadi tukang bahasa agah ke pengacara TV RTM Sarawak. Penerbit program Iskandar Joni Kidanang, inisiatif anak menegah kuka peluang yang tibaran merah ngusah pitak penyiaran sama menambah tibaran bakat penyiaran RTM Sarawak. Kedak senegap barisan penyampai adi bien kualiti, uji bakat anak menegah jadi terun yang siroh dia bau adi bien potensi bahasa agah ka ngatur program televisyen nga rebis ngasi. Pat draft kerja peratin adat meruk teban ka opis peguam bahas Sarawak yang tujuan semakan. Pikirannya dok kagah bedak setiausaha perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, tipuh bidapet dengan Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS, Dato' Dr. Nelson Ilat Mersat di Wisma Bapa Malaysia. Pat draft adat tanah ina biketnya adat Iban, adat Bidia, adat Kayan, ka adat Kenyah. Penerang so MAIS Kidanang inisiatif ana ina kedak sorakah yang bedak modern sistem adat so tafsiran bau pinambah kena sama netap peruntukan adi bau. Ati siani adat beramangnya pingubah gaya pimudip masyarakat adi dedek dinamik ka modern. Rakah ana kiren perita Sarawak tetet drem jaga warisan adat berang masam kaum kerana tu pimasangi adi praktikal ka bituku ngajeman madinati. Nid anak jaga tinggi ong ripas motosikari bitumbong dengan nid buah pick-up di Jalan Mambong Sikok Sarik, Padawan Singumi Andu Mijah. Ketua Polis Gadung Padawan, Pemangku Superintendent Barry William Kidanang, Dremhar adi jadi arung pukul 6 Singumi Andu Ana, Mangsa Tommy Richard adi biumur 20 sawa, Dok Sabahnang drem pimenu nuju ke Turak Jer Puncak Bonyong. Mangsa Duk Sabahnang suba nyikawan moto di jawi ni pak menumbong ni buah pick up adi mendeg so turak juin adi membedak mangsa tiperak ka bingin aran. Mangsa tinggeong di tepara jadi setegar beragan benak di ubaki kakes dok nyasat diri bok seksyen patpundi karung di akta pingakut aran 1200 Mai Puju. Setekat pukul 4 Sungumi Andu Tejah, kualiti sebak di bege kawasan di Sarawak ina drem kategori adi sedang-sedang. Besengan di Indeks Penyikai Sebak IPU Malaysia, adi duk tembit so laman sesawang opis Abang Terun, ju stesen rekod IPU diasah rima pundi ka Mai Propri, ana ina di stesen Sarike, Mukah, Samalaju, Bintulu, Samarahan, Kuching ka IPD Serian. Rima stesen dinge rekod IPU ditakah adi kena, ane ina Sibu, Kapit, Miri, Limbang ka ILP Miri, adi rekod IPU diasah 20 Mai neg 45. IPU so kosong neg 50, kiren kualiti sebak adi kena, rima perundi neg 100 ina sedang-sedang, 100 neg 200 de sehat, 200 neg taruh ratus benak de sehat, ka IPU rebis so taruh ratus ina bahaya. Ngaku ngemas gahuri basa pun-pun ni. Kerja nyasat biket ngan anak-anak berguna bersengan di bukti saintifik ka kerjasama berang masam agensi. Projek naik bau bangunan di SMK Meradong jaga kemas ngaburan September 2020.
Rakah bituku berguna yang nyelesai isu adi ngerak di nyiwa di PPR Bandaria Park Bintulu. Ngana ati adagah dedog nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Samsawi so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat segumi andu ka Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Eh, datang ragu pengibur tu Vanalia so Chris McKenzie ya, kalau supaya doa semong di minit ada ngarep pukul ju ngarom. Jadi sama ngarom terima kasih yang duduk dengan tu Ronald Dennis tinggi sama tu ke sama tengah menuduk Roy Kuang Jimmy Raj yang nang selamat ngumin obala geng-geng awak harap sihat semua. Okey, jadi sama ngarom menuduk Andriana Rina Simoni Karong yang nang selamat ngumin selamat konti terima kasih yang duduk bye-bye konten semua Glina Sandri Bali yang nak selamat ngancang peta geng awak salam sayang suku pembombok dan ngajin ragu sebab kesengumi sana sobra peminat setia YFM Rio yang nak semoga ceria dua happy yang ngajin ragu sambil lepak di awak bori ngupi dua pemelingan itu okey. Ya, jadi saat istiadat perbarisan petotok kedua sambutan Hari Pahlawan Takahan Negeri Sarawak dan mengatur di dataran perayaan Petra Jaya tang dan taruh perundi yang berani ju iti yang di apakai tema mengenang jasa mengukuh pertahanan.

Jom dah studiin pukul hijau kami anu. Selamat pagi, salam Malaysia wadani sebagainya tipun pun ada. Raya nyasat kes nakinya perlu ada bukti saintifik dengan kesama agensi berkait. Guna penggunaan bau sekolah Dema dan SMK Meradong jangka siap berlaku pergi selama 2027. Penyusah berkait dengan inya nyewa PPR Bandaria Park Bintulu perlu ngelesa dengan pagu. Selamat kami anu bersama dengan aku Ibrahim Jangan Dagah dari kami Nuti Mesu IFM BD. Keadilan bagi nakinya dah jaji mangsa dongkasi kai dongkua atau kai puan Tegal Pengabus perlu bersama ahli pakar dengan agensi berkait. Gapit Premier Dr. Amar Dr. Sim Kuhian menang tiap kes nyiasat lebih jujur profesional dengan minan bukti saintifik. Langkah adil bagi mangsa kai boleh bergantung dengan pakar perubatan saja perlu bersama ancah pakar patologi forensik, pegawai polis, pendakwa raya, pegawai pengkua kaum serta pengguna dasar. Nanti tim puna muka konvensyen cabangsa perubatan dengan sains forensik 2026 di Kuching Anuti. Teks dan naca pada Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Kerajaan mengundah bangunan Dema Sekolah Menengah Kebangsaan Meradong dan Bintangor jangka siap semengdua anubaran PRI sewa 2027. Projek petagih tunas mengtaruh anubaran taruh dan rimpas. Dan Facebook Office Kerajaan Raya Sarawak menang skop projek mengundah rimah unit bengkel ini unit bilik darjah serta mengubah dengan pegatuh taraf makmal fizik dengan kimia. Wang projek siap sekolah lebih selamat selesa dengan kondusif. Projek tina nyukung proses ngajar dan belajar dan tempat lebih berkualiti. Penyusah berkait inya nyewa program perumahan rakyat PPR Bandaria Park erang lese cara adil dengan limit kira tiap inya dan nyewa sebayu ngena pimutus. Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aspi Abang Nasar menang 22 kes berkait remin dog sewa dan pihak taruh mama ada pepar dengan pengabus pasangan. Penyusati perlu perhati secara individu kai minan langkah dan sama sebab tiap kes kai sama. Dan berhenti ada sesi penerangan perbadanan pemancang piramin HDC bersama wakil. Balainya dengan naik dari PPR Bandaria Park de Bintulu. Pengerusi HDC Abdul Yaakob Arbi menang sesi penerangan syarat nyewa serta hak dengan tanggungjawab inya nyewa ramin. Sesi tipan berundeng pasal penyusah datura anyaratus. HDC tanggungjawab ngurus PPR Bandaria Park perhati tiap pengadu dengan maklum balas diterima. Pihak HDC yang mengguna kerja pengkir sekira perlu. Dan menang jasama semua pihak ngancak PPR Bandaria Park jaji kawasan dan selamat tenanganai. So, Manuk Sininci, Adun Jepak, Iskandar Turki, Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming dengan wakil PPR Bandaria Park.

Pasalung lagi agah de kami anuti. Hospital Sri Aman anuti nyambut anu nematuuh atau Gratik Day 2026 de lobby utama Hospital Sri Aman. Gapit pengaradu Hospital Sri Aman Dr. Naqib Akmal Kasim menang program ti tindangancak nyeratu tian nyaga penyihat nematuuh. Program sedia khidmatan, perasa penyihat, pendidikan penyihat dengan konsultasi dedek bala nematuuh. Aktiviti de tunas ininci perasa otot, risiko lemah dengan risiko jatuh. Lebih 50 orang suwe da uji bakat maca berita dengan pengacara televisyen RTM Sarawak Natur da Auditorium Piramli RTM Kuching Anuti. Program Natur teru anu bitagi masuk anu nyanduna dengan magau bakat bau janji pembaca berita dengan pengacara TV RTM Sarawak. Penerbit program Iskandar Joni menanti dengan muka peluang negetap bau murid bidang penyiaran dengan nama kumpulan bakat penyiaran RTM Sarawak. Selain sen, tindak magau bala penyampai bi-quality, uji bakat, tindak magau calon bau, dan boleh maca berita dengan ngurus program televisyen. Umpat draft nyusun bau, adat juga neg opis program besar Sarawak. Pikara tibidaan pada setraha Perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Wang terima pemandeg Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak, Dato' Dr. Nelson Ilat Mersat, da Wisma Bapa Malaysia. Umpat drap seninje adat Iban, adat Bidayuh, adat Kayan dengan adat Kenya. Mais menang titin dengan cak sistem adat lebih relevan ngajah pengubah masa. Ini orang pengawal keselamatan kebus wang motosikal ngelantak pick up da jalan Mambong Sarik Sikok, Pedawan Kebenunya Nuna. Ketua Polis Daerah Pedawan, Pemangku Superintendent Barry William menang halti berlaku pukul 6 kemenu wang Tommy Richard berumur 20 sewa nuju di penjara Puncak Borneo. Mangsa cuba memotong motobeken lalu ngelantak pick up demendek musuh jowi. Mangsa terparak neg pengejaran. Pemangku Superintendent Barry wang siken beda penulis aga RTM menang dari tika bus di tempat berlantak. Kedung nyasat dengan seksyen 40 ni kurang ini akta pengangkut jaran semengpri'i mahi peruju. Pinakas angin dan tengah-tengah kawasan di Sarawak ketinggian sederhana atau pukul 4 ke menujana. Sistem pengurusan indeks pinakas angin Malaysia dalam laman web Opis Hong Tarun menang Iju Station Perhati Kualiti Hong Tarun ngerikod indeks acara meperundi neg mahi perupri'i. Da Station Serike, Mukas, Melaju, Bintulu, Semerahan, Kuching dengan IPD Serian. Rima Station ngerikod indeks kualiti angin tahap Pagu Seningceh de Sibu Kapit Limbang dengan ILP Miri ancah 20 neg 45. Indeks IPU kosong neg 50 kualiti angin bersih. 50 ni neg 100 kaya sihat, 200 ni neg 200 paling kaya sihat dengan IPU lebih 200 Seningceh de bahaya. Tidak mengenaga tipu una binaca lagi. Kerajaan nyiasat kes anaknya perlu ada bukti saintifik dengan kesama agensi berkait. Bawah bangunan sekolah Dema dan SMK Meradong jangka siap beranpri'i sewa 2027. Berkait dengan nyewa PPR Bandaria Pak Bintulu perlu ngelesai cara pagu. Kasihan ketika agak menu dan dok susun pada Muhammad Hal Adi Samsawi masuk sesyen berita masa RTM Kuching dengan Dr. Senalin beda Maureen Anjak. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

nasib sepuk brek. Kemaya kat teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemai moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jo sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyah gah teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Dan jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Ini tak ragu pengibur tak sobat kesungguhmi so linse yesi. Okay, jadi selamat tangan rom untuk sobringan Robi Sadi dikaiti aru guru di harua bori meta sobat dengan rom sobat kemodut sobat padang bori suku pebongo. Pada gigi ke hanya peringan di dikaiti ngaji tadi dia dong bori sejak sebab guru sepat ya suku pebogo opungang ha jadi mau tahu dulu lah memang punggang di siri sepukul nuam ngumi nak pukul main nganom lalu lebih satu tempat dengan nombang bogo punggang nyaman-nyaman dan oh benang sidik ngumi tahu-tahu nang ada anak kepot dua so dang bori ya nak tahu punggang. Jadi jangan di memang sensitif atau ruwet jangan enam denggi memang yo meter perhatian pasal vibrasi di lima body nengak gini nadi pim-pim takong dia dapat jadi tempat peronggang popa memang tiap pandu tiap minggu memang ya anak-anak kadir. Jadi ini pun ada sebuah pengajit ke perintah diri buat Kementerian Kesihatan Malaysia pun lagi ke buka portal iDengi. Daki dan portal itu untuk dapat ada buka atau dapat kena penolak-penolak berkaitan dua onam dengi di lokasi wabak aktif dengan langkah disukup mudah leh, atau dapat ada pilih daki di kawasan atau roh untuk cuma klik dan atau dapat ada ingat leh, mungkin kira tempat yang lagi berlaku onam dengi ataupun doi ataupun selamat jadi mungkin kira lagi berlaku enam degi di sekitar ini untuk dapat gambit tindakan nyenang tindakan menurut keadaan vibrasi di rimang bori ataupun ngurang nyenang penuh di luar bori ataupun kawasan-kawasan di suspek kenang lagi enam degi ya. Jadi semangat orang terima kasih kerana duduk dengan tu di ogi pada salam di ruangan Facebook tu kerana miti Rachel Merikan yang selamat kemendu sama Konti salam ceria so siburan terima kasih kerana duduk Rachel Merikan Robert Jawas yang selamat kemendu dengan sama Konti.

Okey, jadi nanti Ragu penghibur ter aku begini engkau begitu so Blori Marantika. Okey Ragu ti has an sambringan di tikaiti guru di ruar bodi guru Sadi di tongan lagi Andy Sakir Kupi sama dia kajona dengan area apo nomoah ke bodi ti. Jadi semua garam terima kasih kepada Elizabeth Joan lagi sama Rato. Sama garam kepada Sinoel. Ya dan selamat garam. Ya dan semoga sehat sentiasa senyum selalu ini. Rani ngaji teragu Romeo bercinta. Okey, kita main lagu itu. Ya dan lagu itu. Ya pahit nudu sobra madi sayu eh. Dia pergi ngaji cerai dia dengan Robiti. Dia menang ke kedabra fan club semua kelinas di sapa gani. Di kedak geng-geng awah. Nudu semua kelinas. Sino Denny, Young Boy ke. Duringku Bass, Jikin, Angela Insidor, Bara Sikia ke. Yang nang happy birthday nudu Angela Insidor. Yang nang semoga yo semua sehat umur-umur sehat yang nang harap ke suatu tibur ngaji teh ragu Romeo bercinta itu ya cikra lagi masa aku masa teh teman ragu itu. Okay, jadi ni info di depkosin itu so berapa ngaji teh ngaruh itu lebih sambringan nanti RO di sino kekuasaan kota Semarahan daki hanu dua miti lagi program vaksinasi anti rabies dari pengatur di Taman Belian Kota Semarahan so pukul pri pagi noga pukul 4 ngumi. Jadi antara perkhidmatan di bukon digi bosidia yang no pelesenan pasang microchip dua pendidikan kesihatan penyakit rabies. Jadi sambilan lagi agi di kosong di muah terima vaksin anti rabies rabies sendiri sawak ke ataupun agi anak kosong ingan mau rabies so taruh bulan tiga itu ada pada meta peluang atau ada kosong ingan terima vaksin anti rabies ataupun ada kemudian tambahan IC dengan dua kad vaksin kosong yang sekiranya.

Okey, jadi nanti aku menghibur tu kacau aku so engkau pelan ada sil bersama dua rahayu Kurnia. Okey, jadi yang ini aku dia aku si dia report Gayanu di okay, berpuluh ada opis meteorologi Sarawak santipu semua ngadu jam so pukul 4 tengumin atau pukul 4 pagi tiap pagi laki ngejaka Gayanu saat ngumi ti eh ya no ngejaka berlaku sebab dudu dua ijan nanti kudu-kudu topat ya no ngejaka berlaku di Kucing, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Tuoh, Limbang. Gaya nu saat ngaruh miti, hendak pukul 4 pagi, tiap pagi, ngejaka berlaku ijan di kudu-kudu topat, ya no, di Kucing, Serian, Seriaman, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Tuoh, Limbang. Da kawasan di dari berlaku ijan, ya no, ngejaka berlaku di Samarahan, Sarike, Betong, Tuoh, Mukah, pihak laut bergelombang bergantung dengan 0.50 meter sebab puas so barat-barat daya raju semong 0.20 km ni jam suhu 24.04 darjah Celsius.

0: bank ginyak terbeda. Ya perlu di bank.
1: Yeah.
0: Bomba ginyak di antara tidak perlulah dikomatin klinik ada dalam perancangan. Perlu ada di bank terbeda ini
1: yeah.
0: Dengan bomba. Jadi kita harap bomba saya Johor. Johor.
1: Kira setengah jam.
0: Setengah jam seperti ini dah pagi ku dah penting perlu ada terbeda dah masakan datang lah.
1: Yeah.
0: Supaya terbeda lebih maju. Kena bank kan ia betul terbeda. Tidak minat ada ATM saja pun peratus selalu ketik mungkin duit masuk ATM. Kalau ada nak bank ini bank jaya puan ini bank asal ada nak bank dah terjadi. Senangnya penuh ada kuasa nanti berurus dengan bank.
1: Terima kasih dekat penghulu kau takib dapat bersama kita ada nanti dari pengisi jak penuh-penuh kita dekat kawasan Serian bini pun kita bersama lagi dah nanti saja penyalan kita nak tiba-tiba lebih kurang ni jam setengah lah tiga-tiga pagi kita ada dah bayi tok tiba-tiba jangkaknya bangun pas peluang boleh ngecum kawasan tiba-tiba yang ni tiba-tiba akhir lagi tempat-tempat fenomena ada rimuan ada lagi tempat-tempat temengan dia boleh kita ngacung nanti ya selain boleh kita boleh ngacung kepada ti wang ada pingrami eco pinemi sejemu rafting challenge the natur milang sawak masih lagi ada eco run di kampung Daha dan natur tiap sawak apa kita boleh mendekati lebih sendek lagi ya keadaan kampung di kawasan Batu Badai Serian yang menyimpan dan harap dimancang di kawasan maju dan masa di Ramadan masih lagi kita maju akhir lagi sebenarnya kawasan-kawasan berken baik ada kawasan Serian baik ada kawasan Bau kawasan Penrisen dengan kawasan-kawasan berken ya kita dan tebek sencen dimancang di kawasan ti dengan kita dan tebek lagi keindahan alam semula jadi dari di benua kita ya dengan saya ucapkan salam Malaysia Madani dengan selamat lebih tingkah.
2: Okay, jadi nanti kita mahu sama-sama dengan cerita program Cak Perpenu di Berperuang dan Menyusun dalam penerbita Mildred Anin. Jadi ada satu resupaya 22 minit ada dalam segmen Ngancang Peta. Sama aku DJ Jazz. Ya, sama kalung. Terima kasih kepada Nur Tika lagi sama Dato' Jenny Lainot, Angela and Sidor, Rosin Gunyau. Sama kalung kepada Vincent Tagau, Tiang Pako, Paul Sekin. Nur Azira Izra yang selamat ngancang peta sama berkonti yang dan hai geng awak dengan peminat setia YFM Daya dah kenal dope request lagu masuk alo lupeng joget kurit bihis dengan mumpadi dan mampa okay, jadi suku masa tu main lagu itu okay, terima kasih kepada Nur Azira. Okay, jadi ngari no to bibo lagi dua ragu pikir berta seterus ngaromiti tapi janji amo jam disin.

0: go itu.
1: Eh, onde bu mana ada office tibi? Bun todang babu bu na.
0: Eh, onde bu na, onde bu.
1: Eh, onde di mana? Sapi mana bu ah?
0: Ati, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
0: Ah, ti meninggal. Iti nak kau tengok ti, ti anak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan aku ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, mu no, dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak aku tene.
0: Ati.
1: Dia kau bisa tak? Siapa yang dari taban kau ke spital na?
0: Bah, tiap mulu bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ati.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu nak mukir, lebih kurang sama ke sebenarnya?
1: Kiki sama, meningkat tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mu nak?
0: Ati, sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
0: Sama ke yo, mending ngak ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri ngak ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti ne.
1: Yeah, mu man kani, aku man kati.
0: Ati, yo. Gurunya kani.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigadu pasal pengumuman suajai ge. Subanya man sejak pengumuman de

Okey, jadi ini lagu penghibur tu, Romeo Bercinta, penyanyi Hattie Kos Endang bersama duo Jamal Mildad. Okey, lagu di LGBT ada Seno LT, jadi harap ia terhibur dengan Romiti. Jadi agak suka untuk ngeromiti terus dengan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Lagi atlet angkat berat negara, you know, Muhammad Hafizuddin Roslin moha berjaya menang pingat emas keempat Malaysia dan sukan Commonwealth Glasgow 2026 selepas ia menang juara dan acara dari kategori moi pro moi kilometer, you know, saat angkat berat ya di Scottish Event Campus Ngarome. Okay, jadi saat agak suka terus pun berkaitan dua sukan Commonwealth daki jago olahraga para negara, you know, Dato' Abdul Latif Romli menang pingat emas ke ribuh kontingen Malaysia selepas berjaya menang saat acara lompat jauh di 20 dari dan sukan Commonwealth Honiti yang nang sungguh pun ia beraksi di dalam keadaan hujan di Stadium Scotton di tempat inilah Pak Atlet B Mall 20 PSYT berjaya selepas ia catat rekod 7.9 meter saat percubaan ke taruh.

Okey, jadi nanti Rago menghibur tu pari dengan aku pari Rago di pertama ada Francis Sandufield bersama dua Christina Ranyos. Okey, jadi dah nyama atau menokan juang segmen dengan campat atau di anu taruh itu. Aku juga berbuka terima kasih ya nudu suap berapa pengaji atau YFM beraya di lagi bersama aku suap pukul nuam ngumi tu ya noga ke masa itu. Okey, jadi harapan titi atau dapat ngojit berita pukul pri di beberapa so National FM. Harapan titi yang bersama lagi dua pengaruh kaya di petugas ya, dan segmen ngarum pawan dan doga pukul semua dua turup ngarum aku di JJS dengan ucapan selamat ngarum dan berapa bau di segmen dua hendu di bakon. Bye bye.

Ya, Ragu Brahma Nadi, Dr. Muhammad Nadi, Nonga Patricia, dengan Ragu Ngeradi dan kau pun pengirindu 20 minit lepas Singapura Corporate Sengarum. So, mengharap kasut perengan di kia tak berapa bau drum segmen ngarep buat untuk nga anu taruh 20 peri nubran Julai sewa 2026. Peraman ngaku Marcel sok kapokor peri ngarep mati nak kapokor semang dua seterup ngarep sekama di mana imeh ni agah bara di bersama KD YFM dia di ngarep mati saya dengan drum buang senang ada di berang keyut dengan lagi Madinka. Terima kasih ke amai tunggang mien siaran mi di ngarep mati yun praman angan di ngarep mati ya lupis iya dengan adi kedua siro-siro ragu ani stesen ani adi rengan mak puanka adi rengan kedingah adi rengan praman di ngarep mati iya dengan adi beriah mien lah stesen beriah ya. Amai begeragu adi skup nang kena-kena irbis iso penyanyi-penyanyi artis-artis tak berdaya hati ngaruh mati adi mbah kunyi dia rebis i dengan adi agib samangkeh di ngaruh mati. Jadi menemui komite saya ngaruh promo ngaku neka pada berna segmen amai begegah ragu adi mbah kunyi dia i dengan adi nang adup dengan peminat setia YFM beria di ngaruh mati. Okay, jom kita berjuang dengan ngaruh Praman. So AC

0: Microsleep ini minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kada dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
2: Ngarum Kawan. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hendak kai.
3: Sepukul pri ngarum, next semen dua turut ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, BB.

Ya, Raghu Pramana di Dr. Bombada Jackson Boston dengan Magnificent Five Band dengan Raghu Ngarati dan Bintangku. Jadi menikmati siaran tadi ngaramati angga dapat kedengar pekai FM di 0.8 MHz so Kuching Puan ke FM di 0.2 MHz so Serian Beken so anda dapat ke kedengar KF Pekai online anda ini so portal RTM klik Puan ke so aplikasi RTM klik jadi ia dengan ke adi di tika adi kede aun tepan motor dengan adi aran ke isa yang seramat neg ke tepat adi re dengan tuju ya jadi atap judi dengan Raghu Pramana ta adi in a so wings.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir-kir atak, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong naik. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Ya, Ragu Brahman. So, Lina Japa Ragu. Ia di denah bunga kupu. Ya, jadi menaik mana kempat yang pukur. Semua sengarap tete tak agi egas. Ngarap mati redok basa terap menyu pau jagoi. Lepas nak ngap pukur. Semua suku sengarap dingin tak agi program rentak bau. Bisa mah ngap penerbiti yang ina Linda Jagem. Jadi menegak ku sabanang jamadin kedak gi ke kedak beradingan tah adi aret nah nyerja di tika ati repis ian beradingan tah adi shift sengarap mesramat kenu kerja penurangan ian beradingan dengan tah adi nyerja shift ngarap mati. Man kagi kedak beradingan tah adi kedak kajen cap ke hari maat puan kari ngemas kerja pengenai ke di ngarap mati ia isai sepiuh angan ngemas kerja pengenai ngan ana angan meh nyedia ani adi patut sepiuh angan ngemas kerja pengenai ngan ngarap mati ia herpis i kembali tak tinggal ke jamadit kembali tak tinggal duduk bara ni nang dayak baru supermarket adi teup di ngarap mati ad naik closing ke di ngarap mati ngitong duit ani di deh sukup kadeh short kadeh ya jadi mana emeh sama tapuan deh kira ani deh kerja ya sama tapuan nang kerja ne guna adi pimrati adi terup ha. Ana ina meting shot meting ngan di deh kembali ya rupis imar dengan ta adi nang daya nyerja jadi juruang puan kah Kesha ya. Jadi menerima terima kasih dengan adi kebudingi setiap promo bersama KH di ngarap mati dalam segmen ngarap pun di YFM dia RTM Kuching Pramen dengan aku Marcel dekat pekor semuruh setrap ngarap sekama. Jadi supaya tak kedengar agak ngapu kohar si mengerti tak tak pujuk dia pramen ngaragu so Ezra.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu pauperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu pauperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut si rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Bersama Dr. Josh Martin dan Abara Ngarom di YFM Bidoyo. Komuniti forensik ialah kodak setugu dalam sistem keadilan negara sungguh kurang nyapuan pasal barat demuno. Gabit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian dan barat pakar forensik, pegawai perubatan dua saintis forensik Nai Ayu Duman dan setiap kerja nyasat san nota peh obuh Nai secara profesional bagi etika dua nunda sains. Nyada Nai kerja ino mesti yak tahan bagi integriti puan objektif do ogi asong masih luar seturung rawang mangsa nurak tipuh de paling susah dan idip. Pinggu Sabah apa bahasa ada Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng takkan majlis tajuh konvensyen antarabangsa perubatan do sains forensik 2026 da Kuching Anduiti. Semadi ino Dato' Amal Dato' Sim Kuhian nampi masang teknologi digital kecerdasan buatan AI, diagnostic molecule do teknologi pengimejan modern buka peluang bau dan pikungang bidang berubat do sains forensik. Ianam bidang ino mesti ya terima inovasi sopi masang dan dunia penyihat do doi kombut standard etika baya pimujul saintifik. Transformasi teknologi adin monai Ayu Duman dan pemasang bogok daan forensik dekoda patologi forensik autopsi molekul dua pengimejan forensik. Pemakai teknologi ialah koda sepikara dan bertoban kan convention ICFMS 2026 dan nguruk pada pakar tempatan dan dua antarabangsa. Bekusi pengepuan bayar hasil kerja pikalik bersama institusi dua negara cukup guna sanggup jauhin penurak dunia berubat dua undang-undang dan makin kompleks. Sarawak Komited masang modal insan berkualiti ngurusu program-program pendidikan san peruah generasi berkualiti beramah dua peniat Sarawak Maju 2030. Komitmen itu sangat notab su onak Sarawak bagi peluang pendidikan bersama dua doi obo supiah. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pemasang Bakat Dato' Sri Roland Saga Wiin dan sejaka peluang modal insan berkualiti tajuh serta kas sekolah ngurusu pemasang bakat inovasi digital dua nambah pikungang bara guru. Raka itu sangat notab pelajar idus ije mujul dan akademik pagah paguh uraha sanggup jauhin penurak masa dijauhin. Ya sobat teliti takar bertanding Forum Remaja Madani Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak 2026. Pengusapah Abu Basa dan Gapit Setiausaha Totap Opis Menteri Pendidikan Inovasi dan Pemasang Bakat Sarawak MIID Caroline Cleofas Joseph. Dan majlis tersama Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Dato' Dr. Hazami Jahari nasjaka san pakat bahasa Melayu mesti abuh nai. Iti nganya notab bahasa kebangsaan kutubu relevan dua berdaulat beramah dua pikaran di 52 perlembagaan persekutuan. Majlis ini tuan menyaksi gada tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak Tuan Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar bersama sawana topuan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Nudain Dato' Dr. Hazami Tian Jupru Sawak pikah kata DBP ketubuk naik duman jadi institusi the relevant dan jauhin penurak masa dijauhin. Pimujulina tong terima sukong Perintah Sarawak merusuk pingungin belanja do kerjasama di osah agensi. Dinati sejak ini abal YFM Bidayo dah bersedia dan Muhammad Al-Hadi Syamsawi sa seksyen berita semasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngarom, dua salam sejahtera.

Saya ragu peramana di Dr. Muhammad Hashiah dengan ragu yang dia jawab pengudip. Jadi supaya tak berjumpa peramana dengan program rentak bau ya tak peramana dia dengan ragu. So Chris bersama dengan Ellen Kayan nanti nangun cik cinta.

Selamat bingara semua. Semua hari kita berehat dan ngerti. Semua hari kita berhibur dengan Ami. Dari program Rentak Bauh dengan bermacam-macam lagu ya. Dadok sedia kita, dadok semua bala pikapin kita dah bingara ti. Dan masih lagi setia bersama dengan Ami dari program Rentak Bauh kita. Ja, kita nak ke segmen kita ngerti dengan taruh dengan lagu masa negara Indonesia. Lagu sebengas ngerti taban bala artis sabikanan mahal ini dengan lagu 17 Najah dengan artis Tiara Andini dengan lagu Bukan Untukku dengan artis berkumpulan Masoyovi dengan Nuno dengan lagu Tanpa Cinta.

Kan ijen lah kita mengkaping lagu maso Indonesia. Kali ini kita kaping lagu maso negara barat ataupun dah tanang kita sebagai lagu Inggeris. Ah, dengar cik aku sedia dua dengan lagu bahasa Inggeris. Lagu sebunga Straight You're Better maso Shawn Mendes dengan Die With A Smile maso Lady Gaga.

Masa lagi kita bersama dalam program Rentak Bau. Kali ini kita berhibur dengan dua dengan lagu kireng The Taban Bada Daniel Mansour dengan lagu Aku Salah dengan penyanyi Bella Astila feat. Nabila Razali dengan lagu Cha Cha Cha.

channel kita berhibur dengan lagu Kireng. Kali ini kita keping lagu Iban. Ah, dengar Ci, aku sedia dua dengan lagu Senca Pengrindu Simpul Mati The Taban Bada Lady J dengan lagu seterusnya Badu Ngenang Ati Maso Band Peter.

Sen Martina 2 dengan lagu Iban dan menghibur kita dengar si tapi program Rentak Bau. Kali ti bagi lagu Bau Bidaya taruh dengan lagu Bidaya Umah Udah Sediaku. Lagu dah semengas. Selaku Camelia Masa Freddie Thompson, Najah dengan lagu Tirawa Masa Evita Vanessa dengan lagu dan mutaru Senche Karik Pinyonang Masa Steve Cross.

lagu Iban, lagu Kireng, aku pun sedia lagi dengar reti. Ini dengan lagu Bisaya, Selalu Rindu, Maso Diputra, dengan Oi Mawa Nemo, Maso Spini Lazim, senca lagu Maso Kumpulan, ataupun penyanyi Len Bawang.

0: Zen masa mempat buah dengan lagu dengar ci. Jadi ketik tayar rentak bau kita berkemat. Dapat lagi kita minggu bau dengan jam tersama dengan Zen. Aku ucap selamat bingara dengan harapan semua kita tersibur dengan terus setia bersama dengan Amir Bay Program. Rentak bau minggu bau dengan Zen. Selamat bingara dengan. Bye-bye.
1: Ya, jadi ini dia program rentak bau bersama dengan penerbiti Linda Jagem.
2: Dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak ai.
3: Sepukul peringarum, next mendua turut ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM.

Subraman. So the seal selangor raya kurnia ngaragong radidet na kajon oku. Jadi mana imeh 27 minit lepas ngapukor 10 minit sekarang ke aku sabanang jam madin kita lagi kita berani nganta adi kita deh tunggang beus jadi kita ngarang mati kagi ke kedah ta berani nganta adi arut nai piit nai kupi amai kita deh tunggang beus. Jadi mana imeh repisi yang berani nganta adi deh tunggang beus ke terima kasih tengah nak di kebapu dengit setia nguan radio YFM dia di ngarang mati yang pramu dengan. Jadi dah gapak amai bergeringin ragu prama nadi mbah kunyit dia yit ngan adi dah tunggang bus adi ngaruh mati ya. Kejap meta berjudingin ragu prama entah hati ina rindu-rindu sayang.

Klik harito anu bedingan antara bangsa. Dok sita ngataruh pru anu beranjulai beransoa ka imasian pengaten bedak kaum bangsa-bangsa bersatu PBB yang ngen pengaten tunuh atur bedingan. Penyita atik geh inah yang ngatat

Pada Kronikel Suara ku di den pemenu ku sadi. Ya, jadi harapi penting barangan adi sadi-sadi di ngaruh mati ke menaga rupi si meraningan tak di kedek de saat perengganan de kena yang di ngaruh mati. Jadi supaya angan re murid ke dalam biri terebus di ngaruh mati isya yang ada kembet lah manuri ngan tembit uri ngan di ngaruh mati kedek ikeda ngan adi sungoh puan ka aun kedengi kami tak tinggal dua taruan dua ti andu adi agi tateng jerebu. Ya, jadi mana meh jerebu puan ka asuh adi beda an pasit an meket ini dideh PCI meradingan tak adi kede biat allergic sembrana nang jadi mana emeh supaya ngan adi rebus di ngaramati isai ngan dah kembet tembit uri puan ka tembit ani adi patut no piit kosong dah bege isai ngan tukang bus di ngaramati. Okey, kejap meh tapi juga dengan ngaragu pramon tak ti ineso fotis kisah pengidipku.

adakah Corella? Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembali ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere adi bedak merubus ngan dehidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahenu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngan piin ngan sabut rebisi sebayu man puan kah ripas so Bandung. Bukan so ana man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri'i.

Okey, jadi mana ibu tahu mana kekak penepet na segmen ngarep pemut tadi ngarep mati dikira pasal titik yang ngarep juga perang mendingi di YFM dia hendak pukul renam isan-isan ke bersama dengan ngarep pengerut media beken dalam segmen makan kerma so ke pukul renam isan-isan. Jadi aku terima kasih dengan di bersama aku so ke pukul peri ngarep ticah hendak mandi nanti isai tak berapa dingin di anu beken. Selamat ngarep, bye-bye.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh peru saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ish, nasib seput break. Kebaya kat teban motor, menyapau sinek motor di juwinta. Beda asah motor tak ditakah seramat sok motor di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya motor di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah motor tak 2-4 saat jok sok motor di juwit. Manyah pal sindek motor baga nimun bas pan kalori amai gig parat aran aji drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban motor pal setengah di lorong turak kata u wankah lead hogging. Ka manyah gah teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Din jaga atau seramat adepta saman.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik lagu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Bakat cantia.
0: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino. Ingan mesti ngisi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama atau paket industri music otok.

Sebelum sama kau nak belok nak cakap lagu-lagu Melayu, aku Captain Jos dan penolongku Captain Jazz tambah dengan ngocit lagu-lagu dan cerita ini. Saat tanda terima kasih, kagin peluang dan ingan saat ngundi lagu-lagu dan cerita ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan cerita ini dari sama kau dah cerita lagu-lagu di pokok. Ingan apa mitia dan nakit nuna gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingan tak pernah tu kedudukan lagu-lagu dan cerita setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar video ingat klik asal ingat dari puan sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taru, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nama empat, asal ingat matapun, klik like dari buah atun ragu ino. Asal buah, tanya sebab ingat mulai dua dingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak Natong ye, makin ada di komen do. Terima kasih sebab ingin bersama rekoi dalam program Carta Lagu-Lagu Bedoyo.

adakah Corella? Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembali ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri maha enu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man puan kah ripas so bandung. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tena kat deh mok piin adi deh dok tena puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri i.

Hai, aku Connie Francis. Kita Itinah Kaping Radio WFN Bidayah Indik Kosong Indik Puan Jiu Da Serian dengan Indik Kosong Enam Puan Indik Da Kuching. Sama-sama mah kita ngakat industri muzik Bidayah.

Dok utusok, ankah dok layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dok ut kesong, ankah dok layat musik, nakit ngutawan anak ngapiin ngasabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

0: Peraru Nakit Jaga Aisita, Penerang Kewangan Penyihat, Penerang Bank, Penerang Pasar Perentak, Sopreng Agit Dong Nyiken Derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang sien penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang buran kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra ati, so YFM Bidaya.
1: Jangan lupa YFM Bidaya.

Puan tak kedua. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lik peringas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nak piin ni benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak ke hadap tak sok pahal tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

0: Eish.
1: Influenza. Dah ka es aen biasa. Pak ida perjadi rebis benak, rebis itu nu bara nyama, anak-anak sama ngera adi bian perengkenan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adep sama rawang tak ngeraka bituku, nimun nutu undu ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngap irnya sabun, pakai tutu undu ngebebak kemayata sehat, kemanyah begaul ngedaya beken, kemayata bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adep tak, kemayata tanda-tanda anak de benak. Adi skasen berguna, temit vaksin influenza. Zabran Sewak. Amai ana ina gaya penyegrindung adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Pinitayan khidmat masyarakat ati so RTM.
2: Kes nipu tawaran pekerjaan kai wujud ada. Kes nipu tawaran pelaburan ada. Aku nyana ada sebab cara balana modus operandi bala dengan kes tipu tawaran pekerjaan dengan tipu tawaran pelaburan akan berlaku bungas ne. Pelaburan contoh RM100 bala nimpidan amu akan untung RM150 untung betul bayar sebab lagi jumlah cek RM50 bayar bala akan rasa adep ne untung aku. Okay, secondly, nombor dua nak bala nak mikir kena aku ngelabur lahi. Bala tinya nak mana labur lahi mati amu akan cuen untung lahi. Labur na semua ribu, na akan dapat 20,000 untung. Memang lagi dapat bayar, berlaku, memang berlaku. Karena mak mencecah, mak nyampe jumlah dah lahi. Balati makai na dapat mayar. So ane berlaku balanya beek buhu, nombor sekat. Telegram, WhatsApp tutup, blok. Jadi bala nemu kai mampu. Sebab sebenarnya kitaran duit mangsa si en madatina na mayar keuntungan. Seribu bayar na menang seribu keuntungan namo 500 tumit na masuk 1000 he. 500 bayar na gain ati untungan 500. Tumit na masuk duit pi mayar dep na si en ce. Kai sedar. Nyaratus kai sedar si en. Tapi he dah sebenarnya berlaku. Kita haru nak senak pidan cara ada langkah-langkah tindakan pencegahannya masuk dari nipu. So pidan nak pihak bank telefon pihak bank. Okay, kena ada modok tinipu pantas telefon bank izinkan pantas mana report and then pantas telefon pre-preju itu pantas telefon pihak bank. Telefon nubalan aku pergi guna transaksi payment ni anu nak accounti. Okay, tolong tutup. Tolong stop payment CN. So pantas telefon pihak bank adep. Hei cara langkah-langkah ya ketaruh. Keempat na sinana dengan kawan ti penting. Kan adep dong nakalnya, kan adep bener retek. Kada kuan inya nyukan, mikir adep betul. Inyap boleh nyukan sana nasihat, sana pitayun. Oi amuk ti semuna dok scam. Apa mau mayar? Inyapnya tolongnya nak me. Penting adepnya nak dengan mama, dengan benar adep, dengan nasau, dengan anak. Aku pajin telefon, terima telefon munti-munti. Akam tidok scam, apa kamayar kuan mama adep. Mesti adep bisa nak dengan mama ya. And then terus nak apa maya-maya, apa nayem. Aba maya-maya, aba nayem, aba nyukan penyusah adep. Okey, sama dengan sebenarnya berkait dengan nyana dengan mambuk Saint Martin. Tapi buat sanak ti memang aba nayem, aba nyukan, aba maya sepatutnya peragah dengan kongsi penyusah Saint nak beladingan adep lah supaya adep dapat pelepas. Pelepas tarif penyusah dan antek adep ini masuk adep Dr. Nipo.
3: ASP Tina, anak mancu, pegawai penyiasat Kanan Sarawak.
4: YFM di 06.2 MHz.

Dan petayun ambil selaku pihak penguat kuasa. Ada tiap-tiap anu kait melaju, kait agak melaju, agak mikoon. Abah babeh awang, babeh kon sana selian lah. Abah babeh awang dengan abah dukok percaya pasal tawaran-tawaran. Dek angun neh mena-mena paguh, mena-mena paguh angun. Abah mudah percaya. Kuan na juga untung ahi kuan na pak hemah kait na mena pagu yuk da danti padianu kait na mena pagu sen. So kedua na abak bikongsi maklumat peribadi, abak bikongsi maklumat peribadi, maklumat bank dengan pihak ketiga walaupun benar sawaduk si mena na password, nombor username adep abak sebenarnya. Sebab he adalah hak milik adep individu. So abak dikongsi maklumat peribadi ataupun maklumat bala buk-buk account adep se nama account adep nombor password dan tinan adep luar duit he abak juga neginya inya beken tek parti de kuan putih ni. Kai adep puan atus silung. Asih na he dengan masuk api pi mandung bala he. Adep kai kenal lah. Sedangkan dia ada kenal pun ada agak nyukon, apalagi dia ada kai kenal. So sen lah abak berkongsi maklumat dia. So adu-adu ngunah perasa punya, perasa ni cek ni. Double check punya. Cek, double check, double check. So adu-adu ngecek dengan pihak berkuasa. Kan ada

0: lagi pasal transaksi. Yeah. So ataupun ane-ane tawaran. Dan tawaran maksudnya BAK ada menang latar belakang ada pernah adalah masuk custom contohnya. So tawaran kerja custom telefonlah custom ngecek dengan pihak custom. Yeah. Selalu persan, selalu ngecek. CNA nasihat kami kita aruh kedua pantas dilapor. CN memang selalu akan Dr. Dana Mila pantas dilapor ni pihak berkuasa. Ani-ani aktiviti, ani-ani kerja sat de mencurigakan de kaping atau de tubuh kedep masuk tahu kah masuk mahit kah pantas peragah nanu polis pihak berkuasa. Tinanku kalus kayu ti kunci utama tinan pencegahan jenayah komersial hemain ceh kesedaran dengan bertindak pantas. So PDRM kai me akan rajuk lah guna kimpen, guna pencegahan, pisumak, pimpuan lalu peragah pasal penting raya kesedaran. Dadak ini tibu ni tibu nyaratus. Supaya ami ti boleh ngajak bala nyaratus di rasa selamat and then boleh mencegah masuk bala henangung kerugian selalu peragah penyusah hadap dengan bala dingan. Ini selalu ngecek supaya adab selamat. Aba adu-adu mikir untung aja. Pihak polis terutama na ambil masuk jabatan siasatan jenayah komersial selalu akan peringat minan buat sana bismat stay alert.
1: ASP Tina anak Manchu pegawai penyiasat kanan Sarawak.

tetap budi diesel di do perut so di anubaran Julai 2026 kredit dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yang periksa tak layak kede naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang siun penerang tutos atau dapat siun solaman web budimadani.gov.my.

0: Angan minat jadi pengacara TV, saman bahasa agah, biar seterusnya disukup kena kat berani minyu di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anubran Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sungmi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang dia rebus baga ingan. Manyah kembet teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.
1: Sok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birangkonu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Sampai Penjun FM.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dari Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atau seramat sopring, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak dia sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok kieh di RTM.

hari itu, anu berdingan antara bangsa. Dok Sita ngataru perlu anu beranjulai beransoak ka imersin pengatin bedak kaum bangsa-bangsa bersatu PBB yang ngen pengatin tunuh atur bidingan. Penyita atik deh inah yang ngatat penyi bemai di ong. Yang negap dengan atur nikaban ngangin stabil berada tunuh berang masa mbatan asar. Drem Sita anu berdingan antara bangsa. Kad dongen yang kagah ka kedaan pasar atur berarti paham bukan sok yang plan kan ngatur aktiviti adi teban ka penyi bemai. Pemujur teknologi adi membedak berang masa merakah dok pakai menegah bedak penyita ati rebis temegah. Jami atas sama-sama Sita anu berdingan antara bangsa ka kagah pasar anuati. Selamat Sita anu berdingan antara bangsa.

program Budi Madani Ron Piperima Pankah Budi Piperima dong ngatur parit sementara ana inuh 200 liter ni buran sok kuota taru 100 liter ni buran sebayu hati buruk sok ni anu buran April 2026 yang tak susah inuh betuna ngapito adi jadi di Asia Barat. Sungguh mena rega Ron Piperima adi dok subsidi di baba seringgit Piperi set ni liter ka subsidi e-hailing ngap pekerja gig di baba mai 100 liter ni buran. Sarawak ngas Sabah di baba terima subsidi diesel ngerega RM2.95 ni liter. Beken soana yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, peritah menegen netap had misi inyo dan lebih sok 50 liter ni sedah misi yang motor persendirian, motor pengakut daya saman motor teban barang adisi. 100 liter ni sedah misi yang motor pengakut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan ke 150 liter ni sedah misi yang motor adi batik lebih sok taruh tan.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatul Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doakan dan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masihin kami, Kristus masihin kami, Tuhan masihin kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendek perintah kam, jaji kena nakam di dunia mula sorga, juga dengan mi tiap pandu mana mi, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salang mi. Abang yang bandami nak pincuba, pak peluang mi sop mi ek, sapa kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa pemudip pemi dan dunia siti. Berbit macam pinurak datu nahmi. Nak kerja, di kabun, di rumah. Dengan bi macam-macam kerja dan beken-beken. Jinayung jinaga mi, dengan kuasa Roh Kudus akam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung. Masa segala ridap sama, dicoba tipu muat setan. Beda-beda-api yang kerja, beda-beda-api yang menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan, adu-adu nuan kami, jinaga kami, senami kaido pencoba, dan baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudip, dengan mengikut perintah sama dengan kam emang Roh Kudus adu-adu ni tanpa mendek setuai tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih dengan semua kuasa Roh Kudus kam dan mengintunya kami dan bingara dalam bakat beus berarti guru guna kerja kami pituun Roh Kudus kam Tuhan cina ada dunguan kami ngajar kami nyaga kami masa semua ridap sama pengacau pencuba kuasa lebih senemi macam maju dalam pengguna dalam kerja pituun Roh Kudus sekam Tuhan cina doa aduh dengan kami jaji pinagap jaji penyaga badan ini tunah kami nanami teguru guna kerja kami dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dan itu dan nyaga dan nampak semua pengguna di dunia siti. Yesus Kristus dijanji penubuh sami dan nyelamat dan dibawa sami segala pencuba nintu jenaga kami masuk puun dan uti sampai tuk kami anu dan dalam pemudik dan kuasa Roh Kudus akam adu-adu misik ngresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pemasih akam kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa, penolong Roh Kudus, adu-adu menu nyaga kita, setiap menek, setuhai, tuhai. Amin.

Sibungasi, Pumpunaga. Pusat Sains Sarawak Gerak Penyirua Saintis Bau. Komuniti Forensik atas kerja nyasat adi bien integriti ke sistem keadilan RIS. Transformasi digital Sarawak dan jebeke so kerjasama IBM Singapura. Selamat Isaisan bisa mengaku Vikmo Lauren Dermaga Isaisan YFM Media. Madin Tengah Naga. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg raan Pusat Sains Sarawak jadi makmal antarabangsa yang negap kerja pratin saman kerjasama saintifik. Derem nurak pengubah gaya andu ong ka berang masam penyemar, Pusat Anak dapat jadi tarun yang bara saintis bikutung penyipuan ka inovasi. Ngana ayah ngata tukang pratin so derem ka sepak Sarawak berdapakai Pusat Anak yang jadi hap piruah buat pikir ka inovasi kedak so jadi inspirasi derem peruah rebis bege saintis dupan tubabau. Ayah kena sarati ripas kuka Pusat Sains Sarawak di Kuching Singumi Andu Mija. Dia soana ayah tinggal berang masam pameran di Pusat Anak. Kompleks Simeng Tikat Adi Dognai di kawasan Adibaya 4.4 hektar anak, peguru Dognai nga bulan Oktober sewa 2020 nga okos 200 taruh propri juta ringgit. Pusat Anak menegah bian asrama yang ngera adi merawat ka anak sekura. Stadan anak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg raan rebis bege saintis adi bian kualiti dog peruah yang turung resati nurak penyemar Sundi Sandu rebisi soparat atau seramat pinguman. Ayah kidanang saintis adi bian penyipuan saman teknologi bau cukup berguna yang nyelesai susah bipautnya kurang sumber pinguman setegar pingubah adi dapat perusak pita kerja kemiang. Ngana Perita Rais rekuas sumber tenaga bau yang nam pemite di Sundi Sandu. Peregrakan berguna di pemandai saintis sianik penyekembang dapat mansang ngam mampan. Komuniti forensik ina penyegerak sistem keadilan RIS sungguhi kurang dukpuan bedak masyarakat. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Simko Hian Kidanang, pinurang ngera nimun pakar forensik, pegawai perubatan ka saintis forensik, suku berguna derem netu tiap kerja nyasat dukkanu nga profesional bian etika ka besengan di sains. Tugas ana, berguna di penyederas adab, integriti, objektif PT, ka penyimasi kedak soturung rawang mangsa nurak tipu adi susah derem pimudip ngera. Ayah kedahan sakati tipu kuka konvensyen antarabangsa perubatan dan sains forensik 2026 di Kuching Mija. Teks mengenai dok bahasa beda Dato' Bandar Kuching Selatan, Dato' Wee Hong Seng. Stadan anak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Kidanang, penyekembang teknologi digital, kecerdasan buatan AI, diagnostik molekul ke teknologi pengimejesan moden, kuka pulang bau dalam bedak beke pita perubatan ke sains forensik. Ayanang pita forensik berguna terima inovasi beramah dengan penyekembang pita penyiat ngadah kembet piawaian etika saman pimujur saintifik. Transformasi teknologi kanup nurap dalam bedak beke berang masam anjak forensik nimun patologi forensik autopsi molekul ke pengimejan forensik. Penyeguna teknologi ini kedak sopeneten konvensyen ICFM S 2026 adi nguruk bara bijak pandai so derem reis ka antarabangsa. Bikutung penyipuan kerja pengenai saman asir kerja pratin dupan ngira suku berguna yang negap rakah nurak pita perubatan ka undang-undang adi dedek kompleks.

I judinge nga aga. Sarawak piju negap agenda transformasi digitali so kerja berdapat strategik bersama IBM Singapura yang kuas peluang kerjasama dalam pita kecerdasan buatan AI, komputer kuantum saman atau seramat cyber. Bidapat dengan pengubah kanan syarikat anak, Denguru Beda Gapit Setiausaha Perita Sarawak, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, di Pun Office IBM Singapura di Marina Boulevard, Mija. Dalam sesi anak IBM berkutung pengalaman transformasi global, dalam tumpu di pemujur organisasi bergantung ke pengurusan pengubah adingasi. Ati menegak dan mansang so operasi adi bersikap, kerja adi sedang-sedang atau masih proses manual saman penyeguna AI dalam kartu penyeruah asir. Juri anak menegak tumpu di taruh pitak strategik anak inah AI jadi pelaburan tiputui penyekembang platform komputer kuantum saman negap atau seramat cyber. Sedan anak Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Kidanang Sarawak tetet dalam nyekembang ekonomi digital adi tantui kada gerak beda inovasi beramah dengan strategi penyekembang pasca COVID-19 2020 PCDS 2020. Ayanang teknologi adi moden nimun AI ke komputer kuantum dapat beda beke perkhidmatan perita ke terik pelaburan nilai bergantung. Atik menggunakan negap Sarawak jadi hub digital adi stama di rantau.

Veterina Gadung Lawas. Gapit Setiausaha Tetap Ofis Menteri Industri Pinguman Komoditi ke Penyekembang Wilayah Sarawak, Syed Ismail Nasiruddin Dato' Sri Wan Hashim Kidanang, menurungana ina yang katuh penyeruah dang, yang sian neten takah sara diri penyeruah daging Sarawak ngasawa 2000 taruh puru. Ngerah menegah dokingat benar-benar ngusah pintakana amai dapat katuh penyedapat ke Pimudi Perawang. Ayo kita sakati tipu rami simbolik serah input buang kerbau ke sapi KPKM di bedag Opis Perkhidmatan Veterina Lawas. Sedenana Ketua Perkhidmatan Veterina Gadung Lawas Robin Asut Kidanang pinurung Adi Dongen ina bikait dengan pita beranja taruh poin 6.5 juta ringgit. So 100 an Adi terima pinurung, perungun jub perunan terima pinurung katutaka perimeter buang, ka taruh perunan terima penurung naik kandang kerbau ka sapi nga penyedia dawir rejak tiang ka penyekas kandang. Pinurung anak teban utung ka ngera adikudip dang di kawasan Bakalalan, Long Semadoh, Long Sukang, Terusan Sundar, Kampung Punang ka Lawas Damit. SMK Kubong Limbang jadi juara bertanding Forum Remaja Madani Piala Pusingan Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak Takar Sarawak 2026 kare ngarun Sarawak kabitanding takah kebangsaan. SMK Kubong teban pari prize duit RM2,500 dana silang budaya berang masam kaum RM5,000 bukso Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Saman Sijil. Di tempat nombor 2 ina SMK Agama Sheikh Haji Ofman Abdul Wahab ka SMK Kabong Betong sian nombor taruh. Perungun 50 pasukan Sondi Abong Reis suap bertandingan Adi Dongatur beda DBP Anjak Sarawak ngarima pasukan Adi sekalian kena Rek Meret ke final. Bertanding Forum Remaja Piguru Dongatur di Semenanjung Malaysia ngasawa 1,200 mai propri Sibai Dongkapah ke Sarawak ngasawa 1,200 peripuru so piala pusingan tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak. Prize pertandingan anak dongeng bedak tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa. Ngaku ngemasgah kuri bahasa pun-pun ni. Pusat Sains Sarawak gerak penyeruah saintis bau. Komuniti forensik atau kejadian nyasat adibian integriti ke sistem keadilan rais. Transformasi digital Sarawak dok jebeke so kerjasama IBM Singapura. Ngana ati aragah di dok nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Samsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Sama isan ke Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, jadi nanti ragu semangasta pagi ti andu de nyandun so Eric Tripadus Ben. Okay, jadi selamat pagi, selamat bersama atau di pagi anu pat ya. Taruh puruk nak beranju sama 2026 pagi ti bersama aku di JJS.
1: Dengan aku Alina Cagem kita hai taruh jam bersama anu pagi ti masa pukul 6 pagi tu pukul pre. Berpagi Siti Mati ya Jess ya.
0: Jadi sambringan di tong makat boos ke dan pemenu di kata pat Kroja. Terima kasih sebab pagi ngaji Session Radio WiFi Mdoyoh dan segmen Mekat Kremas. Dan di pagi berapa tu dua naan pagi ti?
1: Ya betul, dengan baru pagi Siti ya. Keadaan nu kita ratanang hujan, bayu hujan lagi mempetek kawan kita ya.
0: Jadi mak kamu tersedia payung ke bujuh jalan dengan walaupun dah daki sejak pimono ingan dari pagi ti. Okay, DJ Linda aku gini nyenang keratan abal tu pagi ti ya.
1: Limit okay, terus
0: suara Sarawak ada ki Sarawak terus nogap kedudukan dijadi destinasi persidangan petaka dunia apabila Kuching berpilih jadi tuan rumah persidangan The Diabetes Asia DAC 2026. Dia nguruk pakar diabetes antarabangsa, pakar penyelidik bayar profesional kesihatan sebagai masa negara hari guru kerakar bakal itu ada pekembang di bawah dan Nura ada kerja ngubat bayar cara jaga dan tipu ombu pesakit diabetes daki apa sedangkan itu di bongatur sebab diabetes terus ngin tekanan di makin kasun ayuh ya dan sistem penjagaan kesihatan negara di jaka ngin pasas 4.75 juta rakyat Malaysia jadi itu sebab nyenang persidangan itih bonai sebab onam itih nyenang dapat jadi pinura ayuh di negara. Jadi dah kemuti pukul mai pagi atau kakar pasar topik meja ngupi tu.
1: Ya, dengan ni kat topik kita ada pagi ti sama-sama kita ngampan mati ya. Dengan berkemut pukul 7 pagi akah di minasa buka sadong dapat do kaping.

Sebungang Senapu'o Napunaga, Pusat Sains Sarawak Tina Nekada Saintis Bau. Komuniti Forensik Pu'un Nyasat Berintegriti Tonggak Sistem Keadilan Negara. Transformasi Digital Sarawak lebih tegap wang kerjasama dengan IBM Singapore. Selamat pagi bersama aku, Lina Chagim. Akah dapur pagi ti dengan ti akah dapuno. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang Pusat Sains Sarawak jadi makmal antarabangsa guna penyelidik dengan kerjasama saintifik. Pengubah gaya anu global dengan ahli penyusah masa-masa icu, Pusat Tinan Platform Balas Saintis kongsi kepakaran pemintar dengan inovasi. Meminta bala guru dengan penyelidik masuk Abi Binua dengan Binua Sapa Minan Pusat Ajaji Hub piluah buat pikir bau serta inovasi dengan angkada labi ahi saintis tak bau. Lepas nanti meh buka Pusat Sains Sarawak de Kuching kemenu nyenuna. Jaga masuti dan tubuh pameran de pusati. Kompleks semeheng tingkat dengan luas 4.4 hektar tunah buran semeheng sewak 2020 ungkos 200 tarupupri juta ringgit. Pusat ada asrama tinan pelawat dengan pelajar ngenai. Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Petinggi Abang Jordan Openg minta lebih ahli saintis berkualiti tinan nolong negeri nurak penyusah masuk aspek keterjaminan pimaan. Nemanang saintis ahli pimintar serta teknologi moden paling berguna tinan ngelesai penyusah kurang sumber pimaan wang sektor kumenyang berubah. Perintah Negeri Ramagau Sumber Tenaga Bau dadak masa-masa da iramana. Komuniti Forensik Pu'un Sistem Keadilan Negara menepan selalu Kai Udok Piduli Inyaratus. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Hui Hian menang tanggungjawab pakar forensik pegawai perubatan dengan saintis forensik penting tidak jamin tiap kes nyasat secara profesional ngajah undang-undang dengan saintis. Tugas di perlu individu tahan mental, integriti, objektif dengan penyayang serta nolong mangsa timpuh nurak penyusah udip. Daripada anti timpuh muka konvensyen antarabangsa perubatan dengan sains forensik 2006 da Kuching Yanuna. Teksanakna binaca Dato' Bandar Kuching Selatan, Dato' Wee Hong Seng. Dato' Amar Dr. Sim Hui Hian menang pemancang teknologi digital kecerdasan buatan AI diagnostik molekul dengan teknologi imation modern muka peluang bau ngakat bidang perubatan dengan sains forensik. Bidang forensik perlu minat aplikasi teknologi serta gaya bau bidang penyihat dengan ngajah undang-undang serta standar saintifik. Pimpinan teknologi Udok Rundeng timpu konvensyen ICFM 2006 dan ngeban pakar tempatan dengan antarabangsa.

0: Okey, jadi nanti ragu mibur nego buat asongku Beethoven. Kira supaya dom semua ni minit ada ngarup kau ricu setengah pagi.
1: Okey, jadi apa kerja setengah pagi ti mati kita dah sama-sama kepada agak ada benda sama nak bawa ucap koi pakai sebesar ya kita kongsi topik kita ada berapa pagi ti Jess ni topik kita Jess.
0: Okey, topik man pakai tongan ataupun pakai sudu kini di biasa ingat pakai.
1: Jadi bagi boleh kita ada sesuatu komen boleh type the Facebook live ataupun pukul mahi berpagi mati kita sama-sama buka line telefon ya. Jadi topik kita sence dapikah the paling suka kita ya maan minan sudu ataupun minan tangan. Manih kita suka minan tangan, manih kita suka minan sudu. Sebab kadang-kadang adanya menang ya. Kalau maan minan sudu ti rasa feel nak anyap kuan. Ya Jess, betul Jess.
0: Mungkin Ogi nyadi batin tu, dia lebih suka petongan ataupun Ogi ke nyadi pikir lah. Yo memang suka man pakai tongan, tapi mungkin dia pikir sebab bila man pakai tongan
1: ti mudakus.
0: Kuantiti yang man lebih.
1: Betul betul.
0: Tapi orang diet. Jadi dia pilih pakai sudu. Dapat yang lain kurang man dapat diet lah. Mungkin no so salah contoh lah.
1: Betul.
0: Ada pilihan-pilihan.
1: Dengan ada lagi nyamanang ya maan minan sudu sebab agak tangan dakes. Kadang-kadang kandak kade bukan dak kade daramin ya ada lagi menu-menu dak perlu kita minan tangan. Contohnya kalau kita nyamal atau pengulam kawan kita ya semestinya kita minan tangan maan baru kita ada rasa macam best. Kalau minan sudu ti rasa macam kurang lah Jess.
0: Tapi agak okay, teman ping logik ke tak akan mun kebiasaan memang teman pakai sudu. Mungkin okey lah nyari man pakai sudu. Yo, tapi okey ini menu dah logik mana man pakai sudu. Contoh maan yang nang tukoy ke?
1: Betul, tukoy.
0: Kayak patut pakai sudu.
1: Betul.
0: Ataupun kayak patut pakai chopstick.
1: Betul. Tapi aku rasa mungkin ada belah dengan kita ada minan chopstick lagi.
0: Ini more special lah.
1: Chopstick lagi.
0: Tapi mungkin sekarang lagi tiada dapat gengin komen lah.
1: Apakah lagi ada lagi sebenarnya Jess dengan kita ti nak pandai minan tangan. Mati kita kongsiasikan dengan kita sen.
0: Deng.
1: Okey, sen mati dalam topik kita pagi ti minan tangan ataupun minan sudu. Tapi ke dak paling senuka kita dengan mani.
0: Ya, betul. Okey, jadi terus bibul dah ragam bibul terus pagi ti. Steady Mangkalau.

Barito, anu bedingan antara bangsa. Dok sita ngataro pulu anu bulan Julai berang sewa, ka imes en pengaten bedak kaum bangsa-bangsa bersatu, PBB, yen ngen pengaten tunuh atur bedingan. Penyita atik deh inah yen ngatat pinyi bemai di ong. Yen negap dinge atur nikaban, ngangin stabi berada tunuh berang masam batan asar. Drem sita anu bedingan antara bangsa. Kat dongen yen kagah ka kidaan pasar atur merti paham, bukan sok yen plan ka ngatur aktiviti adi teban ka pinyi bemai. Pemujur teknologi adi meh bedak berang masam rakah dok pakai, menegah bedak penyita ati rebis temegah. Jami atas sama-sama sita anu bedingan antara bangsa, ka kagah pasar anu ati. Selamat sita anu bedingan antara bangsa.

pukul 7.30 pagi. Sebunga sedimuti Pupun Abar. Pusat Sains Sarawak Purah Saintis Bau. Komuniti Forensik jadi tugu sistem keadilan negara. Notab kerja nyasat di Ogi Integriti. Transformasi digital Sarawak obon logap ngerusuk kerja sama IBM Singapura. Asrama pagi bersama duaku Jason Tri dan Abar pagi sewa FM Bedoyo. Timuti tonggan Abar. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Raan Pusat Sains Sarawak obo pakai jadi makmal antarabangsa saan kerja pikarik duo kerjasama saintifik. Pusat ini tapot jadi platform saan para saintis bigusi pengepuan duo inovasi saan nurak berubah gaya undu global duo pinurak-pinurak masa jawin. Sebab ini ia ngijak para guru duo nyaa dinaik kerja pikarik sodang duo ruas Sarawak dak perpunua pakai pusat ini saan jadi hub ruah buah pikir duah inovasi ruah sok pigarak saan peruah Robis Bogo saintis sok generasi bau. Ia sebut ini tih nudu media selepas tajuh pusat sains Sarawak di Kuching Ngumi Sumia. Dio ino iyo odi melawat ge pitangga-pitangga di obo buka di pusat ino. Kompleks bong tikat di obo nai di ongan tanah 4.4 hektar ino tajuh obonai dang buran semong sewak 2020 pakai beranya 230 juta ringgit. Pusat ini agi ges sedia pimudah asrama saan bara pelawat dua pelajar. Semadi ini, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg Raan Robis Bogo Saintis Bikualiti Abu Peruah saan turung negeri iti ngejawin pinurak-pinurak masa dijawin amoteh dang sijaka sedia suku barangman. Iyo nang saintis di Ogi suku Pingepuan baya teknologi di Bau suku biguna saat ngerose pinusah kurang pinguman setega perubah gaya undu di moh ngin pasas nuduk sektor kerja pimuro. Saat niat ino, perintah negeri kitubu karik otak tenaga Bau saat guna masa dijawin. Suak si jaka ino, biguna dang pimanai pakar bara saintis saat pimasang dapat oboponu secara mampan saat piutung generasi di Yandog. Komuniti forensik ia oleh kodak sok tugu dan sistem keadilan negara sungguh kurang nyapuan pasal bara di muno. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuh Hian Nang, bara pakar forensik, pegawai perubatan duo saintis forensik, Nai Ayu Duman dan setiap kerja nyasat saat notapeh abuh Nai secara profesional, ogi etika duo nunak sains. Nyaan dinai kerja ino mesti yak tahan ogi integriti, puan objektif eh duo ogi asomasi ruar sok turung rawak mangsa nurak tipuh di paling susah dang idip. Pingusape abu basa Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng taka majlis tajuh convention antarabangsa perubatan duo sains forensik 2026 di Kuching. Simadi ino Dato' Amar Dr. Sim Kuh Hian Nang pemasang teknologi digital kecerdasan buatan AI Diagnostic Molecule duo teknologi pengimejan moden buka peluang bau dan pikungang bidang berubat duo sains forensik. Ayuh nang bidang ino mesti ya terima inovasi so pimasang dan dunia penyihat duo doi komut standard etika baya pimujur saintifik. Transformasi teknologi adin moh nai ayu duman dan pimasang bogo daan forensik dikoda patologi forensik autopsi molekul duo pengimejan forensik. Pemakai teknologi iore koda sok pikara di obotoban kang convention ICFMS 2026 di nguruk bara pakar tebatan duo antarabangsa. Bikusi pengepuan baya hasil kerja pikarik pisamah institusi duo negara suku biguna saat ngicowin pinura dunia berubat duo undang-undang di makin kompleks.

kita buat doa abar. Sarawak kita buat nogap agenda transformasi digital ngirusu bidapot strategik bersama IBM Singapura saat ningat peluang kerjasama dan bidang kecerdasan buatan AI, pengkomputeran kuantum dua pengelamat cyber. Kaban di bidapot dua bara pengulu kanan syarikat ino buah ngitua gapit setiausaha peritah Sarawak, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil di Puun Opis IBM Singapura di Marina Boulevard Sumia. Dan bidapot dino, IBM bigusi pengepuan transformasi global di numpu dan pengurusan berubah dingasi saat jadi robis mucur. Iti abon naik ngerusu ngurang operasi di sikia susah, ngurang pimono kroja, punu-punu pakai automasi dan kroja, bayar pakai AI saat namah productivity dua pimanai kroja. Bidapot dino tong numpu ke dan taruh bidang strategik, yo ino AI jadi pelaburan tipuh omu, pimasang transform pengkomputeran kuantum, bayar nogap pengelamat cyber. Simadi ino, Dato Sri Dr. Muhammad Abdullah Nang, Sarawak Komited Masang Ekonomi Digital di Binaan, dua gorak da inovasi Brahma, dua strategi pimasang pasca COVID-19 2000 taruh PCDS 2000 taruh puru. Iyo nang teknologi moden di kota AI dua pengkomputeran kuantum dapat nama paguh perkhidmatan peritah dua norik modal bitokod bigatung. Iti itong dapat geh nogap Sarawak jadi hub digital di tapot beraga di takah serantau. Dan bidapot strategik ino, suat dua pihak berunding geh peluang bikusi pengupuan dua teknologi baya kerjasama strategik di osah IBM Singapura dua agensi-agensi Sarawak saat masa

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okey, jadi nanti Raghu menghibur jawapan dengan Aliza Suzina. Kali supaya dua semong di minit tadi dengan pukul moyah pagi. Jadi supaya kita akal-akal pasal topik pagi. Aku dia berkongsi dia reporter gaya itu di Ogi Berperuah ada Opis Meteorologi Sarawak. Dan nanti pun semong dua jam so pukul 7 pagi. Laki gaya itu saat pagi itu ngejaka ijan yang berlaku di kudu-kudu topat yang you know, di Kuching Samarahan Betong Sarike Sibu Mukah Duo Bintulu. Ngejaka gaya nu pagu pagi tih jano di Serian Seri Aman Kapit Miri Duo Limbang. Gaya nu ngemit ya jano ngejaka berlaku sebab dudu di kudu-kudu topat jano di Kuching Serian Samarahan Seri Aman Betong Sarike Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Duo Limbang. Piin raut bergerombang gatung 0.5 meter sebab puas so selatan barat daya raju semong 20 km/jam suhu 24 darjah Celsius.

0: Okey, jadi rakum pergi portal Abah Kai Sebarang Saud Nazri.
1: Ya, betul Abah Kai Sebarang. Okey, jadi memang ada kuan kami dua agenda topik ada berpagi Siti Encik. Adakah abah lah kita suka maan minan tangan ataupun minan sudu?
0: Adakah pilihan dengan?
1: Sebab ihong bala kita ada suka minan tangan, ada lagi ada kat biasa minan tangan, lebih suka minan sudu.
0: Tapi supaya tu kakak lebih tiap Linda ya. Atau dia dengar tiap antara komen-komen berapa gonji tiap sama ada bongkok dia minat pakai tangan ke ataupun bongkok dia sudu. Pakai sudu.
1: Okey, mungkin dia tengah dengan kita tapi matinya jazz.
0: Okey, masuk tedious pijer.
1: Ya.
0: Ya nang aku biasa minan tangan lagi pagu tapi cuci tangan tayar lah.
1: Ya, betul. Cuci tangan tayar ya. Sebab dekon kita ia germ ataupun bakteria tiahir tangan semua nak.
0: Cuci minan umum lah.
1: Betul.
0: Cuci macam tadi dah pakai.
1: Pakai cita piramli, cita piramli. Minum moraya ya. Menti saja.
0: Okey, jadi orang tangan feel nak puas ada kunyah-kunyah masa namaan lagi pun tambah
1: tampak menyegon tangan.
0: Tangan tina maan minan tangan lah.
1: Saya dah mati na tedious ya betul.
0: Tedious.
1: Okay, Clipson Cliff menang. Okay, komen adep na ada pagi ti adep na lebih suka minan tangan tinan maan. Menepan adep na bangsa aku lebih suka pakai tangan dengan man walaupun ku bangsa dia man pakai tangan memang sedih. Lebih lagi kalau man tubi dengan kuah kari memang sedih. Aduh, jaga raya bala listener kita ti cerita pasal pimaan. Aku seberak sebenarnya. Okey, mengamuk Jess. Amuk lebih suka mengani Jess.
0: Okey, jadi aku ya dua sebenarnya.
1: Ya.
0: Abai bahasa ni mana tubi memang kata gana. Sebab puas kuantiti pokok.
1: Betul.
0: Sudu kuantiti memang tetap puna saja. Tapi bila ni nak sup mesti sudu lah.
1: Betul.
0: Tepat sebab aku suka nak sup mesti dan keadaan di bungo-bungo. Tapi tepat tu pakai tangan.
1: Betul. Kak emang dah kuana dengan kita mati na Clipson Zen ya. Minan tangan kan maan sungkoi dengan kari. Aku dah betul. Aku lebih suka lagi kalau maan sungkoi dengan kari kawan kita ya. Sebab kita ada rasa macam ni kita mati nah feel sana putih nah beken lagi sebenarnya kita rasa macam best. Rasa nah macam kan kari sen ya kuah kari kuah kari en ahi. Kan minan sudu ya kita macam kai sini nyam nah macam alang-alang saja rasa. Kalau minan tangan kita maan nah memang ahi mendokan mati nah memang ini.
0: Sebab begini Lina, senang gaul sebenarnya.
1: Oh, senang gaul. Lagipun sebab ada tubuh vitamin ya. Vitamin. Vitamin ke minan tangan mesti dah rasa macam aku pun makan mong vitamin lagi walau dia puan lagi lepas tu makan memang tangan dia akan sia-sia siruh dia akan kuning-kuning
0: kan aku gulung-gulung tubi
1: betul aku pun lebih suka makan minan tangan sebenarnya lebih lagi kalau dia makan macam nyamal ngulam kan kita ya ataupun makan sungkoi dengan mengkasem kanikah. Wah, demam dah sudut hanya perasaan kawan kita. Mesti minan tangan.
0: Memang kakal topik topik gini. Memang susunya pirai aku rasa.
1: Aku pun pirai. Aku pun mau imajinasi kau.
0: Mau imajin tu. Kakal pasal man topik gini.
1: Mungkin ada tinggal kita ada komen mati na Jess.
0: Okey, jadi setakat titik dua naan tak. Memang ia mau lebih suka pakai tangan.
1: Iya.
0: Jadi seterusnya pagi ti, Nurul Atika yang nang bagi aku DJ minan tangan paguh rasa puas boleh makan bisangkum. Mati ubok kayu naan selek tangan tangga debuh biso Tarunan.
1: Okay, Rosin Gunya menang. Adep lebih suka makan minan tangan daramin adep. Ngin makan minan tangan rasa aku lebih berselera. Kuana da pasar wajib minan sudu ngin adep maan da jawi ratus kuana.
0: Jawi ratus kontrol salah.
1: Okay. Tapi sebenarnya kalau ada maan contoh ada maan kada vitamin ka, kada kireng ka, adep rasa ke maya sebab balana pun maan minan tangan lagi. Kada lebih-lebih lagi ada maan meng maan da kada kari-kari mesen ya. Balana pun minan tangan. Jadi ada perasa macam ada minang sudu, ada rasa pelik sebab inya beken semua minang tangan.
0: Tapi lagi nya ada kisah Linda.
1: Ya, betul.
0: Ya ingat sepuluh nya pakai sudu tapi ya orang ada dope puas. Tubik kan ni kamu lah terbebak dope yang nang ayah pakai je kau tangan dia lah. Mungkin contohnya nang man roti canai lah.
1: Betul, takkan minang sudu. Anyap rasa feel no anyap sebab sepatutnya roti canai en tan naan minang tangan sebenarnya.
0: Lagi feel minang notak notak.
1: Betul. Aku rasa jazz mesti berak ti upirai.
0: Pasti lepas duty teh confirm di ruah teh. Kali pengumuman teh.
1: Mungkin barang dengan kita ada sama-sama ada bukan ada komen ada pagi ti biasalah breakfast time kalau kita masa kita nyepur pagi adakah kita minang tangan ataupun minang suruh pagi ti? Boleh telefon dengan nombor 2560.
0: Okey, mau gitu ya dengan
1: jaga ya.
0: Hello, selamat pagi.
2: Hello. Halo, selamat pagi DJ Jazz. Halo,
0: selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Ada kaping topik kita Mr. Minda Sam.
2: Steady topik kah?
1: Mesti tengah nyihap per pagi kan? Steady. Mesti tengah nyihap per pagi.
2: Adakah?
1: Mesti tengah breakfast itu nah.
2: Aku sedang nyihap nah. Okey nah. Breakfast bayu.
1: Bayu
2: breakfast. Biasa nyihap. Ya, aku umum kopi.
0: Okey.
2: Mun breakfast, Maggi jarang-jarang lah. Tapi biasanya kopi lah.
0: Okey, jadi masa topik tu pagi ti, suka man pakai tangan ke atau pakai sudu?
2: Kami cunda, mun ni ani di aku tu ni pakai tangan. Pakai tangan sedih. Pakai tangan. Masa kami ia tangan hati ia nurak sop lagi nyam tak ada pun lagi ikan pide kira ikan yuk ka, ikan pari ikan badang ikan ni kan dapat ni rata pakai tangan. Pakai tu ni sidik dia lah pakai tangan. Pak mun di kadai atau nari pakai pakai tangan dasar ke apa apalagi mun man mikolo ka bibun ka
0: ada ya ino logik lah.
2: Benda gede logik pakai tangan. Kalau pakai ni ana pakai sudu ng chopstick paksa. Paksa amai le pakai tangan mun ni dah gede logik mun tak man mikolo atau bihun dah gede logik ataupun bara dan bukan mun nak masak bisina tinggal abah manis sana man pakai tangan mun mun ni batu chopstick ataupun sudu dah kita nang ne pak kita ni ke ni tunda sidik pakai tangan